0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dai perlebak ne. Namanya bisa perlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ya, lagu baru dari Jenarina Jeraki, Lenyau Tembaga Berganti Pira. Okay, lagu ni.
1: Ya, nanti orang dah gaya, nanti nunduk ke ya.
0: Nanti orang dah gaya, nanti nunduk ke Mel. Kata nanti kita sayau ke orang yang ada Mel.
1: Tunduk ke dulu, nanti yang majak gaya, nanti ke kita.
0: Jaga hati ya ni.
1: Jaga hati kita ke.
0: Jaga hati kita ni. Okay, nanti orang bunyi korang nak lah kempuk.
1: Tanah seberai,
0: tanah tunduk, orang kengai, mayuh bungai, mayuh ke bungai, mayuh ke sulai.
1: Ya, mayuh pun bungai, nanti tu rindu ke bungainya, ngai menjadi.
0: Nanam bungai bukai. Boleh bungai bukai ni.
1: Bungai pasti ya.
0: Ya, okey. Cun amat ganyak tadi, Mel. Bakal topik tua pagi tau ya. Topik tua ke pagi tau. Ni tu sehagi. Nyaga hati orang tau ke nyaga hati diri empu.
1: Ya.
0: Amat ganyak tadi ni. Dia tau umur-umur ke bakal tau dari tadi, Mel. Nyunan tu kak kiruah nar ke bekeninya. Ukai nan tu kiruah kurang. Kadang umur kita itu kita kak lagi fokus ke hati pengerai pengelantang kita empu.
1: Yeah.
0: Nanti nyok kelalu berundiang kurang lagi. Nyok ngasuh kita stres lagi deh Mel. Ngasuh kita stres, ngasuh kita nyok tusah hati, jujung pulai ke pemedias kita empu kan. Nyok ngano kita empu kata deh ne. Tang orang nak sama tadi Mel. Habis itu orangnya tadi ya sanggup nyaga hati orang bukai. Aban bisi bisik kebuah hanya tadi Mel. Laban kita nak nemu berkeni ke situasi sidak ya berkeni ke keadaan sidak ya nak kita nya lah tang nya bepanggai ba siko-siko.
1: Ya, segi betul nya Sam. Nyaga hati urang, nyaga hati ketempu meh.
0: Nyaga hati ketempu.
1: Bahasa ke sebaka nya tadi.
0: Harap ke orang ke sama-sama nyaga hati diri empu meh. Ngambil ke ndak pula ke penanggul ngagai kita empu. Lepas orang ke kelalu nyo nama tu nyaga hati orang lagi kadang bisik maya ya silap lagi tahu ngasuh ya nama tu tusut rundiang tadi tusut lepas kelalu berundiang ke orangnya
1: ya bunyi kurang saya mentik tu tadi terlalu kelalu nyaga hati orang ngai ke lama-lama tu lagi nyo makan hati ga tanya deh.
0: Okey, jadi topik kita ke pagi tu Mel. Ni ke tusah lagi nyaga hati orang atau ke nyaga hati diri empu.
1: Ya, kita bisi banyak komen tu Sam ngak kita ke beda komen lagi ke dekat berkunci ngak ke beda Sam ngak ke beda Sam macam pagi tu. Boleh terus ngelawak page Facebook YFM Iban. Okey, mari selamat pagi ngak Judan Ami pagi tu. Lama udah nak ngak capuh berdua pagi Y ko ya.
0: Selamat pagi. Dari
1: ulih nyaga hati orang kia indah hati diri empu pen tusah kak dijaga. Contoh kemit ku ya. Dia tu pedis perut. Pen tua ku ya. Nanti tua sebana nada penuran nemu ku ya. Asai ni meh pemedisnya ku ya. Laban uke orang kengasai. Tua kengasai ku ya. Semadi empat kubat perutnya meh ku ya.
0: Empat pedis
1: perutnya meh cara ya.
0: Ubat pedis perutnya meh ke nyangka kita ini.
1: Ya itu segi amat ke Sam. Nanti maka tua tu tadi. Lapau ku Sam ke ku. Nganya di kok ngau memakai maku. Uke di kenyuap aku. Nah, itu tadi. Contoh. Itu yang lapar kita itu tadi. Lapar Sam. Lain.
0: Kumpul itu lapar.
1: Lain bunyi. Minta sponsor.
0: Kumpul itu lapar. Haruah yang jaga hati ku memandai pagi itu.
1: Mesti jaga.
0: Jawil ke pagi itu. Apa ya aku ya. Itu saya lagi nyaga hati orang Mel. Aku ya. Tang nama aku dah lejuk nyaga hati orang jaga ku ya agak jaga sigi berangan asai hati diri ku ya alu nak ku kibu hagi mak ku ya nama nyu pemuasnya ku ya tadi Mel nanti ngau sulu diri empu sama nyaga hati pangan diri ke kami dua hanya setuju ke ku tadi ni atau nanti ngau rebukai kadang bisa ke orang bukai itu tadi ni Mel makin kita nyaga hati makin kak gi gini kadang mensia tu ya bisa limit yang pu bisa maya ya nyo nyo ngai buah ke nyo bado ya dah nya ni ku ya mah dah
1: ya kena ngasai ke agi miat subah deh Sam. Maka kita ke agi miat deh. Belaya ngau bela kaban tu tadi agi miat. Agi biak kau rada agi miat. Nyabak deh tu tadi. Makin kaban nunduk kere, makin ke nyus kesiko ke. Kalau dia kena Sam, ngaku.
0: Ngaku baru dihor itu.
1: Ngaku heran katiku.
0: Oh ya, nanti kita dia tahu benar-benar situasi atau dia tahu orang benuang amat-amat nyaga tinuan. Anak ke kelalu nyo tanya orang nama tu sedang-sedang meh asal-asal meh diri. Anak kelalu jual mahal kini angka bisi orang ke tanya meh benuang nyaga tinuan. Anak jual mahal banyak tadi mel tahu kanang kelalu keningnya tadi mel ngebedes ke sano ngebedes ke pangan meh.
1: Ya, anak kelalu lama meh kita itu ring-ringat.
0: Betul. Tang ti uliah tadi ti maya jam ke dia tahun tadi mana kita sedang-sedang aja lah fokus ke nyaga ti diri empu dulu. Okey, menya bakau nya mel.
1: Okey, kita bisi sis Lucy ku ya. Engka nak uliah meh nyaga ti semua orang ke pagi lalu sa kita bisi penusa siapa ke nulung kita enti kita nda nemu nyaga ti orang ba orang kenglingi kita ku ya. Ukai kita uliah medap penusah nuntung kita ke kadang orang kejaran bertanya ke beritanya kelebih lagi nulung kita maya bisi penusah ku ya. Tu segi amat tu Sam. Orang ke jarang nanya ke berita kita, jarang nanya ke berita tua tu tadi deh. Orangnya ke mayu hagi nyawup tu nanti tua bisi penusah.
0: Bisi penusah. Amat anang nak ibu ke sida ya ke bakal ke bakal kena antara ini.
1: Bakal kena kiroh ke kita. Tapi orangnya meh nomor satu nanti nama-nama penusahnya di bagi kita.
0: Ya, arti tadi kita mesti ke nyaga berbahasa kini kata tadi menghargai kini kita yang tadi semua orang tadi Mel. Okey, arena mami ke pagi tu hari Johor. Okey, sama tu sah ke ya Mel. Sama tu sah. Ke Tegal ke nyaga ti orang ko ya nyo diri empu ke merinsak ko ya semua ke semuanya disalah ko ya ndak dipadah ko ya perangai menawak nemu majaknya di dilara lagi ngeris kat kuya. Okey, nyari arena mami tu amat tu bak situasi bisi bak sekedar situasinya tadi di mail. Lagi kak dipada terus terang lagi ngai ke orangnya tadi nama tu ngambil hati. Kak pernah kita ngetat udahnya kita empu ke ngasai ke lagi. Yang mayu kes ke begitu kelalu nyaga ti orang ngujung ke diri empu nyau tusah menya tadi pedis tadi. Okey. Nyari arena mami ke pagi tu.
1: Okey, jadi kita bisi wanita Richard pagi tu kaya terubah gaga jaga hati diri empu kaya gaya ke kita empu stres kaya nyaga hati orang tu nak tentu tahu dijaga laban perasaan orang tu seh kanemu kaya hati kita tu tadi tu seh orang kanemu kaya jadi bisi hati bisi hati hari bakal muari kaya hati orang kan undi DJ ko ya.
0: Aman. Okey, Winter Richard tadi ni.
1: Winter Richard.
0: Ya, okey. Dom tugang ke pagi tu. Bah ya ko ya sigi pedis mimiat ko ya nyaga ti orang ko ya hari kenyaga ti diri empu ko ya ati orang tahu ati hari ko ya amat ke kadang orang mu berbalik tadi okey berbalik ati okey tua peperinan dulu Mel Florence lo ati nuan ati aku sama-sama nyaga ati diri empu meh kita ini okey merindang pedingal ke pagi tu.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Okey, dadah ya ge pengerindu Arika Saiful. Angkanya udah puas semuanya tadi nih. Amunnya ketua tadi nih Hermel nyopo puas ya. Nyo ngaya ge mana? Bisa ge mana ya data iba tika atau kebal limit yang bu.
1: Ya, nyelenyau pengerindu.
0: Nyelenyau pengerindu. Udah data iba adan ya amunnya tadi. Tika penyabar ya tadi.
1: Ya, kayaknya udah puas nyagati orang menyatati sem.
0: Nyagati orang.
1: Nyagati dirimpu.
0: Angkanya nanti orang kebepangan tadi nya puas ngumbu tadi ngai na goliah puas tadi alu melekat sekali ya
1: budaya
0: jadi nanti engkau kita ke benua pangan dia tahu meh engkau orang ke benua ngumbu kita tahu ke puas ngambil hati kita jaga-jaga meh neh mel ngai ke tadi nama yang udah ngai ya lu dah ratai badan tadi ya lu ngai lagi
1: ya ngai ke ngai orang ke diumbuaknya tadi desem jadi tadi orang ke ngumbuak nah tu orang ke diumbuak tu tadi nanti kita nanti orang dah ngumbuak kita kita itu terus terang memang ada nanti nuan ngai pada ngai ga ambil orang nak nganti kita deh nak banget kini ke kasih ke mendak orang ngumbuak kita desem orang ngumbuak ngai ke kita
0: amat nih aja bapak orang pangan jadi pak ati tu ya mayu tanya tu mayu nama tu mayu bahagia tu ya tu mel okey nada lagi pengerindu lagu ke deka berpekit atau ke di pekit ke bak malam anugerah carta sapa juara ke 9 ke diatur bak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan betul kena 3010 tu lah nak ingat datai babala mayu ngai datai tumu meh ngai ke kita antadi datai nyudah penuh orang ambil ke kita antadi datai lalu ngigak ndur ke lantang ndur kita medak bala finalis kita ke berpekit malamnya ila
1: ya jadi tim YFM mupuak seritu sem ngarak ke pejalai sidak ya muju datai bano ya ke dituju meh neh
0: ya ngarak tim hari kita YFM lalu pihak mereka ngarap ke bala finalis kita mereka
1: ya
0: uliah nama tu nyedia ke diri kau cukup meh
1: ya betul
0: sebedau sidak ya ke berpekit malamnya ila. Okey. Nya tadi ngelansak na lama berkawal ngau ACSJ ke 9. Okey, pulai ngangkai topik ke kita ke pagi tu ne Mel.
1: Okey, kita bisi recunok tu Sam. Selamat pagi ke ya. Ba aku ke pedes gi nyaga ti urang ku ya. Contoh ti tua begulai ngau kaban mesti ka mana jaku. Tajapan ati tua pedes anang meh mansut jaku sengapa ke kada mayuh orang nada nerima jaku kita ke ya. Kira ke nada udah nerima jaku kita nya meh pedes nyaga ti urang ke ya. Ti ati dirempu nya mai laban dirempu nyaga ke ya.
0: Amat jaga ti urang nya pedes lagi tu sah gepe hari kenyangka ti dari empu
1: ya
0: lapan silap mimit lagi ya lo ngambil hati silap mimit lagi ya lo nama tu ngai nanya lagi tak kebekenyapnya tadi neh Mel
1: Eki jadi beri selamat pagi maga ngagai capuak kira
0: ya.
1: Udah tadi betul ne?
0: Betul.
1: Pengawak berjaga hati tu balat dia saya ke maya agi benua bersulu kita ke bercinta keliak subak ku ya umur agi 18-19 mayanya bak koles training pengajau ku ya. Pada samat ganjaga hati orang ti jauh hari kita laban irau ke sulu ti ngelipek ku yang hati ku ya dirimpu segi udah nyaga laban bercinta segi 100% sen ko ya. Anda ibu panjai gak meh cerita di to DJ ko ya. Siapa dah? Anak ne.
0: Au kelas suba punya tadi ne.
1: Ya.
0: Sis Lucy bedau pel ne.
1: Rasa ku udah tadi sem.
0: Udah ne. Okey, Sis Lucy bisi minta tebah ke lagu Ari Mary Camilla ya tujuh mimpi okey lagi udah tu lagi kita nebah lagu Ari Mary Camilla tujuh mimpi okey lagi bisi Pak Dave Mel
1: okey kita bisi Juni Ben
0: okay.
1: Selamat pagi ko ya nanti ba aku nyamai lagi nyaga hati dirimpu hari ke nyaga hati orang kadang mana pentua ngau ya nemu meh hati ya berbalik nak mana ngau kita ko ya tau hati diri ko ya bakal ati tu bakal gaya hari ko ya. Okay, jadi yang madah ke gaya hari sida dimiri pagi tu mana? Lagi tambo balik hujan. Makanya me hati kita mensia nemu balik
0: ko ya. Kita ini aman. Ya, sebarang maya ya nemu balik.
1: Iya betul.
0: Kadang nade pada ya. Okay, Wilson Will berdaun ne. Maneh menua kami kuya dimiri tu kuya penciang mata panas kuya tumu pagi okey tupi pagi tu kuya nanti ka nyaka ati orang tu kuya sigi tu saha kuya tang ni kuya dia meh kuya ngainya di ka kita nyebutnya busut padah ya pria munyiko lagu Lucy M indah dari empu udah nak lah jaga hati ku ya tang munyi ke jaku tundik ku ya dia tu pedias lagi nadai hati ku ya susah nama nadai hati ku ya. Oh ok nyari Wilson Will ke pagi tu lepas nanti orang tu nama dijaga lagi bisi orang ke dijaga lagi ya lo nama tu bunyi kenuan tadi alo kage ge ya nama ngisian diri punya tadi mail ne kage ge ya nyo nyadi ya ge ya tadi nya kebuah nama udah orang nyo ngaya ge tadi ya lo meleka tadi ngai kiro hage
1: ya nanti bakal berpangan keliak sobat desem lagi bakal nembiak koko tu de bakal umur kita lagi nembiak tu tadi lagi berbelas kena umur de maya berpangan tu tadi lagi kena kurang ada lagi puah ngumbuak pangan diri sem jaga hati orang yang benar kita nunduk ke deh. Tanya udah umur kita tanya udah mangai berkata udah di umur-umur di tunduk-tunduk ketua ngai ke orangnya nyonya gati tu empu nyon namunyi kita nyon ngante yang puk celap eh no nanya kita
0: mana lagi nak munyi sekali
1: nan tu puah kelu lama
0: bisa kurang bukanya aneh
1: bisa
0: Jessica Itan ke pagi tau nanti bayar aku ya tu saya lagi nyaga hati orang aku ya hari nyaga hati dari empu lapan orang tu kadang bisi semampai nak kalau puas hati ku ya bisi aja penyilap pengurang kediasai ke ya nyalang segi aman kenya tadi ne kak bekeni ngau nak kuliah kadang nyaga bisi meh pengurang udahnya nyak meh kebuah tadi jalan ya meh sedang-sedang aja munyi kuitain tadi ya kebenar ke pemadu pekuna tadi jaga hati kita dulu sebelum kita kenyaga hati orang. Ok itu bisik peminta tadi hari
1: Sis Lucy
0: tadi nemel lagu hari Mary Camilla 7 Mimpi.

Okey, 7 mimpi dari Mary Camela, lagu ke Bisi Dipinta. Siko peninggal kita tadi, Sis Lucy, kuya, nyudah tanya kuya, nama dah ngai.

0: Suahnya gati ya kita telefon pun ada diangkat ya ke yang munyi ko tadi nyamai lagi nyaga ti dirimpu ari kita nyaga ti urang ko ya dia tu nyelai orang dia tu Sam telefon orang orang telefon lagi kita bisi orang tu tadi ya pedak dulu kade udah orangnya tadi nya nada kira udah padam orang tadi pun dia nya baru ya macam telepon baru lagi orangnya. Aku pun ada nama-nama kebuah orangnya bekerja. Lawan aku kalau terkena ke bekerja, aku pun kalau ngagak
1: bekerja. Pagi tadi ini.
0: Pagi tadi telepon lagi orang, nak sahut orang. Nggak ke laun atai deh.
1: Ya, benar driving, tadi minta pernah.
0: Oke, ya tadi hari Mas Diana. Lagi nyagati di rempuku ya.
1: Amat kenyata deh nih.
0: Iya.
1: Gagau kini uka. Bisi kapan itu nana itu tadi nih. Lagi ku reply ya. Oke nah. Nang. Oke Mel, sambung deh.
0: Oke kita bisi wilin tadi mai pagi to. Jujur ku madah ku ya.
1: Jujur
0: meh. Utamakan hati di rempu ku ya.
1: Amat.
0: Nadailah kaya uliah kita nyagati orang yang bisi limit yang puku ya.
1: Bisi limit yang pu macam tadi.
0: Oke, kita bisi Richa si Fena pagi tu nyagati diri empu meh nyamai ku ya. Janji cukup makai tindu tau ke ukai benong datai bulan aja ku ya. Ti nyagati orang nak lama gila ku ya. Nyamai hati diri empu ku ya. Kak kumai orang sumbung asa kita meh nak ku ya. Nanti kita ngawak lagi
1: Gawak
0: lagi kena serdayah lagi pada kita pada orang ya. Nanti kita gawak
1: kira tadi sedang tadi meh tadi Mel tak kelalu tak ke banget nyaga nak ni sama belak nyaga hati dirimpu macam tadi belak mai hati dirimpu belak bisi hati tadi ni
0: ya
1: belak nyaga hati dirimpu ni
0: contohnya bakal kita ke bisi berpansak dengan orang itu tadi Desem kita mansak orang tu orang tu kita ya nantu ngelala naga tang kita suah berpansa nanti kita maya kita berpansa tu tadi selamat pagi ku kita tang ya tu tadi mak nyawat kita berkeni nyak Sam nyaga ti tua ke berkeni ke nyaga ti nyaga ti orang melah kita mansa itu tadi kira kita berbahasa melah nyaga ya tadi dah Sam berkeni ya Sam
1: nanti dia nanya aku hari si tinti pansa ngaya baru tahun ibu
0: tadi ibu ne kadang kadang nanti tua udah nyebut selamat pagi dengan kaya sarito ne yang ada nyawat kaya kenyit kini tu nanya ya de pagi risite tu nak meraya selamat pagi ne tang ya meraya selamat pagi ke tu tu nak nyawat ke berkene
1: ya ya dah nuan dah nemu nak nyawat ne risite nanti empan sak nguya baru lagi ni boh meraya selamat pagi lagi mel
0: tang kati nanti ya senyum ke tu de
1: senyum tu nanti tucu omga anang ngiruah diri ada mudis pala diri ne.
0: Okay, kita bisi Eri Mary pagi tu ya. Tahu kita nyagati orang ko nanti orangnya nemu garti nyagati kita tang kapa pedes meh DJ ke laban nanti mensia semampai nak nemu reti puas ke nyamai ge nyagati dirimpu ko ya nanti kita sakit tau ketusah nadai ora bukai kak kiruah tenangkan hati ke ana malas penyai ngau penyai ke tetap meh bersabar ke orang maneh tu malas ngau maneh ko ya. Ati nuan ati aku bunyi ke lagu Florence Law tadi.
1: Florence Law tadi ati nuan ati aku jangan nyaga hati orang tadi anang lebih-lebih ah tadi deh Mel bisi limit bisi takak ya ampun.
0: Iya betul.
1: Okay, anang kelalu lebih labangnya kelalu lebih lagi nyo pulai ke medis kita empu. Orang kada bisi nyaga hati Mel. Okay, Elis Jawan ke pagi tu. Selamat pagi yang guys dua aku ya. Kita selalu nyaga hati orang ke yang ujung ke kita nyo tusah nyo nak mata ke diri empu ku ya. Jaga diri dulu ku ya laban diri ke meruan dekat lebih meruan berkawal dengan orang bukai ku ya. Okay, sebenarnya kita ke lebih-lebih lagi nyaga hati orang mana kita nyaga hati diri empu. Lepas kita ke ngasai ke lagi ni Mel.
0: Okay, bisik benua DSM.
1: Mm-hmm.

0: ke Bukai tu. Selamat pagi, kita ke nyapa madah ke bisik benong ngirup kopi. Oh, mendiang ketua pagi tu. Selamat pagi, terima kasih Mayuah Uka Besh. Ke pagi tu mula ku ya segitu sah nyaga ti orang ku ya nyau kelama lama ku ya nyau ndak gitu sah lagi ku ya asai nyaga ti diri punya meh yu yu ku ya oh mata nama udah nyadi solo ati nyunda tu sah nyaga gini
1: ya
0: sebenarnya nyadi tulu solo ati nyaga pedias nyaga ya
1: maya tu kanguliah ya mau main sem pagi tu ne
0: ukah besnya ku macam ya. mula segi kak tentu sah ayu ku ya au tu tanya ke tau nama tu bisi pat yang pu kan ya tau ne okey hari uka bes ke pagi tau jadi tu lagu hari menua kebenar ya mel

0: Tia lagu hari menua ke benar ya. Kau ni kan lagu tu nyamunyi lagu Korea ne. Mel, mana mata munyi ya. Tu bisik kawal ngau ati kita mega. Kelalu nyaga ti orang ujung ke ati dirimpu nyau merinsa.
1: Nya ke mana tre jiwang mai di pagi tu.
0: Aku ke jiwang ke de ne.
1: Okey, gi ngenang topik kita pagi tu. Sem sudah tuan nutup program dua pagi wai.
0: Ya.
1: Bisi sikup dengan kita itu. Korea. Berpada-pada nyagati orang. Korea. Nanti orang berbahasa, tua berbahasa gak nyagati ya. Korea. Nanti hati ya tu tadi bergede ngelingut. Tua nyingkeng. Rari nyelih ke diri meh kaya laban nyaga hati diri mpu ko ya. Mansau rundi yang mai kita nemu berarti ke kini hati ke patut dijaga kaya nanti ndak entu berapa baik aja hati diri mpu kaya hari ti medis ke hati ura bukai ko ya.
0: Okeynya kaban peninggal kita emka ke bisik mantai ke sebana hati.
1: Ya, ngai di padah nama.
0: Okey, bisik punya ne.
1: Ya, okey ngai Desmond to Sam. Desmond mudah to kak tawa ke macam ya. Ko ya madah di to ko ya. Baru dekat girup ke kedai kopi tu DJ ko ya. Dekat terus mending ke radio. Nak nyamai ke hati ko ya. Laban nyaga hati kapan ke kamai girup pagi tu ko ya. Dalam hati kak meh mending ke 2 pagi wai. Sudah wai di pagi tu ko ya. Tanya meh ko ya. Lagi nyaga hati orang tu. Enggak ke kapan ngai sponsor maya buka.
0: Jadi hati kami dua yang nak jaga ya. Kami dua. Tahu ke ini nyaga hati kami dua yang merindah di setiap pagi. Jadi orang ke hati kabarnya tadi. Kenapa ini kami dengar kopi entar ya.
1: Kapan itu? Kan ngai kediri deh.
0: Okey lah jaga hati kabarnya tadi. Siapa tadi Desmond?
1: Desmond mudah.
0: Nak awak pergi lah. Bisa dua pagi wai baru deh.
1: Ya.
0: Dan topik bukai kan ni Mel.
1: Ya.
0: Ini pun ambil hati kami dua. Nak awak. Kami dua dah terlebak. Terlebak di kengai.
1: Nya semnya kaku. Okey, jadi nyana berasa jam kita peninggal pukul 9 pagi tu pagi. Mai kita mending ke berita utama 9 pagi ya ke di Tabat Terus Hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau aku baru lagi bawa 9.12 nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi. Jadi ngagi kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau mega kucing. Boleh terus mending ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871.
0: Okey. Amun ikut kaban kita berpada-pada nang lebih-lebih nyaga hati orang.
1: Ya.
0: Jaga hati kita empu mega. Laban ti pedias lagi kita empu siapa ke ngobat hati kita.
1: Ya. Kepada saya mengobat.
0: Aku kira ngobat ti dia. Hati kumpul nak terjaga. Okey. Mana lagi diau ketegal saya munyi ke lagu hari Sylvia Banyi ke pagi tu sama nyaga hati dirimpu meh kita ini hati nuan hati aku ke munyi ke Florence lo tadi selamat pagi bye bye.

Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putra 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putra. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mohd Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli Geostrategi dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada hikmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Sengkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Chris Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersi Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia, Madani. Bertemankan Fasa dan juga
1: LY.
0: Ya, untuk siaran hari apa hari ini, LY?
1: Hari tu kan setiap hari Selasa kita berjumpa. Umar dah tak
0: tahu. Mana lah tahu hari ni.
1: Hari Kamis.
0: Hari Kamis ke.
1: Sabtu si pernah kita duduk sama.
0: Hari Ahad ke kan.
1: Tapi hari yang jauh nak jauh kita. Mau pergi ke depan nun lagi.
0: Oh, tapi yang pastinya hari bekerja lah kan.
1: Betul. Hari bekerja hari tu hari adalah hari Selasa.
0: Ya, betul.
1: 29 ni si berasa fast. 29 ya, September.
0: Menghampiri hujung-hujung. Belum September.
1: Bulan September. Mau pergi bulan 10 dah. Bulan Oktober. Jadi tragedi Oktober.
0: Tragedi Oktober.
1: Belum. Tak baru September.
0: September.
1: Ada. Okey, hari tu kita bersama 29 September 2026 bersama 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah Fas. Kita berada di hari yang ujung-ujung lah.
0: Ujung-ujung betul. Nampaknya suara DJ LY pun rock lah untuk pagi ni.
1: Rocknya si rock, sumbatnya si sumba.
0: Onja. Dan juga dari konti YFM Kuching. Jadi kita membuka tirai untuk konti Dimi di FM ini bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari di Geng Pagi sehingga pukul 12 tengah hari untuk anda semua. 95.7, 95.1 dan juga 98.0 FM anda yang berada di tengah Bandaraya Miri.
1: Boleh dah dengan juga di RTM Click.
0: Betul, di aplikasi telefon pintar anda. Klik terus dapat mendengar.
1: Bak DJ Fasmada. Semuanya di hujung jari anda secara percuma untuk anda.
0: Ya, dan juga kepada anda tengah bertugas bekerja. Selamat bekerja bertugas kepada anda semua. Dan juga kepada yang tengah memandu pun mendengarkan kita untuk pagi ni.
1: Betul.
0: Jelas sejak dalam kereta kita orang dengar.
1: Terima kasih. Tadi kita masang lagu melompat kami lebih tinggi. Tapi saya dapat melompat.
0: Kami rasa tak lalu ni nak ajak jambam ya.
1: Melompat lah.
0: Saya dah diselawanya lagi. Dilajak dan jambang.
1: Sebab terkejut tak nak melompat lebih tinggi.
0: Apa tak lagi di jalan Penbonio kan. Tak mendengarkan kami orang terkena yang jalan melompat semuanya.
1: Ya, tapi terima kasih untuk anda yang setia ataupun yang telah memilih siaran kita untuk pagi Tok Fas. Terima kasih banyak-banyak yang buat kita madah dari ujung ke hujung. Madah tak nak. Ujungnya sini pergi sempadan Brunei kan. Di Brunei Kuala Belait.
0: Di Brunei Kuala Belait ada kita. Ada mendengarkan kita sampailah nun di Suai nun.
1: Betul, dapat dengarkan kita. Kalau dah limpas daripada Suai, masuklah Bintulu nak. Sinun sikit masuk Bintulu.
0: Masuk
1: tapi
0: Bintulu.
1: Apa dekat Nyalau lah. Kadang-kadang ada juga masih nangkap sih kan Fas.
0: Masih 95.1. Dekat menara tepi jalan lah, dekat menara tinggi ada. Dekat Penbonio ya kan. Dekat Suai siap.
1: Ada bunyinya lah, masih ada bunyi DJ Fas.
0: Dan juga DJ LY kita.
1: Okey lah Fas.
0: Keadaan cuaca pun di luar pagi tadi LY Fas turun kerja. Cantik je langit biru dengan awan boleh dikatakan pecah.
1: Okey lah, kalau kita akan bertanya dengan kawan kita Syahmi yang berada di Med Malaysia Miri. Macam ni keadaan cuaca bila Fas tadi madahnya awannya pecah.
0: Ya betul. Ya pastinya. Jom kita lain dulu lagu ini dia. Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Okey lah sih, dapatlah nak berhenti tu.
0: Siapa. Hanya di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: Mirip FM, mesra bermaklumat.
1: Info cuaca di Mirip FM.
0: Yes, 9.30 minit pagi ketika ini. Luai, kita nak singgah di Jabatan Meteorologi untuk mengikuti ramalan cuaca kita sepanjang hari ini.
2: Betul, kita bersama rakan kita Syahmi yang sedang bersedia. Dah ada sedianya tu, Fas.
0: Oh, ya. Assalamualaikum, Syahmi.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, Syahmi? Ya, kita...
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat. Oh. Kita tahu Syahmi sedang tersenyum.
0: Oh, ya kan?
2: Dengan suaranya pun kita betul, tahu. Betul, kita dengar.
0: Syahmi, si pergi dengar apa? Si dengar dia kata awat-awat.
2: Awat-awat? Sini.
0: Dia lawas kah?
2: Adakah?
0: Ada kan rasanya.
2: Ya kah? Nanya kita Syahmi, nya si pasti.
0: Ada orang mana dengan kami.
2: Alah. Okey Syahmi, untuk pagi tok kita nak dengarkanlah perkongsian info cuaca kita untuk pagi tok. Silakan Syahmi.
3: Okey, terima kasih dia. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri Bogor Kota dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1 meter dan angin bertiup dari selatan tenggara selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian, itu saja info cuaca pada hari ini.
0: Iya, okey, nampaknya ramalan cuaca hari tu, pagi tu, saya ada hujan.
2: Betul lah ya tadi.
0: Betul.
2: Yang ada Tek Syahmi, awannya berpecah-pecah katanya.
0: Biru.
2: Untuk pagi tu. Jadi, terima kasih Syahmi atas perkongsian info. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya, okay,
2: kita baru jat bersama Syahmi. Yang madah betul lah, si ada hujan untuk sebelah pagi tu. Apa yang Fas nangga tadi ada apa tu? Ada awan yang berpecah-pecah.
0: Oh, dia pecah-pecah macam.
2: Betul lah, yang macam segi-segi, betul-betul empuk segi-segi lah. Yang belum bersatu.
0: Bersatu-satu. Macam kecil-kecil. Ya, kacak.
2: Memang cantik. Betul-betul.
0: Kita nak line dulu lagu Hindustan tu. Memberi keceriaan semangat kepada kita orang pagi-pagi tu nak kerja kan. Jom kita nak bergelek dulu lagu Hindustan tu.
2: Bergelek.
0: Okey, hanya di Geng Pagi. Mira FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merawat darah tinggi. Amalkan minum air limau nipis 2 kali sehari akan meredakan penyakit darah tinggi anda. Caranya mudah, ambil sebiji limau nipis, perah airnya ke dalam gelas. Setelah itu campurkan dengan air sejuk sebanyak 1 gelas. Jika anda gemar, bolehlah dicampurkan dengan sedikit gula sebagai perasa. Lakukan cara ini sehingga darah tinggi anda beransur turun. Anda boleh amalkan setiap hari dengan minum air limau nipis ini pagi dan petang. InsyaAllah anda akan dapati hasilnya memuaskan.
1: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra
2: 912. Bagi Mir FM, pertemankan Fas dan LY.
3: Yah, LY. Ni 7 soundnya tu. Ditutup, kita patut si dengar kami.
4: Ai, kami nya madan tutup. Maka
3: tuk,
4: jari
3: tuk.
4: Kita tek mula sia.
3: Sedang kami musin tu.
4: Kita musin sia tadi Fas.
3: Dan kita dua dah onda. Okey, 9.40 minit pagi kita ini Fas dan juga LY masih lagi menemani anda di geng pagi untuk
4: masih awal lah Fas. Oh. Masih kita masih lagi bersama untuk pertemuan di geng pagi tu. Jadi kita nak kongsikan tadi kita dah kongsikan cuaca. Tapi kita nak kongsikan bacaan IPU dulu lah Fas.
3: Okay, kita nak bacakan pukul IPU 7 pagi tadi. Kita nampak pun langit dah biru, dah memiru. Boleh dikatakan jadi IPU di Miri 39 tahap yang baik pada masa ini.
4: Alhamdulillah.
3: Jadi untuk petang ini bolehlah kita membuat riadah. Joget-joget,
4: naik basikal. Kita pada mengayuh basikal,
3: pergi hiking, pergi zumba.
4: Tapi kalau setiap petang aerobik. Kita sini tak bas.
3: Petang-petang
4: kawasan perumahan ajak lah.
3: Kawasan perumahan
4: ajak lah. Di taman ajak lah. Di kawasan taman no?
3: Jalankan. Untuk limbang pun baik juga 35. Manakala serian yang masih tidak sihat lagi pada masa ini, iaitu 100 lebih, 170 30. lebih, 130 lebih. Serian, Seri Aman, Kuching, Semerahan masih lagi berada tahap tidak sihat. Sedahana, Seri K, Sibu, Bintulu, Semalaju, Kapit, Mukah, Limbang dan Miri baik.
4: Baik. Yang birunya saya kan
3: biru,
4: Fas. Alhamdulillah. Macam langit kita tadi lah. Nak difadah Fas tadi nak.
3: Jalankan.
4: Fas, kelak kita kongsikan tok. Selepas kita akan bersama ikuti satu lagu. Lepas kita akan ikuti 3P. 2P Fas. 2P.
3: Lepas itu kita kongsikan.
4: Lebih betul. 1P-nya harus dibuang.
3: Jalankan. Okey, jom kita lain dulu lagu. Ini dia. Kita dua duet lagu.
4: Okeylah.
3: Jom.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Hari ini kita nak cerita tentang tajuk Hati Baik, Prasangka Pun Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu memandang sesuatu perkara dengan sudut pandangan yang berbeza. Selalunya pandangan kita bersifat negatif dan tidak seperti apa yang sebenarnya berlaku. Ada satu kisah menarik yang saya nak kongsikan. Ada sebuah bas yang penuh dengan penumpang. Seorang remaja duduk bersebelahan dengan ibunya. Remaja itu duduk di tepi tingkap. Banyak kali dan kerap kali remaja itu berkata sesuatu apabila dia melihat sesuatu di luar tingkap bas. "Wah, cantiknya pokok tu, Mak. Wah, tingginya bangunan tu, Mak. Bestnya kalau dapat mandi kat sungai tu, Mak." Dan rupanya keadaan itu menimbulkan rasa kurang senang penumpang di hadapannya, sehingga penumpang itu rasa terganggu dan meluat. Lalu dia berkata kepada ibu remaja itu, "Macam tak pernah naik bas, semua nak ulas." Lalu si ibu pun berkata dengan senyuman tetapi dengan suara yang hiba, "Saya minta maaf bagi pihak anak saya. Anak saya ini baru sahaja sembuh selepas menjalani pembedahan mata. Sebelum ini dia seorang yang buta." Terdiam penumpang itu rasa bersalah yang teramat sangat. Tuan-puan, kadang-kadang apabila jiran kita membeli perabot baharu, terdetik dalam prasangka kita yang jiran kita itu berhutang. Apabila kawan kita memakai gelang emas yang baru dan berkilauan, terdetik prasangka kita, entah-entah ini emas tiruan. Maka sebenarnya hati kita ni sakit. Sakit apabila melihat orang lain senang. Timbul hasad dalam diri kita sehingga hidup kita jadi tak senang. Ada saja yang tak kena pada mata kita. Orang yang hatinya baik akan sentiasa bersangka baik. Orang yang hatinya baik akan tenang dan sentiasa berlapang dada. Jadi, jom kita bersangka baik. Tak rugi bersangka baik, kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

0: Geng Pagi, perkenalkan Fasa Elway.
1: Ya, Fasa dan Elway kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di Mir FM untuk siaran hari Selasa 29 September 2026 ini. Okey, Elway. Dan juga pagi semalam kita dikejutkan juga, Elway. Iaitu... apa, Elway?
2: Satu berita yang sangat sedih lah sebenarnya, Fas. Kehilangan yang kita rasakan... kehilangan besar.
1: Betul, kehilangan besar. Iaitu Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara semalam, pagi semalam. Iaitu di, pada pukul pagi semalam lah, 9 lebih lah. Dan juga untuk dikongsikan kepada anda semua, ini dia bekas ataupun isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meninggal dunia di Institut Jantung Negara. Dan juga berita pemergian tokoh berusia 100 tahun ini disahkan oleh anaknya iaitu Tan Sri Mozani Mahathir dan juga memaklumkan perkara berkenaan kepada media-media. Dan juga Tun Dr. Siti Hasmah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan juga berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Pasangan itu dikurniakan 7 cahaya mata iaitu 3 perempuan dan juga 4 lelaki. Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan juga pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan khususnya berkaitan kesihatan dan juga kebajikan.
2: Jadi Fas, sebenarnya dari kisah ini kita belajar erti kesetiaan, Fas.
1: Ya, betul.
2: Jadi melayari alam rumah tangga bukan di tahun ataupun usia yang 10 tahun ataupun 50 tahun, 20 tahun itu ke Fas, tapi selama 70 tahun yang telah pun melayari alam perkahwinan bersama.
1: Ya, betul.
2: Jadi ini adalah satu apa kata orang Fas, tahun yang kesetiaan yang mendalam sebenarnya.
1: Dan juga dapat kita saksikan juga secara live ataupun secara langsung juga. Betul. Di TV1 semalam kan, iaitu istiadat ataupun
2: perkebumian negara
1: bertempat di pusara negara Persin 20 Putrajaya petang semalam lebih kurang dalam pukul 5 lebih petang lah.
2: Betul, yang telah pun berlangsung sebenarnya semalam. RTM telah pun menjalankan ataupun melaksanakan untuk istiadat pengembudian negara sebenarnya.
1: Ya, itu dia untuk petang semalam. Kita dapat saksikan juga memang ramai ahli keluarga, sahabatan dan juga semua orang awam dan juga turut hadir sama-sama hadir untuk di
2: walaupun betul Fas, walaupun kita tidak dapat menyaksikannya secara langsung secara dekat Fasa, kita dapat nanggah di media sosial terutamanya di saluran RTM. Kita terasa kesedihannya, kehilangan yang amat besar sebenarnya kan Fas.
1: Betul.
2: Dan juga kita belajar di sini Elway sendirilah secara peribadi belajar erti kesetiaan.
1: Ya, dan juga kita dapat menyaksikan juga Tun Mahathir juga semalam betapa
2: sedihnya kehilangan orang yang amat disayangi, Fas.
1: Betul. Okey, sebelum pagi ni kita akan ikuti berita dunia dan juga kembali di jam yang kedua nanti. Ini dia lagu untuk anda semua. Sudiman, salam terakhir.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Hubungan China-Malaysia melalui tiga peningkatan besar dalam tempoh 5 tahun lalu. Duta China ke Malaysia, Ouyang Yujing berkata, hubungan dua hala kini berkembang kepada komuniti strategik yang mempunyai masa depan bersama. Katanya, lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada April lalu terus membuka lembaran baharu dalam hubungan kedua-dua negara. Perdagangan dua hala meningkat daripada $131.16 bilion Amerika Syarikat pada 2020 kepada hampir $200 bilion pada 2025. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 17 tahun berturut-turut. Sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700 ribu penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Kerajaan Delhi, India akan melaksanakan beberapa langkah bagi membendung pencemaran udara menjelang musim sejuk. Antaranya menaikkan caj parkir, menghentikan kerja pembinaan dan perobohan serta menetapkan waktu bekerja secara berperingkat. Kerajaan turut mengurangkan 50% jumlah kakitangan yang bekerja di pejabat kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting. Langkah itu akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 November hingga Februari tahun depan. Seekor beruang hitam ditembak selepas ditemukan terperangkap dalam jerat di barat Tokyo, Jepun. Kejadian itu menandakan kali pertama kelonggaran syarat tembakan kecemasan terhadap haiwan berbahaya digunakan di Tokyo sejak diperkenalkan tahun lalu. Pihak berkuasa Ho Chiu Chi menerima laporan mengenai beruang itu kira-kira pukul 3.30 petang sebelum tembakan dilakukan 2 jam kemudian. Kelonggaran undang-undang itu membolehkan pihak berkuasa tempatan melantik pemburu untuk menembak beruang dan haiwan berbahaya lain di kawasan berpenduduk. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, dengan nada tegas berkata, Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shahbandar Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada lebih 1.5 juta orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara menentang Thailand di perlawanan terakhir. Ketika ini, Thailand sedang mendahului pada perlawanan pertama. Penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania pula beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Manakala Grace Wong Shu Mei akan turun dalam aksi akhir acara baling tukul besi wanita. Malaysia memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasya. KM negara kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi LTDL 2026, penerba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari taping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Kemenangan itu menyaksikan Jasch mengambil alih jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Beliau turut meraih jersey Polkadot sebagai Raja Bukit selepas mengumpul 15 mata. Sementara itu, pelumba pecu Itali, Maluseli mengekalkan jersey biru. Dalam saingan pelumba terbaik Asia, Yuhi Todome dari Aisan Racing Team meraih jersey putih. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia.
Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Frekuensi Miri FM 95.1 FM disuai.

0: Yang masuk jam yang kedua Fasa dan juga LY di Geng Pagi Media FM siaran hari Selasa. Hari ini 29 September 2026. Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi semuanya. Selamat kembali bersama-sama kami. Ya. Pastinya kita berdua masih lagi bersama-sama ya Fas ya.
0: Ya betul.
1: Masih lagi bersama untuk pertemuan di Geng Pagi Media FM.
0: Ya, okay, Fas. 12:30 hari.
1: Betul. Okay. Tadi kita ada nangga di saluran TV 1 kan Fas.
0: Ya kan?
1: Berkenaan dengan banjir tu yang berlaku di sini tu Fas.
0: Ada macam dua negara tu boleh dikatakan yang teruk-teruk kan.
1: Tadi kita ada nangga yang
0: tangga di Thailand, di Nepal.
1: Ya betul, di Nepal.
0: Di Nepal tu banjir dan tanah runtuh di Nepal 21 Mac. Kita nangga di media sosial, di medsos ataupun di FB kita kan, di TikTok kita kan. Nangga, aduh kesian keluarga. Kejutnya nangga rumah belakang
1: betul.
0: Rumah yang tiba-tiba tanah runtuh. Rupanya banjir belakang rumahnya ya.
1: Tadi kita boleh nangga kalau kita nak nangga di portal berita RTM tu yang sahihannya di RTM kata orang ada tekno. Jadi apa yang kita boleh kongsikan bersama tadi pun kita ada nangga di TV saluran TV 1 berkenaan dengan banjir tak lafaz dan betul. Tanah runtuh di Nepal yang kita nangga tadi
0: semalam kan
1: padang jarak padang kukuh
0: sekurang-kurangnya 21 maut manakala lebih 1,500 penduduk dipindahkan selepas hujan berterusan sejak hari Khamis mencetuskan banjir dan juga tanah runtuh di beberapa kawasan di Nepal dan juga di kawasan tanah rendah selatan tengah negara itu. Sungai Narayani melimpah dan juga membanjiri penempatan penduduk pada hari Ahad yang dua hari lepas lah kan. Dan juga Jabatan Hidrologi dan juga Meteorologi Nepal melaporkan paras sungai di Devgat melepasi paras bahaya 9 meter pada awal pagi sebelum mencecah rekod 11.94 meter pada 2.10 petang semalam, paras tertinggi sejak rekod berukuran bermula 1963. Arus deras berlumpur merempuh kawasan berhampiran sungai menenggelamkan pokok dan juga infrastruktur sekitarnya sebagai jalan runtuh dan juga manakala penghadang jalan dan juga tumbuhan dihanyutkan arus itu dia.
1: Macam yang kita nangga tadi kan di portal berita RTM tu kan Fas nang jadi macam lepas banjirnya ada macam
0: lumpur-lumpur. Macam kita nangga di Thailand pun sama juga kan berlaku banjir di Thailand, bandar raya Thailand tu kan. Angka korban akibat banjir melanda 23 wilayah di Thailand meningkat kepada sekurang-kurangnya 19 orang. Menurut media tempatan juga kebanyakan kematian dilaporkan berpunca daripada lemas ataupun renjatan elektrik. Kementerian Kesihatan Thailand memaklumkan banjir tersebut turut menjejaskan 49 fasiliti kesihatan. Dan di Bangkok sahaja kira-kira 700,000 penduduk melibatkan 329,000 isi rumah terjejas akibat bencana banjir. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas selama 2 hari di Bangkok serta wilayah bersebelahan termasuk Notaburi dan juga Patun Thani dan juga Samut Prakan dan juga itu dia di
1: sebuah wilayahnya lah
0: untuk wilayahnya pada banjir. Kalau kita nanggap pun di airportnya pun kita nanggap aduh belon parking bukannya dekat gate semuanya dekat apron dekat jauh lah kena jauhkan sikit daripada nyemput gate ya
1: bila kita nangga yalah kalau kita nak dapatkan berita selanjutnya bolehlah terus melayari di portal berita RTM lah nak nangga ya, macam ni keadaan sebenarnya kan Fas
0: ya betul dia berlaku banjir
1: kita tak nangga tu bangunan yang sangat tinggi kira tingginya boleh menenggelamkan.
0: Yalah, kita nangga di Nepal tu kan tempat banjaran kan Gunung Ganang kan. Jadi rumah-rumah dan juga bangunan-bangunan semuanya di bawah-bawah.
1: Sebabnya dilimpas.
0: Sekali dilibas saja memang dah.
1: Jadi yang kita kongsikan menerusi portal berita RTM menerusi ataupun berkenaan dengan banjir Faso.
0: Ya betul. Okey, kita nak dengarkan dulu sketsa kami terbitan rakan kita DJ Syaz dan juga sketsa kami
1: dan juga Zonita.
0: Terbalik tu. Sketsa kami di bawah tu.
1: Salah.
0: Okey. Salah hari masuknya tu.
1: Okay, salah, okey.
0: Contohnya betul. Kita dengar dulu sketsa kami.
1: Berkenan?
0: Iaitu musim monsun.
1: Monsun. Musim hujan lah tu.
0: Lepas tu Zonita lepas ya.
1: Okey.
0: Okey, hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.
0: Tekan apa? Tekan apa? Tanya lagi.
2: Rindu aki dengar ulah sidaknya. Bunyi orang kelahi. Tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati. Kadang nyuruh kekam cuak. Wah, pun mau tahu apa ndak kisah sidak. Dengar aja.

0: si Monzo na katiba sila Maggie. Kita pa luto, walang pasadyaan to.
1: Aw, kami dengau jan yang kla akan lebat. Apa yang perlu kita sediala?
0: Tambah sekali nak, kita mestilah pastikan rumah kita si Bocho. Kami mari udah cek bumbung, tapi rasanya kita mesti cek sekali lagi lah.
1: Samalah, kami pun dah periksa bumbung rumah kami. Tapi kita perlu juga sediakan makanan dengan air bersih juga. Ni tahu nak, amun banjir dan kita si boleh keluar ke rumah kelak. Beberapa hari kelak, dah jua tempat kita tak mudah diiki air ya.
0: Oh, benar-benar, setuju. Okey, kami akan beli makanan dalam tin, beras dengan air mineral. Tiba lupa jual ubat-ubatan jual. Jadi terutamanya yang penting, kena penting kecemasan dengan vitamin-vitamin semua kan?
1: Oh, benar ya. Kita perlu jual standby, torchlight dengan power bank yang penting.
0: Terus saya dengarkan kak?
1: Moon elektrik terputus, kita masih ada cahaya.
0: Nak jual lupa mek. Kita jual pastikan pagi-pagi longkang sekitar rumah bersih supaya air hujan boleh mengalir dengan lancar dan siap menyebabkan banjir.
1: Bah, kita pula gotong royong lo dengan jijian kita tu bersihkan longkang dan kawasan sekitar taman puman kita tu.
0: Ha, bagus idea kita ya. Lagi Rami yang nolong, cepat ke siap petang kelak lah kita ajak sidak ya. Lepas tu kami jumpa dengan ketua perumahan kita si Tok. Biarnya nyeruk dalam grup WhatsApp perumahan kita Tok kelak.

0: harap-harap musim monsun kali tu sila teruk gila oh. Sekurang-kurangnya kita dah bersedia lah.
1: Oh lah, persediaan yang baik membuatkan kita lebih tenang. Fas, kita hadapi sama-sama. Sigi, kita sepatutnya untuk mengasih banyak pada pihak penguasa tempatan kita situ, sebab semenjak sidak udah pula paling besar belakang perumahan kita tu eh. Ada kurang sikit banjir kan itu. Adalah sekali ya tahun lepas ya pus mandi hujan 3 hari turut-turut sebenti.
0: Oh, bersyukur kita sebab sidak pihak berkuasa sangat perhatian kepada masyarakat. Sebab biarlah kita mesti sentiasa membantu sidaknya. Mesti tidak mahukan kerjasama daripada kita, bah.

0: informatif wanita masa kini. Tip kecantikan, resepi, petua dapur, kekeluargaan, hobi, fashion, kecerdasan. Inspirasikan dirimu bersama Zonita di Miri FM Zonita.
1: Suara wanita kepada wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Zonita.

Ruzani dah kembali lagi untuk minggu ini. Kalau minggu lepas kita dah dengar satu topik yang menarik, dan minggu ini saya nak jadikan anda lebih menarik, tertarik nak dengar setiap perkongsian yang akan saya muatkan dalam segmen Zonita. Bukan sekadar kita nak tip kecergasan, bukan setakat kita nak tahu petua-petua masakan dan juga sebagainya. Saya juga akan sediakan beberapa info lain, semuanya tentang wanita. Baiklah, selamat bertemu kembali kita, dan pada minggu ini saya sudah sediakan khusus untuk anda wanita di sana yang suka dengan kecantikan. Jadi untuk minggu ini, khusus kecantikan yang akan saya kongsikan. Hari ini kita nak tahu bagaimana seorang wanita yang bekerja di luar pejabat boleh memastikan solekan mereka kekal segar dan tahan lama sepanjang hari. Adakah wanita yang bekerja di luar pejabat? Ada. Jangan kata tak ada, ya. Okey? Jadi nak tahu bagaimanakah caranya untuk mengekalkan solekan di wajah tahan lama sepanjang hari? Jangan ke mana-mana. Saya akan kongsikan selepas ini nanti. Zonita, teman sejati wanita di luar sana, bersama dengan saya Syahida Abdullah. Jadi minggu ini kecantikan yang dijadikan info khusus yang akan saya kongsikan untuk anda. Semua wanita nak cantik, termasuk saya juga. Anda di luar juga sebagai seorang wanita, semestinya memang semua wanita nak nampak cantik, betul tak? Baik, kita mulakan. Yang pertama, bagaimana kita nak pastikan solekan di wajah kita ni yang kita dah bersolek pukul 7 pagi itu tadi kekal kelihatan segar dan tahan lama sehingga kita balik ke rumah pukul 6 petang nanti. Yang pertama, langkah pertamanya untuk memastikan solekan kekal lama adalah dengan memulakan rutin kecantikan pada kulit yang bersih dan terhidrat. Cuci muka dengan pencuci yang sesuai dan gunakan pelembap yang ringan tetapi memberikan kelembapan yang cukup. Kulit yang terhidrat akan membantu solekan menyerap dengan lebih baik dan tidak mudah merekah. Inilah dia pentingnya kenapa kita kena mulakan dengan kulit yang bersih dan terhidrat. Seterusnya, yang kedua, kita mesti gunakan primer. Primer ini adalah kunci untuk memastikan solekan tahan lebih lama. Pilih primer yang sesuai dengan jenis kulit anda, sama ada untuk mengawal minyak, memberikan kelembapan atau menyamarkan pori-pori. Primer membantu mencipta asas yang kukuh untuk foundation dan mengurangkan masalah solekan cair atau luntur. Dan yang ketiga, beralih ke foundation. Bab foundation ni memang susah, ya. Kita kena pilih foundation yang mempunyai formula tahan lama dan sesuai dengan jenis kulit. Foundation jenis matte biasanya akan lebih tahan lama, terutamanya jika anda bekerja di bawah panas terik. Gunakan sedikit foundation, lepas tu kita kena blend dengan baik untuk mendapatkan hasil yang neutral ataupun natural tetapi tahan lama. Lagi, kita beralih, dah ada primer, dah ada foundation, apa lagi? Kita kena ada bedak, ya. Selepas foundation, kita kena tetapkan solekan dengan bedak tabur yang transcoolant. Bedak ini akan membantu menyerap lebihan minyak dan memastikan solekan tidak mudah bergeser. Fokuskan pada zon T. Di mana tu? Dahi, hidung dan juga dagu ini. Tiga kawasan ini adalah biasanya lebih berminyak. Betul atau tidak? Ya. Dan seterusnya, untuk mata dan bibir, pilih produk yang tahan air ataupun bahasa mudahnya kini tu semua orang sebut waterproof ataupun tahan lama, kalis air. Mascara, eyeliner dan juga gincu waterproof boleh bertahan sepanjang hari tanpa luntur walaupun anda berpeluh atau terdedah kepada cuaca lembap. Dan seterusnya, apa yang kita lakukan? Bila dah siap-siap semua, kita akan akhiri solekan dengan semburan setting spray. Setting spray ni apa gunanya? Membantu mengunci solekan dan memberikan perlindungan tambahan supaya solekan itu tadi ke
kekal cantik sepanjang hari. Pilih setting spray yang sesuai dengan hasil akhir yang anda mahukan, sama ada matte ataupun dewy, ya. Dan apa lagi? Ni rasanya yang terakhir ni. Walaupun solekan anda semuanya sudah disiapkan dengan baik, sentiasa bawa juga produk touch up seperti kertas minyak, ya, blotting paper, bedak compact mesti ada, dan gincu untuk sentuhan cepat apabila diperlukan. Ni dah tahu tiba-tiba kita tengah bekerja, pasal kawan bak makan, makan sekejap lah kita, hilang gincu, oleh sajalah, serit-serit udah, air sekali nangga, solekan di hidung. So hidung kan kadang-kadang selalu minyak, adalah kita bedak compact, ada blotting paper ataupun kertas penyerap minyak di hidung tadi, tepek di sia dekat, ya, tepek dengan bedak compact. Sudah settle, nak senang kita sampai ke petang, air kacak mukanya berseri-seri, ya. Okey dah, dengan mengikuti tip yang saya kongsikan itu tadi, anda boleh memastikan solekan anda kekal segar dan menawan walaupun bekerja di luar pejabat sepanjang hari. Ingat, rahsia kepada solekan yang tahan lama adalah persediaan yang betul dan produk yang sesuai. Nak banyak lagi tip tentang kecantikan, mungkin tentang masakan, tentang kecergasan, nak terus kelihatan cantik, muda, jelita di mana-mana saja anda berada, kena dengar Zonita setiap Selasa. Jamnya jangan lupa 10.30 minit pagi. Saya tinggalkan anda untuk hari ini, setakat ini saja dahulu. Kita jumpa di hadapan.

Wadah informatif wanita masa kini. Tip kecantikan, resepi, petua dapur, kekeluargaan, hobi, fashion, kecerdasan. Inspirasikan dirimu bersama Zonita di Miri FM Zonita. Suara wanita kepada wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Zonita.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Ramadhan.

0: Ya, anda di Bandar Raya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Fasa dan juga
1: Meluai
0: menemani anda. Ayu joget sampai pagi.
1: Singam bunyi. Macam bukan monyet tu lah. Monyet di belakang.
0: Aduh.
1: Macam memel.
0: Bukan main negeri di JLY bergelek.
1: Bukan kami. Tapi kan kita sebelum ada kami nak bergelek. Tapi kita ada live Facebook.
0: Oh, ya kan?
1: MV dengan Titi. Kelak si baiknya pada kami yang menari nak. Tapi yang sebenarnya nak bergelek adalah DJ.
0: Bukan kita. Entah-entah semua yang mak-mak berada
1: tapi
0: di rumah.
1: Tapi baguslah sebenarnya Fas. Memberikan apa kita pada tadi? Sambil masak-masak kan?
0: Sambil masak. Sambil yang bergoyang. Ayu joget sampai. Sambil yang
1: pagi malam.
0: Sambil
1: menggaul-gaul ya.
0: Menggaul dalam kuali ya. Kangkung. Ayu joget sampai.
1: Kena jadi lenggang kangkung.
0: Kong.
1: Tapi nak bernafas lah. Memberikan semangat kepada kita lah sebenarnya. Ya, sila kita nak mula kerja macam-macam yang ajak nak. Setelah 3 jam kata orang Mandatin now. Kita mau jual lah hiburan. Untuk apa memberikan kita apa healing kita buat dekat nah
0: betul lagi abang-abang kita akak-akak kita sambil driving dengan lagu dangdut tu goyang jua nya goyang kakinya
1: tapi baguslah yang mendatangkan mood kita lah sebenarnya Fas dengan nyaman, lagu gembira kan
0: nyaman kakinya nekan minyak nekan minyak angkat tekan minyak angkat
1: au juga katanya teh tapi ialah nyalah hiburan kita lagu, ya. Tajuknya tak apa tadi Fas
0: mendut yang. Okey dan juga kita kongsikan juga untuk yang berlangsung pada
1: yang
0: hari
1: akan
0: sedang berlaku iaitu penutupan jalan sementara jalan pantai dan juga jalan Piasau dimaklumkan bahawa penutupan jalan sementara yang berlaku hari itu iaitu dilaksanakan pada hari itu lah hari Selasa bagi kerja-kerja kecemasan emergency lifting works
1: Petroleum Sarawak Gas Senin Bahad.
0: Jadi lokasinya adalah Jalan Pantai 8 pagi sampai 12 tengah hari dan juga Jalan Piasau 1 tengah hari hingga 5 petang. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan. Segala kesulitan yang timbul amat dikesalkan. Terima kasih kerjasama dan juga pemahaman semua.
1: Maksudnya tadi kalau kita dah tahu kan kita dah maklum sudah maklum dengan perkara tu lah. Kita carilah jalan lain untuk kita sampai ke destinasi kita yang kita nak tuju lah.
0: Ya betul. Di sini tok jalan tok. Oh, jalan SMK Lutong sejak tok nak pergi ke sini tok. Lutong ku apa tok? Lebih kurang.
1: Yang di kawasan-kawasan belah Lutong lah tok Faso. Betul-betul.
0: Jalan pergi ke apa nama tu? Pantai Lutong ya kan.
1: Oh, Pantai Lutong. Tok SMK Lutongnya dah kan.
0: Okay. Jalan lurus ya, bos. Oh, banyak je alternatif.
1: Ada alternatifnya
0: kan?
1: Ya, mengeliling ya. Maksudnya jalan ke tepi lagilah.
0: Pakai mesti pakai jalan lurus tok, pakai jalan belok sikit tok kan.
1: Oh, betul. Tapi nya agak walaupun

0: agak jauh tapi nyesi mengganggu perjalanan kita lah.
1: Ya, betul,
0: sebenarnya
1: betul,
0: nak pergi ke destinasi Asia lah.
1: Okey, jadi berlakunya penutupan jalan tu pada pukul
0: 8 pagi tadi
1: sampai 12 tengah hari. Lepasnya pukul 1 tengah hari sampai 5 petang.
0: Betul.
1: Okey.
0: Kita nak baca nak ya kah bahasa?
1: Bahasa cakap
0: yeah. Sama kawan kita dulu nak ya te nak comel-comel lah.
1: Ini.
0: Dengan sedap Mr. Tio ya. Lupa dah kami namanya Fas.
1: Ciu.
0: Nak comel-comel lah kan. Ciu
1: kan?
0: Boleh baca tak? Okey. Ya, satu info yang kita kongsikan bersama untuk hari
1: ya.
0: Tu. Fas.
1: Ya kak. Shit Qatar. Ya kak. Ya LY. Jadi rakan kita dari Melbourne.
0: Boleh.
1: Dari Melbourne, Australia. Waktu ni dah menghampir tengah hari kan.
0: Shit.
1: Siapa nama dia ni? Shit. Biasalah abang pilot kita ni kan. Dia berada di Melbourne sekarang ni.
0: Terima kasih.
1: Waktu di sana 2 jam ke 3 jam awal kan. Kita pukul 10 di sini, 11.12, 1 pukul 1 dah dia orang kat sana.
0: Okey, untuk Sharifah Pelangi juga yang ada nasihatnya kepada kita lah semua. Kalau nak ada kehilangan suara ke, suaranya agak istimewa ke untuk pagi tu dah ataupun untuk seterusnya, banyak minum air katanya. Terima kasih Kak Sharifah.
1: Okey, jom kita nak berhibur lagi. Lama sih dengan
0: untuk lagu Fas dengan
1: ya tu. Yalah ya
0: kan. Saya lagu lain ha. Bukan LY ya. S1.
1: Helikopter turun ke padang. Apa tak lagi bergoyang lagi lah. Kakak makcik kita di dapur tu.
0: Betul. Tapi bagus juga lah lagu tu Fas. Kurang-kurangnya kita bersenam. Ada juga senaman kan.
1: Okey, jom-jom. Hanya di Geng Pagi.
0: Mira FM.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ya, assalamualaikum. Masuk jam yang ketiga bertemankan Fasa dan juga LY di Geng Pagi untuk pagi ini, hari Selasa 29 September 2026. Selamat pagi semuanya kepada anda yang menonton secara live juga di TT dan juga di FB kita untuk pagi ini kan.
1: Dan kita bukan saja bersiaran secara live di TT ataupun di FB kan Fas. Kita hanya ada yang tanya tadi, tok terus bersiaran di radio kah?
0: Betul, di radio juga.
1: Haruslah, memanglah di radio. Di radio ni lagi kita ada di radio kereta, di radio rumah, persendirian rumah,
0: ataupun boleh jelas lagi mendengarkan kita melalui RTM Klik, aplikasi telefon pintar kita orang. Betul. Lagi jelas Miri FM online. Kan?
1: Yang penting ada ada data.
0: Ada data.
1: Ada internet yang ada.
0: Dalam masa 2 hari lagi kita ada apa? 9.30 esok.
1: Kita ada apa? Kita ada STR 2026 fasa 4.
0: Wow, sumbangan tunai rahmah.
1: Ya. Berbaki 2 hari lagi. Tapi
0: satu hari.
1: Satu hari lagi. Bukan apa Fas, kita nak berkongsi kegembiraan sebenarnya, walaupun kita bukan penerima, tapi kita berkongsi kegembiraannya toklah.
0: Betul.
1: Kan?
0: Okey, jangan tunggu saat akhir, segera buat permohonan ke Maskini STR 2026.
1: Ya, jadi untuk sumbangan tunai rahmah tu ataupun lebih senang kita nak nyebut STR. Ada nak pada star orang pada tenang. Okay. 2026 untuk fasa akhirnya, tarikh akhir untuk fasa keempatnya lah tok fasa. Adalah 2 hari lagi untuk 30 September 2026 untuk sidaknya tok membuat permohonan ataupun kemas kini. Kemas kini. Jadi contohnya kalau kita ada perubahan dalam data-data kita lah, kita kemas kini kan lah untuk ada 2 hari sehari lagi.
0: Yalah kan. Okey, lepas saya sikit lagi berkenaan dengan mungkin tak orang ada madarah tu kan.
1: Ada madarah.
0: Berlangsung hari terakhir juga tu. Jadual bila ditang kami tu? Oktober kan?
1: Tiga puluh satu lah nak kita ambil tu nak. Tak bulan Oktober.
0: 30 lah.
1: Fas. 31.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: September di tanggal kami sia. Salah benar.
1: Menarlah 31 lah Fas kan.
0: Okey, kita tanggal 12 September lah. Ni September di LY. Jauh dari tanggal kami tu. Oktober, awal Oktober tanggal kami.
1: Sebenarnya untuk rakan-rakan kita yang nak menderma darah lah sebenarnya.
0: Okey, betul lah Oktober
1: tabung
0: kan.
1: Tabung derma, betul lah.
0: Jadi minggu kiranya hari Sabtu tu dah 3 Oktober lah kan. Okey, dia bertempat di sini tu.
1: 3 Oktober hari Sabtu, LY Duty.
0: Okey. Bertempat di Miri Hedge House Harris, Esther Hall MRC, 8.30 pagi sampai 1.30 hari. Dan juga hari Ahad di Bintang Mega Mall, level 1 Bintang Mega Mall, 9.30 pagi sampai 1.30 hari. Maksudnya 3 dan 4 hari bulan.
1: Ini untuk aktiviti jadual ataupun derma darah lah bagi bulan Oktober 2026. Jadi sebenarnya Fas, kalau kita mampu, kalau kita layak lah untuk menderma darah, tok darah tok bagus sebenarnya untuk diderma. Setitis darah anda mampu menyelamatkan nyawa. Jadi anda adalah Adi Wira. Fas, pernah derma darah ke si?
0: Pernah. Sekali je. Lepas saya terus membengkak ke tangan terus. Nak membengkak sebesar-besarnya membengkak.
1: Baru pertama kali. Tapi ya, boleh jadi pengalaman yang si dapat dilupakan lah kan Fas.
0: Betul. Okey, lepas tu kita ada info kesihatan. Betul. Sebelum ya, hey, mari tengok.
1: Tengok apa Fas?
0: Nama lagu.
1: Kenapa kita tengok si Nun?
0: Tu nama lagunya. Mari tengok.
1: Kita dua suka dengan lagu Tok Dolok kan, ada ceritanya nak. Jadi kita nak berhibur bersama dengan Adi Bernadi.
0: Lepas tajuknya untuk hari tu adalah kepentingan vaksin untuk bayi dan kanak-kanak. Disampaikan oleh
1: Dr. Farah. Dr. Farah Kristina binti Azhara.
0: Semalam bukan main petah, dia macam berkata-kata kan.
1: Hari itu adalah rekamannya. Kita dengar kepetahan doktor untuk menyampaikan topik untuk pagi itu.
0: Betul.
1: Kepentingan vaksin untuk bayi dan kanak-kanak.
0: Sebelumnya kita layan dulu lagu Andrew Bernadi itu. Mari tengok.
1: Mari tengok lah.
0: Jom.

0: Ya LY, kenapa tak ada ni? Patutlah dia tutup. Patutlah. Kenapa senyap terjadi? Kena lah LY suka nutup sound tu.
1: Kami nak nangka kita alert ke sini.
0: Kita tak senyap tu. Tiba-tiba padahal dah buka dah sound.
1: Okey lah Fas. Kita tutup-tutup lah. Kalau sebabnya besar pun kita akan rasa apa terganggu.
0: Buka lah macam kami buka je kan.
1: Udahlah buka. Tapi kan yang ada di debat tu kan. Besar gila bunyinya.
0: Tok headphone kat telinga tak buka kan. Kita tak mau pakai juga.
1: Dah kami pakai. Okey lah Fas. Kita nak madah tadi nak apa. Nak berkongsikan info berkenaan dengan padi.
0: Apa di?
1: Pengeluaran ke?
0: Si, kita mana tengok baca salam.
1: Lepas tu lah kita baca. Tok macam best je kan pengeluaran padi tu.
0: Okey, Sarawak kena pasti 14,000 hektar tanah untuk tingkat pengeluaran padi. Wow, Sarawak mengenal pasti dikatakan kira-kira 14,000 hektar tanah bagi meningkatkan pengeluaran padi sebagai sebahagian usaha menyokong agenda nasional dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Premier Sarawak Dato' Pertinggi Tan Sri Alban Johari Tun Openg berkata daripada jumlah tersebut kira-kira 7,000 hektar merupakan tanah kerajaan yang akan digazetkan sebagai kawasan pengeluaran padi dan juga langkah itu penting bagi memastikan tanah berkenaan terus dimanfaatkan untuk pengeluaran padi dan juga tidak beralih kepada tanaman lain seperti kelapa sawit dan juga menyahut di peringkat agenda nasional meningkatkan pengeluaran beras dalam negara dan juga mengenal pasti kira-kira 14,000 hektar tanah dan juga 7,000 hektar merupakan tanah kerajaan yang akan digazetkan sebagai kawasan pengeluaran padi nanti. Wow
1: ada padi. Ya sudah dikenal pasti tak Fas.
0: Dikenal pasti lebih 14,000 hektar. Yalah, tapi dekat sini hanya belum tahu lagi kan.
1: Tapi ada padi, kata kawan kita Tek nak mipan yang ada padi di apa Tek di Kuala Baram ya. Jadi kita ada menghasilkan padi lah sebenarnya. Padi sendiri lah maksudnya kan tadi pasang. Yang tu yang telah pun dikenal pasti. Jadi 14,000 hektar tu besar
0: ya.
1: Betul.
0: Yalah walaupun biasanya sekarang saya balik kampung pun rumah saya pun dikelilingi padi
1: kan.
0: Orang kata luas mata memandang jauh lagi macam ni. Jauh
1: pemandangan
0: luas
1: lagi pandang pemandang ya. Boleh lah.
0: Betul lah kan?
1: Betul lah luas lagi.
0: Jauh perjalanan luas lagi pemandangan.
1: Betul. Tapi Fas kalau dekat Kedah kan kita madah kiri kanan jelapang padi jelapang ke?
0: Betul. Kiri kanan depan belakang. Saya pergi depan rumah tengok sawah padi. Tengok belakang rumah depan rumah tengok sunrise lah. Matahari pagi. Terbit di ufuk di sawah padi lah net ke sawah padi.
1: Fas kalau kami nak bertanya lah kalau dah dekat padi kan kawasannya lapang kan?
0: Betul, lapang.
1: Panas sih.
0: Kan? Boleh dikatakan panas lah siangnya.
1: Moon pas pada panjang bunyinya kok.
0: Luas. Panas lah panas.
1: Panas oh.
0: Panas lah.
1: Tapi dengan kabarnya bulan 10 tak nak balik kan pergi ke jelapan ke Kedah.
0: Ya musim hijau kan. Musim hijau. Kita musim nak hijau. Menyaksikan aku kan nak mencuci mata dengan pemandangan hijau.
1: Kita orang akan nangga di dalam live FB ataupun live TT Fas di Kedah. Nak kacak kami suka nangga.
0: Tapi belum musim padi lagi.
1: Belum musim lah.
0: Musim
1: tapi
0: pokoknya
1: hijau
0: besar. Hijau lah. Inilah.
1: Walaupun belum musim menuai ya, tapi nya ada tanaman udah disia kan?
0: Ada. Macam mana 10 lah.
1: Jangan lupa mula live ha.
0: Harap lain okey lah ha. Jom kita nak lalu dulu lagu ini dah. Lagu apa tu? LY. Lama tersebut lagu tu.
1: Cinta Merah Jambu tu lagu S1 tu.
0: Bukan, tu lagu LY. Macam ni LY buat teaser sikit.
1: Cintaku hanya kamu. Cinta Merah Jambu. Okey, kita dengar lagunya.
0: Jom layan di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.17 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.26 minit petang, solat fardu Maghrib 6.19 minit petang, solat fardu Isyak 7.28 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.04 minit pagi 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Pagi Miri FM, bertemankan Fas dan Ilwai.
2: Ya, di Bukit Lambir mendengarkan kami 95.7 FM Fas dan juga
3: LY.
2: Ya, okey LY, 11.53 minit pagi ketika ini. Hui, pejam celik dah nak habis.
3: Oh, si berasa 3 jam bersama Fas.
2: Okey, terima kasih juga kita orang yang menonton kami secara live juga di FB kita dan juga di TT kita pada pagi tu. Ada yang dari Singapura, padam PC tiba-tiba tu. Ada yang dari sini lagi, dari Melbourne yang menyaksikan. Terima kasih jauh dari Melbourne. Walaupun masanya 3 jam cepat dari kita. Kita lagi pagi, sidak udah terbetang lah.
3: Macam ya kan? Jadi Fas, kalau kita nak meraihkan rakan-rakan kita yang berada di FB tak Fas, kita nak bacakan kiriman ucapan sidaknya.
2: Jom. Datangnya daripada ini dia, Sidon Edi. Selamat pagi Fas dan juga LY. Selamat berjalan ke pengawal Seduai Nuan Bak Konti Mid FM. Katanya
3: pandai Fas.
2: Betul, nemu kami jako.
3: Okay, Dublin K Baja, good morning katanya. Lepas tu kita ada Ram Lili. Assalamualaikum DJ Faz dan DJ LY. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sehat, ceria-ceria semua bersama pendengar setia Mira FM. Cuaca di Sibu tu katanya berjerebu benar-benar pagi tu. Jalan jam pas.
2: Asalnya di Sibu tu kuat dengan embun. Pagi-pagi embunnya tebal benar.
3: Tebal. Sejuk lah.
2: Sejuk. Indok Kenawito menonton dengan anda semua. Terima kasih.
3: Terima kasih. Pagi ucapannya tu.
2: Selamat pagi DJ Faz Ribasri. Nama penuh saya.
3: Nama penuh.
2: Dan juga DJ Elway. Selamat tugas di Konti Mid FM. Ceria-ceria selalu. Baik cuaca di Kenawi Tok katanya.
3: Alhamdulillah. Bagus saya, Jak. Kini mana ucapan tadi?
2: Ya, Jak lah tadi.
3: Okey, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami juga. Selain daripada sidaknya nangga kita menerusi live TT ataupun FB.
2: Ya, tak dari Singapura. Terima kasih. Laila dari Singapura.
3: Terima kasih
2: menonton kita juga.
3: Kita ada Ismail juga yang join kita di live TT.
2: Dari stesen radio sebelah. Terima kasih Fred.
3: Fred. DJ Livan kah?
2: DJ Fred dan DJ lepas pukul 1 lah dia ganti ke Konti Bahasa Iban.
3: Bahasa Iban. Okey. Rakan-rakan kita dari penyiaran lah jua.
2: Tapi
3: di konti lain. Okey, yo Aurora. Jua terima kasih untuk semua yang sudi singgah. Terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan kami di kenderaan anda untuk pagi tu. Anak ke mana tu? Ada yang nak ambil anak, ada yang nak hantar anak juga kan Fas?
2: Okey, pasal dah mencemburi kita di LY.
3: Cemburu benar.
2: Okey, dapat sampai di sini saja Fas dan juga LY menemani anda di geng pagi untuk siaran hari ini. 12 tengah hari kita akan ikuti berita YFM dan juga kita bersama dengan
3: rakan kita di Bintulu FM.
2: Siapa hari tu?
3: Hari tu kita sih tahu, tapi rakan kita di Bintulu lah. Untuk YFM.
2: Jadi kosong lah konti di Bintulu FM.
3: Kosong. Okay. Kita ada hari Kamis kan?
2: Betul. Okey, jadi esok bertemankan DJ Syas dan juga DJ Leo.
3: Leo
2: menemani anda di geng pagi.
3: Okey.
2: Selamat tengah hari semua ya, sampai kita jumpa lagi. Okey, bye-bye. Ini dia lagu terakhir untuk anda. Masih Aku Terasa Gersang.

0: Selamat tengah hari peningah. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Guna ke bala pengajar ungkup sekedar-sekedar option di Sarawak dekat majak di perunding ke alain tentu ke sekolah ngembuan bala pengajar nitiah ke guna mata pelajar. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwiin, madah ke Penanggul suntuk pengajar jam kedia tu, ndak kelalu balat, tajak pan pengawak tingada ke bala pengajar, ungkup sekedar-sekedar option, meruan nyadi pemar ke ditapi, kelebih lagi pak sekedar mata pelajar bakar sains. Ngawak ngambik ngau ngancung bala pengajar ke barunya di pejalai ke nengah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP belalau ke utai ke diguna sekolah. Belalau ke data riupis pelajar menua Sarawak, pengajar ke diguna ianya bisik 990 ikut bak sekolah primary ngau 439 ikut bak sekolah secondary. Kau penyampaunya pemayuh pengajar ke udah diisi jam kedia tu udah lebih hari 98%. Datuk Sri Roland mansut ke jakunya di Kuching bak pengawak nur berjadi serta nyuak ke stipiket pengakun pelajar ndak formal Sarawak IFE ke bagi pengelandia ngau productivity community. Peruji tamu genturuang pendiau petarikan oleh merik empas di manah ke orang dagang, kelebih lagi hari sukut nambah ke infrastruktur, nambah ke pemayuh pembeli barang ke datai, serta ngangkat ke peluang dagang orang ke diau bandurnya. Siko orang dagang, Cik Latif madah ke pengawak dagang udah majak lantang, lalu ndak lagi berjual ngelapan panas ngau hujan. Ba Saimah Damit, tamu genturuang pendiaunya oleh nyawab nambah ke belanja sidak sebilia kelebih lagi mayau jua minggu. Tuai kampung petarikan Effendi Timbang madah ke pengawak dagang pak tamu genturuang pendiau ndang bisik potensi ke mana lalu ngarap ke infrastruktur ti mana lagi oleh ditambah dudi arila. Pengelandi ngau penau bak pengawak dagangnya berguna benar dikena nangkua pemansang sektor dagang temuai. Kelebih lagi potensi sektor dagang temuai seraya ke berubat di lunduk ngau Tanjung Datuk. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah ke latih pengawak ngintu tau ke caregiving bisik diatur ke Mensia Mayuah. Sawup hari company luar maka oleh nulung ngembiang orang mayuah nyadi urat dagang tau ke pengerja pengawak ke landia. Berbak punya pemansang potensi urat Indo ngau anak Indo maka sama dikemerankan dengan program ngelati ke Raban Sidato kenyau ri peringkat sekolah. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya bak pengawak nur nutup pesta ragata Batang Kayan 2026 di Lunduk. Naka bulan 8 tahun tu 60 projek berumah company luar di Sarawak ditetap ke bisik Penanggul. Penerang Ari Upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal MPHLG madah kedua ari projeknya ditetap ke terjanggal. 46.7%-nya ditetap kudah tembok ndar tau ke bedau tentu tembok lalu 53.3% lagi dalam proses intervensi. Pengawak tingangkat ke baru projeknya agi dipejalai ke nengah komiti teknikal pengemata projek berumah kalai pemansang tiap bengkah projeknya dekat di perunding ke. Penerang Ari MPHLG madah ke company berubah ti nak ulih nitiah ke atur dalam kontrak sida dekat betapi ngau atur undang-undang ianya hukum duit antara 250 ngagai RM500,000 tau kejil nyentuk ke 3 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkel hukumnya nitiah ke ordinan pemansang pengawak berumah 2013. Pengawak berperasa pengerai ngau ndak berbayar serta pengawak kena nyeliah ke penyakit nyak sekedar hari pengawak ke dekat diatur nyerombak program Jelajah Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua muka tika diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu ilak. Menteri Pemaan Sawra Induk Nebiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke program yang buka dekat nyadi ke cara dikenak mai servis perintah ke rakyat lalu sekedar hari servis pengerai tika diatur mayanya ila ianya meri vaksin influenza ngau ndak berbayar ke rapan orang ke tuai umur. Kelimpah harinya pengawak berperasa HPV DNA dikena ngelaban penyakit riman pun sarana mega bisik dekat diatur lalu ramai wah udah ditesau ngambil peluang ngulih ke servis ke bisik disediaka. Datuk Seri Fatimah Abdullah mansut ke jakunya ba awam penyelarasan program Jelajah Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua muka. Yang nak nampur ke berita tengah hari, nyadi berita tu ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Jadi terus ke program kita ke tengah hari itu, kita terus ke YFM Bintulu, apa awak ngela tengah hari.
1: Iya, terima kasih Kak Anan, DJ Sam. YFM, single life, 97.5 MHz.

Ya, jadi selamat tengah hari pening. Lalu hari itu hari 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu bakal selama ngelah tengah hari hari 2 nanti hari 2 bukulan kami hari Binculo FM. Lalu jam kita bakal selama maka begulai kita bukulan kami hanya untuk agak pukul 3 ngalih hari itu lagi. Yang nyala ya ngarap ke kita oleh nerus ke atau kenetap ke pengerinduk kita. Begulai kami ngalah tengah hari YFM Bintu lu nyentuh agak pengujung program kita itu lagi. Lalu ke sari itu ngalah tengah hari YFM Bintu lu. Begulai ngaku DJ Rut Anak Ampung atau ke DJ Perincing ya. Jadi ya ngarap ke kita terperindang lagi ngaut lagu-lagu ke dekat di tebah aku dalam kandang 3 jam. Kayak semua yang lagu 3 jam. Nah, bisa berkongsi ke berita. Nah.

lagu ke terubah bawang lo tengari hari kami di Bintulu FM lagu bungai mercas hari ya siapa nih nyona ingatkan penyanyi Oliana Richie jadi ya mai aku ke tucu-tucu muka kok nang ya tucu ketawa pega aku laban terubah lagu tu ditebah lagu ke terubah bawang lo tengari bisi DJ kita ya DJ Ike Hari Sriaman waseh kau ya. Aku segi nemu untuk lagu dikrindu ke DJ IK. Lalu, okay DJ IK okay aja. Tam DJ kebukai mega. Baka kita mega peninga. Kami mega bisi lagu ke dikrindu kami empu. Yang jadi harap ke DJ IK terperinang ngau lagunya. Ya main lagu tuanya. Kau hendak aku main nampu kunci ke lagunya. Ngelak kan mana aja tu dara DJ IK lagu bungai merejas ukai tak nuju ya nyanadai nang ya lagu kuda dipilih ditusun kemari tusun lagu ngelak tengari hari Bintulu FM ke asar itu ya nyadi lagi mayu lagu-lagu kebukai disedia ke kami lalu ngarap ke kita terperindah ngau lagu ke ditebah kami lagi lalu pihak baga dekat berkongsi ngau kita berita-berita hari kami di Bintulu berita sekali kena program atau ke pengabukai ke bersih diatur ke udah diatur ke dekat diatur ke dekat dikunci aku lagi ne? Bawa ngelah tengah hari kita ke Sarito jadi berita gaya hari kami di Bintulu aku kira ke nyangkung semua itu mana gaya hari kami itu panas tengah tebal lagi lebih lagi bawa buat pasar di Bintulu panas gaya hari kami itu tajap ya kemari muak kelemai tak ke malam ya bisi hujan suahgi ke hujan kami di Bintulu muak kau lemai tak ke malam berita mana dikunci ke aku kawal ngekaya hari kami mana laban kita yang udah ngelebus hari penanggul ke ditapi kita ke ngelamat tu ianya keempai lama ianya hari tik balat bersebun jadi gaya hari kami di Bintulu nadai bersebun laban kesuah hujan 2-3 hari itu ya nyalainya berita gaya hari kami di Bintulu. Ya, nanti ramanya ke hari ke balat bersebun pai lama. Tentu balak kita yang tadi, toko semua kita yang tadi. Sebenarnya ke angat ni ya, balat angat. Tang tajapan pihak angat-angat kita yang tiktai gawak. Mbak tanah, ngetu medulu untuk lalu angat ya. Ngai ke kita yang tadi, celum manis sebuah manggis.

Ya, lagu hari Marina Jara, peningat celur manis sebuah manggis. Selalu 12.45 waktu lagi peningat. Kita dekat bulan waku buat program nemu kita. Ya. Jadi, tusun program kita atau ke tusun program buat cantik keterubah ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya. Jadi, berita kami di Bintulu atau ke sekedar hari sitik hari program kebenaran diatur di Bintulu ia jam ke dia tahu ianya Sarawak Agrofest 2026. Lagi aku dekat ngenang ngau lenak lagi buat jamtik kedua kita ianya berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026. Terus kuling kami ngelah tengah hari, selamat tengah hari yang kainuan Angela Liu 78 ke bisik bulan kita buat titok Bintulu FM. Pihak mega terima kasih ngagai jeli sajunai mega bisik gulai ngau kita. Jadi ko ya meri selamat tengah hari agak inuan DJ sama jalan ke pengawak lalu minta lagu Ari Reza Kerapa Baba Semali. Jadi itu sih lagu maka aku dah dipilih dusun kami ngelah tengah hari YFM.

Ya, jadi nya monye lagu ari Marilyn Peninga, lagu ka diberi nama Baka Tunggul Angus. Ya, jadi ya, tadi aku nyebut kaul ngau SAF 2026 atau ke Sarawak Agrofest 2026. Ya, jadi Sarawak Agrofest 2026 pelabak aku kita mega udah nemu, bisi dah dikunci bala DJ kami kebukai. Ya, jadi atur berkah 25 hari bulan 9 tu tadi, lalu dekat tembu 4 hari bulan 10. Lalu nuar ya, nadai berubah nuar Peninga ianya ba padang biluan lama di Bintulu di tu nak jauh ba pasar itu nak jauh di upis kami, lalu ya ba kira ke ba puak pasar itu ya. Lalu kemari 28 hari bulan 9 mujur diatur ianya pengawal berjadi Sarawak Agrofest 2026 tidi penyadi yang amat berhormat Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Haji Durrahman Zohri Tun Apang Haji Openg ya, kemari 28 hari bulan 9. Nyadi ke dekat di padah kaku ditu ke dekat lagi ke berat dekat padaku berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tu anggai kita semua ianya ukai ungkup kami di Bintulu aja tang bala kita kebukai ari ndur bukai ari menua bukai tau dah tai kita lebih aki kita kandang ya ngemeran ke pengawak bertanam betupi tau ke pengawak bagi dagang pengawak berdagang atau ke usahawan nang ya diperansang data kita atau ke nanti kita deka berguna ke deka belajar deka ngulih ke penemu berkawal ngau teknologi pengawal bertanam tupi data meh kita laban maya Sarawak Agrofest saja tanya maya di pedak kita ulih ditemu kita berita atau ke penerang ya. Lalu kita tahu mega data meda ngau mata kita empu perengka ke dikena nanti kita deka ngemeran ke pengawal bertanam betupi ngena cara moden, ngena cara IT, ngena cara teknologi. Jadi, kena 3 hari bulan 10 2026, dia ada kaunter penyertaan cabutan bertuah. Kaunter ke kita ke masuk ngau pengawak mulih ke cabutan bertuah, cabutan bertuah utama dekat ditutup kena 3 hari bulan 10 pukul 3 lemai. Artinya kita ke ngau bawa cabutan bertuah anak pukul 3 aja. Udahnya nadai lagi. Laban 4 hari bulan 10 Sarawak Agrofest 2026 pan ditutup kena 4 hari bulan 10 tembuk 4 hari bulan 10 nyalai. Kaunternya dekat ditutup kena 3 hari bulan 10 pukul 3 lemai. Lalu mayanya dia ada komiti pengatur tindang yang ngatur pengawal cabutan bertuah tuah tu tadi sidak ya dekat ngatur dekat mencabut nama empat nama ke dekat cabut sidak ya maya pukul 3 hari bulan 10. Sabar lah, senang kuat dulu. Anak ngomai kita, oh datang kita 3 hari bulannya, nama kita dekat ngau. Nggak, okay. Sidak ya milih ya, lebihnya mayu lah. Dia ada sedap ke cabut 4 nama dulu. Laban perayis kebesai dekat dipadah ke kena 4 hari bulan 10. Nyalai 3 hari bulan 10, maya sedap ya nutup kaunter ke cabutan bertuah. Mayanya sedap ya milih 4 nama. Ya siapa nama ke bertuah? Kita nak nemu. Nyalai sedap ya milih nama 4 aja. Jadi, ia ke boleh satu prize ke lumur satu grand prize atau ke denya prize 1, 2, 3. Sebina dekat ditemu kena 4 hari bulan 10. Ya, nyalainya berita bergaul dengan Sarawak Agrofest 2026. Maki bisik ke bukai, nongkai dulu.

Ya, Fazil baru dah merenang kita semua dengan lagu yang akan bernama Lelengau. Lalu aku percaya semua kita bisa asai Lelengau ni ya. Kadang-kadang Lelengau nya lebih maya yang dah datai nyerang hati kita. Nyerang, nama nyerang, jaku nyerang tu bisa merik pemedis ni ya. Bebekau buat kita, nanti jaku nyerangnya di pulai ngakai nyerang tubuh bisik pedes kita ini pedes tubuh madai demaram biru tubuh kini teliah kini racai kini tang nanti ya diserang lelengau tu diserang nadai uleh dipedok nadai pedok bebekau leban kita sebenarnya uleh ngasai katanya ati kita uleh ngasai kenya nyalai nama ya lelengau tu pedes amat nama lelengau dah datai ya saya lelengau tu ya lalu lelengau ke pemadu pedes dia sai ianya lebuah kita lelengau ke orang ke desa yau kita ia ke nyala pada orang ke desa yau kita ia ke nak uleh digigak kita berdunia tau ia kena uleh dirandau kita berdunia tu nya lelengau ke pemadu-madu ya pedis dia sign up ya setuju kita

0: satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Jadi apa ni ngah? Nanti kita nyak metiun anda ke kita yang tadi bergulai bawa nemu kita ya. Sehari itu hari dua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi nemu kita ke sehari itu apa ni ngah? Nyak nak ya nyalai nar ngasuh hati kita ketika nyebutnya berunding nak patut bangsanya pihak tangtu bisik penyelai mimin semina ya babida ya ukai bakaul ngau ulah ukai bakaul ngau sikap kita manusia ukai megak bakaul ngau pemakai ukai megak bakaul ngau daya hidup ya atau ke adat nyadi itu ngenang sekula ukai megak ngenang ukai megak bakaul ngau orang atau ke balon biak sekula nak ukai tang ya bakaul ngau sekula jadi berita bakal ngau sekolah tu mayuah dia ambil aku kais minat sitik sekolah aja ya. Jadi kita ngenang sekolah ke mayuah sekolah ke babida ke kadang-kadang yang tadi nur ya digagak palan ya sekolahnya dini kenyak ke teka di kunci aku bakal ngau sekolah bak nemu kita ke sehari tu ya. Nyalai sekolah ke terubah tu inya sekolah ti pemadu tinggi nur. Jadi sekolah ke pemadu tinggi nur ukai tinggi bakawal ngau blok sekolah atau ke rumah sekolahnya kelas sekolahnya ukai tang nur sekolahnya digagak ya. Jadi bisik sitik sekolah primary ya digagak bendur ke pemadu tinggi. Kengkak ya mes sekolah primary tu ke tinggi alai ngagak bak dunia peningah ya. Ianya sitik sekolah bak menua ke di Kumai menua tu ianya Puma Changtang bak di Tibet ya. Nyalai nadai dipadahkan nama sekolah tu peningah tang nur sekolah tu digagak bak nur ketinggi amat ianya kira 5,373 meter. Hari para stasi nurnya kaku ukai peninggi sekolahnya 5,373 meter ukai tang nur sekolahnya ti dikira di tu hari para stasi kira hari tanah kita tu nyentuh ke atas kan 5,373 meter hari para stasi serta 200 meter tinggi lagi hari Gunung Everest. Ha, nyak ya. Nyak ke peninggi palan atau kandur sekolah tu digagak sitik sekolah primary bak menua Tibet nyak tungak ke menua Puma Changtang di Tibet. Tinggi. Nyak kini ke nanti orang tadi dekat ngelawak sekolahnya sidak pembesar-besar riupis pelajar. Kini nah nadai dipadah di tau tang mesbina ia berkunci ke nur sekolah tu digagak cukup tinggi ianya kira 5,373 meter di parastasi bak siti nur ketinggi amat ha? Betucung minyak tau sebab kita betucung bukit ke pemadu tinggi bak menua Puma Changtang di Tibet ya? Lalu kedua tu sekolah ke pemadu lama sudah ditumbuhkan. Jadi sekolah ke pemadu lama sudah ditumbuhkan ianya sekolah ke diberi nama King's School Canterbury England. Ditumbuh ke tahun 597 tahun Masihinya. Ukai tahun 1919 lagi nya, nyol 5 angka aja 597 tahun Masihi. Nyentuk ke dia tu sekolah tu agi dikenak, agi nur

biak belajar lengkap ngau perengkah kena belajar ngau meka ngajar. Ya, nyak agi dikena sekolahnya yang tua ke dia tu. Agi bisik ndora agi ndora nembiak belajar ya. Jadi ke siti tu ianya sekolah recycle. Jadi sebut ke recycle tu kita nemu reti recycle naya peningam ianya nanti ya dipulai ke ngaga jakuk kita iban jakuk kita yang tadi panjai reti tadi barang kena dikena kita agi di adu baru di gagak baru jadi barang bukai nya ke reti recycle nyalai ku nginjau kena jak ngena nginjau jakuk recycle ngami ke muntang agi disebut nyalai ke buah sekolah recycle tu ke buah yang disebut sekolah recycle laban kelas atau ke bilik darjah bak sitik sekolah tu digagak hari butul butul kaca ukai butul plastik ya. Dinindur ianya di Filipina tanda semua sekolah pihak ya sitik ke sitik sekolah tu aja lebih 9,000 butul kaca dikena ngagak bilik kelas narai ke dipadah berapa itik bilik kelas peningah lalu narai dipadah ke nama sekolah tu tangya bak menua Filipina. Jadi butul kaca tadi ditepuk ngau pasir, air ngau mekak jerami, rumput atau kapadi, ngambil ke tan lama. Laban nanti butulnya kusung dalamnya tentu ya dekat mudah pecah ni ya. Nyalai disimpan ke pasir atau ke rumput-rumput rangkai dalam butulnya. Ngambil ke tan lama, lalu danya ambil ke kukuh lagi, lalu semin. Dikena nusun teka berjantil ke butulnya tadi peningat ya. Awak ke teguh nyadi dinding kelas lah nyadi ke sapat antara kelas-kelas ngau meka dinding kelas ya. Nyalai nyak ke buah sekolahnya dikumai sekolah recycle. Lalu ke siti tu sekolah ti pemadu besai kandang sekolah ya. Ukai kandang nur ngandang nupi jelu ukai compound ni, kapan nak nginjau jakuk jakuk ribai area pemaduk besar ya, menjadi kandang sekolah menyok aku, pemesai kandang sekolahnya besar, peningah nyalai kandang sekolah, teka kuasaan sekolah di pemaduk luas di pemaduk besar, ianya sekolah ke diberi nama City Montessori School bak Lucknow India, ya jadi sekolah tu, sekolah primary lalu lebih 32,000 ikut nembiak bersekolah bak sekolah tu. Nama sebut ke 32,000 besai menya, besai kanang sekolahnya peningah, kuasaan sekolahnya, area sekolah, compound sekolahnya besai ya. Jadi lebih 32,000 ikut nembiak tu meh kenurun sekolah nintiang hari. Lalu sekolah tu bisik 1,000 itik bilik kelas atau ke bilik darjah, 3,700 itik komputer, ngau ratus-ratus ribu buat baca, buat belajar. Ngau mega kerban sekolah ke mit-mit ke kena belajar. Ianya bakal pin, pensil, penyuran, ngau kerban bukai, basic, lebih ratus-ratus ribu dikena. Ungkup balon nebiak dia belajar atau ke bersekolah, ba, sekolah City Montessori School atau ba India peningau. Nak kok mesai je ni ya. Nantinya nembiak dia 32,000 ikut. Lalu kelas bisik 1,000 lebih itik kelas atau ke bilik darjah amat besainya sehari yang kena lah pusin kita sekolah nanti kita ke ngelingik sekolahnya no, alah ni ya mana kesedaknya dia bermenua India ngambil ke nak mayuh sekolah nak kata kenyebutnya nak cincit sekolah digagak ada bak siti indoor atang laban menua India kenang mayuh orang kenang mayuh rakyat mega pihak ya jadi kati ke bala painai dia dekat ngelala bala bala nak sidak yang tinyau 32,000 ikut nabi ya nak nak bisa sama gamal lah saya ku sama muan ya jadi nyak pergi India lalu ke siti tu sekolah ke pemaduk mit. Jadi kalau nyadi tahun 2014 bisik sitik sekolah pemaduk mit bak Turin, Italy. Jadi ukai yang mit berkenenya kelasnya bisik berapa itik kelas tang mai ya mitnya peningah. Laban bak sekolahnya ke seminak sikuk ajak nembiak serta megak sikuk ajak pengajar bak sekolahnya.
Nyalain narai penerang ke siliak sekali ke sekolahnya bak siti alai atau ke numpang bak rumah atau ke numpang bak bangunan-bangunan bukai narai tang sebenarnya disebut sekolah ya. Nyalai upis pelajar menuanya madah seagi-agi bisi nembiak di register sekolah kok ya siku ucapan sekolahnya tetap diterus ke tetap hati kenyebutnya tetap dibuka sekolahnya tajak pan kok siku nembiak aja. Ya, mana atur sidak perintah menuanya atau ke atur rupiah pelajar menuanya mana penemu sidak ya tajak pan ke sagi agi bisik nemiak di register sekolah sekolah tetap dibuka pihak ya, kak ya sikuk aja nah nyak ya nyak baru orang mansang ke nemiak bak pelajar sekolah jadi ke situ itu ya nyak nemiak sekolah berengkah sekolah nitiah ke hari bulan ada. Nya kita ini tiap ke tahun ada. Jadi tau ni tiap ke hari bulan ada. Jadi bermenua Holland, nambiak bermenua tau sidak berengkah sekolah maya umur sidak ya genap 5 tahun. Lalu enti sari tau nya pendengar sidak udah manggai umur 5 tahun, pergila sidak tau dipasuk ke di register sekolah atau ke penghujung bulan pihak ya. Contoh tadi pendengar enti aku tadi anak aku ada sari tau kena berapa bulan satu 29 di bulan 9 tahun 5 tahun berapa ne nyalai genap anakku tari tu 5 tahun umur ya 29 di bulan 9 nyalai ya boleh masuk sekolah pagila masuk tadika atau ke pemberi satu nya pagila ukai berpun tahun bulan 1 2026 ukai asal ya mesti ke anak tadi nak tahu tak ya genap 5 tahun betul-betul 5 tahun nanti ya bulan 1 ya bedau 5 tahun lagi 4 tahun berapa bulan pihak ya nyalai kenyak ke sidak bak menua Holland atur nembiak ke register sekolah dia ya nyalai artinya nyau ke tiap hari tiap minggu tiap bulan bisik belama nembiak baru baru masuk atau ke register masuk sekolah atau ke masuk kelas ya. Nyalai atur bakanya dipercayai ke perintah menua Holland. Awak kena biak ngemun ke dunia sekolah sidak ya nitih ke umur sidak ya sama belak genap 5 tahun. Ukai nitih tahun ada tang nitih ke hari bulan ada. Nyalai rugi rugi genyak peningan nanti kita mikir kan. Enti nembiak ada bulan 12, ni nak jauh tinggal ya pelajar ya. Hari nembiak ti ada bulan 1 atau ke bulan 2. Nyala udah nemu kita, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tucum ketawa berari.

Jadi peningah sejam kita sudah mulai bawa ngelola tengah hari. Hanya like sekali itu, bakal selama like kita deka mendiang ke Randau di Cik Flora. Ngau temuai kesal itu, nyala ke program temuai at YFM Abin Tulu. Nyala temuai kesal itu, ianya Puan Gabriela Nuai Anak. Okay, kita deka sama kita ningah berarti ke nama dak batal Randau seduai ke sar itu.

0: Selama hari hari peningah bakal selama meh nanti hari dua kelebih jam kedua ngelah tengah hari ya mai kita mulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya jadi temuai ku ke ngali hari tau psiko fisioterapis yang Puan Gabriela Nuai anak ge jadi mere selamat datang genuan sekali age kira suah tek tahun tau ne ya, Puan Gabriela nyebut namanya kesus tu Sahmat nyebut tu nah. Oh, kini orang ngau kenuan tau nah.
1: Sidak ya biasa ngau ku Ella aja.
0: Oh, Ella. Ya. Nyamai ge disebut nah. Okey. Jadi peningah perkara ke dekat dia kunci ke Puan Gabriela ke ngali hari tau inya bekawa ngau nanti kita berarti ke tau mayu hang orang. Ya. Kalau napi penanggua berkawa dengan penyakit tok tadi ni tau ke pemedis ke dekat dikunci ke nuan tok lagi ianya berkawa dengan pedis belakang tok tadi ni Puan Gabriela jadi nama kebuah kini pedis belakang tok ya tau nyadi
1: Selamat hari-hari JJ. Terima kasih laban undang-undang aku. Cukup gagal amat aktiku berkongsi penemu engau semua peningal lah bersenentang engau pedis belakang tu. Okey. Kita selalu ningau Ramadah. Aku pedis belakang laban tulang aku bersalah. Disku dah rosak. Jadi kebetulan ya, sitik perkara tip penting patut kita nemu. Pedis ndak semestinya bisik pengerusak ke serius. Mayuh kes pedis belakang yang tidak spesifik. Reti ya kita tidak semestinya boleh nyebut sitik struktur tertentu kenyadi punca utama pedisnya tadi. Tang pedis belakangnya tahu berkait dengan otot, sendi, pergerakan, tingkat aktiviti, gaya penghidup kita, tindak cukup, stres, tak ke hari beberapa itik perkara dibukailah. Hanya alain, nanti kita ngasai ke pedis belakang, kita tidak patut terus ngagak kesimpulan, tulang belakang aku udah bersalah. Tak ke dis aku udah rosak. Okay? Sakit belakang tu tadi, tidak semestinya reti tulang, tak ke dis kita udah rosak.
0: Kira menyi ke orang tu tadi ya mayuh ke buah nanti bisik ke disebut nuannya tadi Puan Gabriela ni tinduk nak cukup stres pun boleh ngujung ke pedis belakang kan
1: boleh
0: kadang nanyak ke dingko pedis jadi tau Puan Gabriela nanti menyi ke nuannya tadi ni nama utai ke tau ngasuh kita itu tau ke orangnya tadi pedis belakang ni
1: bisik mayuh faktor ya ngambil ke contoh orang ke lama duduk berdepan komputer orang ke bekerja tu ku aku tu lama bekerja ngenak ke telefon ngangkat barang berat ngau cara ti ndak betul kurang bergerak tak ke ngangkat berat lebih hari penguliah yang pu uliah ngasuh ya pedis belakang okey gaya tubuh mega bisik peranan ya gaya tubuh sikut-sikut mensia tang kita ndak patut ngumbai tubuh mensia sikut-sikutnya punca tunggal punca kebuah ya pedis belakangnya tadi. Contoh, nanti orangnya selalu duduk bungkuk, tak semestinya lalu pedis belakang. Biar mereka orang selalu duduk lurus, tak semestinya tak pedis belakang. Kenyak ya. Jadi perlu kak bedak hari ini penatai punca ya kak Mamat. Ya. Yang alai penting untuk kita bedak dari segi keseluruhan ya. Nama otak gagak ya, berkeni ke tubuh ya, berkeni ke gaya postur ya, berkenyak tadi lah. Ukai seminat postur ya semata-mata.
0: Oh, mayu otak kepatut diperhati kenyak tadi nih. Oh, okay. Jadi nanti orang yang udah pedis belakang tu Puan Gabriela, nama kita kenyak di fisioterapis tu berkeni kita ke mantau orangnya tadi nih.
1: Uli. Aku dekat berkongsi nama tanggung pengawal fisioterapi tu tadi kena mantuk ngurang ke pedis belakang tu tadi lah. Okay, fisioterapis dekat ngagak penilaian ke orang Melayu yang ngagak ngeciak dulu dekat nanya pasal berkeni ke pemedis ya, ke maya pemedisnya berengkah, nama kebuah ngasuh ya pedis, nama kebuah uli ngasuh ya kurang pedis, berkeni gaya pergerakan ya, tak ke nama aktiviti sehari-hari digagak ya, serta faktor kebukai ti berkait dengan pedis belakang tu tadi. Udah kami ngagak penilaian secara menyeluruh tu tadi, fisioterapis uliah merik rawatan kesesuai, bakal senaman, latihan kekuatan, latihan pergerakan, engau berkeni cara kena ngurang ke pedis belakang tu tadi. Itu penting, laban setiap orang tak sebakal senaman kemanah untuk orangnya, contoh senaman mana untuk Nuan, tak semestinya mana untuk aku. Bukannya ya, mesti nitiah ke berkeni penilaian ke diulih maya kita ngagak penilaian ngagak sikut-sikut tubuhnya tadi lah.
0: Berkeni kita akan menuan ke madah ngeciaknya tadi. Ciak ya, berkeni ya kini. Tengok-tengok gampang-gampang mau belakang.
1: So ya akan datang dengan kami bagi contoh patient yang datang dengan kami. So kami medaklah posture tubuh yang berkeni, gaya tubuh yang berkeni. Udahnya aku akan nanya ya berkeni pedis. Udahnya aku akan ngecek ke sama ada dengan cara yang madahnya. Oh contoh ya aku pedis tadi ku terlalu lama membungkuk. Nama pengawal yang membungkuk engkau ya benung nyapu ka berkenya. Jadi aku akan medak cara yang membungkuknya betul ke tak. Ah laban kami bisik ngajar ke berkeni ni cara tingkeman maya orang menyapu ka membungkuk ngado ke kerjanya tadilah.
0: Bisa cara okay terbiau piang apa kita nyapu ni ke pedis belakang ni. Okey, jadi Nuan bisik nyebut berkawa ngau senaman tau ke sesais tau ni tak jaku iban kita nyebut. Jadi bisik orang tau tadi Puan Gabriela ni takut dekat sesais atau ke bersenam laban takut ke pedis belakangnya tadi ya majak balat atau ke majak raya ne betul kenaknya Puan Gabriela.
1: Penglama aku dah jadi fisioterapi dalam kira lebih kurang 8 tahun tu. Bedau kalau aku merik senaman ngagai orangnya ngagak yang lebih pedis belakang.
0: Masuk gerai bisa.
1: Memang yes, selalunya memang akan kurangkan pedis belakang ya. Okey, dalam mayo case pergerakan ngau senaman kesesuai memang akan nolong orang-orang ke pedis belakangnya serta nguat ke otot tubuh ya. Okey, tak ukai reti alu bersenam pendapat inat lah. Udah aku madah bersenam ya lu. Bebenar yang senam. Tak. Tapi lebuh non udah nemu diri benua ngenat ke pemedis ya tadi. Kita boleh berengkah ngau pergerakan ti ringan lalu nambah ke mimit-mimit baru yang nitiah ke penubuh pengulih tubuh yang tadi. Okey. Prinsip ti penting anang takut engkebut dan nemu cara engkebut ngau betul serta selamat.
0: Bukan nama yang ngai ya takut kan kebutnya Puan Gabriela ni. Kan, ngai ke maja pedis.
1: Mayuh sidak ya bukannya selalu ya sidak ya baru datang bertemu dengan aku maya sesi fisioterapi. Memang sidak ya takut untuk kebut. Engkebut takut untuk ngagak ngangkat berat apa tu betul-betul. Tapi bila aku dah membetulkan cara yang mengangkat, membetulkan cara senamannya, sidak ya memang dah bisi nyamai mimin. Bukannya lah.
0: Okey. Nanti pedis belakangnya tadi lembam punyi ke Nuan tadi bisa orang tu tadi ya takut kan kebut ne patut kena orangnya gali ajak kini ngenat ke pemedis ya bak rumah lepas kita benung pedis nanti kita berhati ke nanti kita sakit sigi ngai kita itu umumnya kurang kebut mayuan eh
1: bak penemu aku kurang betul menemunya ya gali ajaknya kena ngenat ke pemedis ya. Sikit tak akan ngurang ke pemedis belakangnya tadi lah. Nanti keadaan ngasuh kita agi uliang kebut kita diperansang ngadu aktiviti ringan nitih ke pengulih tubuh terempuh lah. Ngambil ke contoh bakal contoh ya benung pedis dia tadi lah. Anang lah anang lalu galik aja berjalai bergadai-gadai ngagak kerja ke lempung-lempung tak ke senaman ke diajarku udah diajarku tadi lah. Okey, tanya nanti sakitnya amat kuat bisik semut-semut kebas ke kita lemik tulang tak ke simptom kendak biasa patut terus bertemu dengan doktor lah kena cek yang lebih menyeluruh ke kami.
0: Enggak bisik utuh bukai kininya tadi nah. Okey jadi kemaya deh kita itu ke tak kurang ke pedis belakangnya tadi ya patut nganjung diri berubat eh.
1: Okey. Enti pedis belakangnya endak berkurang, selalu berulang serta ngacau kerja ngau penghidup sehari-hari, endak boleh tidur aku tu tadi deh. Lalu terus bertemu ngau doktor. Tambisi sekedar tanda amaran kepatut diambil serius baka lemik kaki lebuh berjalai tak ke berdiri, denyak kebas, asal semut-semut kemakin kuat kebasnya ngau masalah kak kemik ngau birak macam tak boleh tat ya kak kemik mesti kemik kak birak mesti birak tanya kebas bak baruah perut kandak ku kita ya tadi demam tak ke pedis kelalu balat ngau simptom lain hari biasa lengkas bertemu ngau doktor
0: nama kebuah kini nyadi munyi ke sebut nuannya tadi
1: bisi sekadarnya mungkin belakangnya tadi bila kebas kan, kena bentang yang pun saraf tunjang belakangnya lah. Mungkin tulangnya bisik bergaliah mimit, lu kena bentang nekan saraf ya uliah gak jadi ya kebas kaki ya atau ke belakang ya begini lah.
0: Patut lengkas bertemu dengan doktor nak.
1: Ya, patut lengkas
0: bertemu. Okey, awak tua pun kira sudah datang buat pengunjung randau tua ke ngali hari tau. Jadi tentu nuan bisik pesan ngagai bala peninga tua atau puan Gabriela.
1: Bisik. Ya. Okey, pesan aku ngagai semua bala peninga, pedis belakangnya suah amat nyadi. Tang mayuh kes ulah diperubat enggak betul. Jaga aktiviti tubuh kita, cuba untuk aktif. Paling penting jaga berat badan, belajar ngangkat barang engau cara keselamat engau betul, cukup tidur engau jaga stres. Entik pemedisnya berterusan tak ke ngacau penghidup kita sehari-hari, anang takut bertemu ngau doktor tak ke fisioterapis. Engau penilaian yang betul kita boleh nemu nama patut digagak kita engau cara yang sesuai lah.
0: Okey, ha cukup mana penerang ke udah di kunci ke puan Gabriela nya tadi. Menyekurang kita enggak nganggap puten yang lama tu. Biasa kini tau ke nohling kebut kini atau baru dah nemu ni lah bang udah di kunci kenuannya tadi ukai reti kita patut ya. Gali aja ngenat ke pemedisnya tadi na lah bang bisik cara ya cara sesaya sebetul berkeni atau bertemu masih dah fisioterapis tu tadi na ya. Awak jadi ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan Gabriela tentu yang boleh ngirik pemberhati hati ngagai kita ke ngali hari tau ngamik ke kita nemu nama kebuah kita itu pedis belakang berkena ya, cara berubatnya tadi ngau kita pun dah nemu nama tanggung pengawak sida fisioterapis tu tadi nah. Okey, sekali lagi mari terima kasih mayuh ngai nuan puan Gabriela.
1: Terima kasih Mega DJ, ngau salam sejahtera ngai semua.
0: Okey, bertemu bari ke bukai ni nemu bisik topik ke bukai ke patut ditemu mensia mayuh lah nah.
1: Ku ngigak baru lah.
0: Ha, okey, pedis bukai kini tu dah pedis belakang. Engkanya nama lagi ni ya ke bisik kawa ngau kita fisioterapis tu.
1: Psycho mayuah.
0: Mayuah nah.
1: Arinya aku kalau berkongsi pasal berat badan ke ni. Betulnya enti nasalah aku kalau berkongsi pasal sarcopenia ke yang warga emas arinya pembisik ke aku berkongsi uliah agak uliah ngangau ke baru ila. Ya. Salah.
0: Sigiknya sigik patut nah.
1: Ya.
0: Oh, okey, ha peningah kiranya nak mai kita begelang kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tu selama ngelihari ngagai semua.
2: Ya, pendengar kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora bergulai ngau temuai ke sarito enyak puan Gabriela Nuai anak ke juru pulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai Bintulu. Harap kita sama dah boleh penerang berkawal ngau nama randau, nama batan randau setuai ke sarito dikunci ke bawah ngelatengari YFM Bintulu.
3: Terima kasih menuju kita temendiang ke radio ngau TV RTM di seluruh mai ke kitab berita ti amat atau ke pemadu baru RTN klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan ngau cerita TV semina ba RTN RTN klik RTN.gov.my.

0: Ya, peningan nyadinya tadi laku berpadu nyawa hari lang begulai ngau Natala laku seruai ke dubi nama Sumpah Atua ya. Jadi selamat ngelih hari ngagai JC, jadi kuya benung ningal laku, benung drive sambil ningal laku. Terima kasih hari KL nucu pucung kaya. Jadi berjimat ngagai orang JC, lu berjimat megak ngagai balak kita kebukai ke benung dan tu jalai, lebih lagi ke benung deriba ya. Ngai jadi padah ke benung berbaik ke kereta, nalah baik kereta. Ya ke benung deriba, sama nyaga pengelikuan diri, berjimat, salup yang megak sama kita yang ngebuan timah rasa ya. Merti hati lebuah ke tengah kejalan alun, lebuah ke deriba, lebuah ke berkena ke perengka pengangkut. Pian megak Nancy selamat ngelih hari IPU 211 bawa KL nama hujan lalu mic jerbu. Ya. Kita yang andal ke hujan tang ya lalu bisik jerbu. Bukannya sama aku dah nyadi bawa bintulu. Andal hati hujan tang mah pengangat ya nak berubah. Ya, jadi udah hujan tetap megak berjerbu. Kenyaknya tadi kami udah ngasai ke bawa bintulu itu ngebawa undur bukai di Sarawak tu Nancy. Jadi harap kita tadi nyaga pengerai lalu bakal ke ngelamat tu megak ukainya bedau kita ke dituntung penusah penanggul bes hari ke walak bersebun sebun asap tu nyalai jaga pengerai anak kurang hirup air lalu pian megak nanti uli hanang mindah anak pansu di rumah nanti nadai ke buah ya. Jadi sedak di Kuala Lumpur KL dia tu ke betapi engau sebun asap ya. Jadi harap ke nyaga pengerai lalu pian megak selamat ngalih hari ngagai bala kita ke bukai ke medak ngau kami ba Facebook Artin Bintulu sabang ngali hari ngagai dobe selamat panas kami di Ulu Ibau sama jalan ke pengawal. Terima kasih berkongsi ke berita gaya hari di Ulu Ibau panas sedak din lalu pihak mega Richa Unop sama jalan ke pengawal DJ kaya panas hari kami di Tok Bajalai Simpang Semunjan. Lalu minta tebak ke sebarang lagu kena merindang bala kaban Facebook ngau semua peninga Bintulu FM ngau pesan Arab ke teperindang. Ya nyalai nyalaki aku maca sekedar hari peminta kita peninga pesan kita kini ke bisik itu dia anjung kita kirim kita nuju Facebook Tim Bintulu atau khabar TikTok Bintulu FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jadi peninggal. Aku lagi dekat ngenang berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 ke benung diatur-diatur lalu tembuk 4 bulan 10 hari minggu minggu baru nyin ni lah nyalai nuar ya munyi kaku tadi padang bilu lama Bintulu lalu nanti kita berjalan ke peningat ya, bisik kurang mimit ukai nama laban sama maka diatur ke diaturnya baka sidak laban ke agensi lebih agak agensi agensi perintah atau ke swasta tadi sedak ya nyikap diri ke dekat Sarawak ku sayang ya nyalai tajak pen pihak Sarawak Agrofest 2026 tetap diatur lalu bak Bintulu dah dipilih palan ya nya bak Bintulu ditop nyalai bis nanti kita kita ke bedau ngelawak bedau datai bedau nemuai ngakai Sarawak Agrofest 2026 jadi Sarawak Agrofest tu ianya siti palan atau ke platform nur ngangkat ke sektor industri pemakai ngau meka inovasi bertanam betupi. Inovasi itu ianya bakawul ngau berkening ngangkat ke namanya cara kita cara bala ke ngemeran ke pengawak bertanam bertupik tadi inovasi tadi hari cara ke lama ngakai cara ke baru semua tanya oleh ditemu kita oleh dipedak kita oleh digigak kita banyak Sarawak Agrofest ya. Nyalai ke buka itu peningan sidak ke bisik ngambil bagi to ke ngambil bagi bahawa Sarawak Agrofest tu ianya bisik diatur ianya ke dikumai laman pertanian pintar Agrofresh laman nanas. Laman nanas tu artinya ianya nang ya ungkup buf ungkup bansal ungkup nanas saja ya. Udahnya bisa agro input, agro trade, peladang, shop, laman ternakan, laman komoditi, laman sagunipah. Nama laman-laman tu artinya baka buf nanya kenopi atau ke bansal sitik-sitik sidak bisa bagi ya. Nyalai memang agak laman ikan. Nama sebut laman ikan. Tak ikan magang-magang-magang. Bawa siti. Besar juga kanan luarnya peningat dia. Lalu laman padi. Magak bisik. Dia ungkup bala ke berdagang. Orang ke berdagang. Tadi ngembaran ke pengawal berdagang. Berdagang mint tadi. Magak bisik beri peluang. Sedak yang ngau dia. Kadi kumai jualan usahawan. Lalu magak bisik Sarawak Agrofest Kitchen. Nak tahu nadainya. Nalah kita nyo lepi. Kita ke berjalan kia tahu lepi. Orang ke dia empu ke ngambil bagi ngatur pengawak dia pun lebih nanti ada Sarawak Agrofest Kitchen ya. Laban nyangka tadi ngai ke pasar ngai ke bukai bisik disedia ke nur makai ya bisik stall-stall berjual barang pemakai dia nyalai kelimpah renyak peningah sidak ke ngambil bagi dia sidak bisik ngatur pengawak-pengawak sidak yang pu program aktiviti sidak ya bisiknya tadi pengawak mana ke barang nang ya bisik udahnya bisik kuis, bisik meka karaoke, santai, bisik mewarna, tukar nyurak, nyurak gambar, ukai semina ungkup nambia aja, tang bisik nyurak gambar ungkup kita ke besai tua itu, lalu dahnya meka bisik diatur randau, randau bekaul ngau tanam tupi, randau bekaul ngau pengawak dagang, meka bisik. Jadi mayuh meh, mayuh program aktiviti diatur pemanjai Sarawak Agrofest 2026 diaturnya, 25 bulan 9 tu tadi, nyentuk ngakai 4 hari bulan 10 2026. Data yang agak kita agak kami kita Sarawak Agrofest nyamai berjalai dia tu laban nak hari nyunadai bersebun lagi dia tu udahnya nyobisi hujan sedia ke payung aja meh laban dia tu nyokak kok suah gigi hujan sebab maya hari bersebun minta hujan dia tu hujan tadi nak aku nak nganu hujan nak ngutuk hujan aku laban aku kaget celap ban dia ngau angat ngawari ke bersebun. Jadi hagi merenang hati kita itu peningah ngau lagu ukai tak lama narganya kita ukai ga lagu baru ukai lagu ke dia tu kita pulai gay lagu tahun 90-an atau ke 2000-an nanti tadi sumpah tua dia tu kita sama mendiang ke lagu hari Ricky L lagu kadu nama kenang sampai tua pelawakku kita semua bisik pengingat ke dikenang kita sampai tua ingat manis tetap pengingat dok manis tetap dikenang kita sampai tuanya.

Ya, kenang sampai tuai mayuh bala nanya nama penama lagu nya pening DJ. Lagu kenang sampai tuai Ari Ricky L nya. Nama kita dah ninga baru kita oh kalau ku ninga lagu tu. Mana lagu tu? Nama penama lagu tu. Jangan ingat kita ini ya. Nyalai aku mic kita tadi aku nebah lagu, lagu ku dah dipilih bala DJ Bukai ya. Mulai ke pengingat kita ke supanya aku madah. Kita dekat ingat ku tanya sampai tuai. Kadang-kadang lagu tau mulai ke pengingat kita ini ya. Ya jadi peninga kami bintulu untuk ada penanggul bulan 10 tu lah bisi ngatur atau dekat ngatur bisi dua itik program dekat diatur berkawal ngau run nah pelandak ya run sitik ke ukai kedua sitiknya berkawal ngau sukan laban bulan 10 hanya hari sukan di peninga keterubah hanya Sarawak Aerobic Day 2026 tu ke aerobik punya ya aerobik dekat diatur kena 4 di bulan 10 2026 Dewan Suara Bintulu lalu sari aja lalu dekat berengkar di pukul 6 pagi nyentuh angkai 9 pagi ya. Nyalai 7 aerobik tu diatur ianya sama mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta mega semangat berakup ngemaran ke berpengerai lalu pemega ngambil ke kita tarik sama berakup laban maya Sarawak aerobik day tu ukai semina siti bangsa aja tampupu raban bangsa sama dan dia diperansang sama ngau sama datai masuk ba aerobik tu lah ukai Bintulu aja tambah bagi menua kebukai maka besi diatur tang di Bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10 tu lah ya 2026 kena ke hari Minggu ya lalu siti daki ianya Bintulu Corps Run 2.0 2.0 2026 tu nama dia sebut ke Corps tu ianya polis diatur sudah ya sudah polis kena 31 di bulan 10 2026 ujung bulan 10 lalu run bisik 3 kategori pelanda ianya penyawa 5 km 11 km ngemeka 21 km ya jadi penerang kesila kita ke dekat nemu berkawal ngau Bintulu Corps Run tu kalau kita ke di Bintulu atau ke Benua Hari Menua Bukai kita tahu ngelawak Facebook PDRM Bintulu. Nyalainya sekedar hari berita maka dikunci kaku bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya, kita ke bisik minta tebah ke lagu Regis Penjalin. Jadi ya kita 8 lagu tu bisik diselit ke dimasuk ke batu sun lagu ngelah tengah hari sehari tu. Lama kita nak dengar lagu Dubai ni ya.

Ya nyalai harap kita dah terperinang, dah puas hati kita. Ne peningah, ningah lagu hari Josephine Jalin Ubai. Kadang-kadang nanti kita lama nak ningah tai lagu ni ya, lagu dek rindu, tokoh ngasuh kita rindu, puas hati. Tapi kenyak mereka lebih kita bab pemakain ya. Lama kita nak makai tak ada siti-siti makai di kredok kita. Mak kita dah makainya puas lah saya tin. Nan mu aku ke madah bekeni ke nerang ke bekeni ke saya puas lah saya tin ya. Nyala harap ke kita peningah berasai terperindang puas hati ningal lagu-lagu kadi tebah aku bawa ngelah tengah hari ya, lagu kadi tebahnya dipilih aku kayak harap ke kita tadi maka uliah pukul lengok kami ngelah tengah hari WFM dulu nyentuh agak pukul 3 ngalih hari itu lagi ya. Ya jadi apa ni ngah berkawal ngau kita selalu medak ni ya tu ngau ngenang ngau ngelansak gitu ni ya mai ku ke ngenang tu laban mayu dah dia tu makin dunia tu majak maju majak mansang canggih ku jakuk kita kalau baru tai nyau namanya kita diperansang nucu menua nucu penghidup digital ya digital berguna ke perengkau teknologi ke baru-baru nyalai utai ya ya mana ke bandar ya mana tang bisi pulai ke penanggul ke kita ke tau ya ngenusah kita mereka ya subah nyadi daripada kita berarti ya belah media media sosial berita ke dikunci ke nya orang ke nyebut orangnya jai ndak semua ngai nyebut ya tak jai semua gap ya aku nyebut orangnya jai runding jai akal nadai adat nadai sinuk ke kita ini ya ianya orang ke disebut kita sedak hacker sedak scammer sedak kena scam kita ini. Jadi utainya selalu dipedak nyadi selalu dikunci ke belah media sosial ngasuh hati aku berasa irau berlama-lama-lama-lama. Jadi kami berbintulu bak siti media post bak page media sosial bintulu di tok peningah saya kunemu kita enya bisik siku orang tadi ia lenyau biak ya kira ke biak sandiak ya lelaki tadi lenyau biak sandiak yang kah ya baluri dicuri orang nanti yang pula yang lenyau kenyak ndak kadang-kadang kita ndak ingat kau tahu lenyau tanya dicuri orang lalu orangnya tadi dalam biaknya tadi biak sandiaknya kandik biak sandiak ya semua menyedia kunci kereta dia dak tingki ya dak biang ya nganya dia nak dia ke saya dak tingki dak biang nama kita lumpit duit kita biak sandiak kita yang tadi ya lenyau magang tadi curi orang dikena orangnya tadi tu dah tingki ya tingki ya tadi sikuk orang ke nerima sara atau ke mai kasih kena orangnya tadi beli ke barang gak tingki ya nah udahnya kad biang yang mega dikena ya dia tu leban kita ke nyamai dia tu deh ti nuan ngai ngena pin nuan ngena pwf nya ya mai kena aja teteguk ba utai ke namanya mesin tanya tadi udah ya nyalai dia tu utai ke patut di perundi yang kita diperhati kita kita nanya kita impu kena kita ke nyaga tanya ya ukai kita semua kita ngai minta barang kita dicuri ya tangtinya kena curi kena kita cara kita naga

ketingking tadi ni ya. Nah, dia berpin-pin ketingkingnya tadi. Nanti bisa pinnya main dah. No, orang boleh ngena katua ngambil saro beli ke barang atau ke ngena mai kasih kita. Nyak ke situ dari pin tingking itu. Aku berunia kenyak berkeni mah. Aku tu nadai yang orang terima bantuan, nak terima saro. Tang me irau aku. Irau ketingki aku nanti semak tak kurs semangat telenyau meting dompet duit aku lenyau. Biar sandi aku lenyau. Lenyau mah tingki pia ya. Laban tingkinya meh nyadi ke katiknya laban tingkinya jadi ke pesindang aku. Pesindang kita semua kini kita emak kita nadai tingki kita ukai rakyat Malaysia ane pihak ya udahnya dalam tingki kita nyak semua bisik makang orang uliah kena tingki kita yang tadi ambil ke contoh uliah kena yang nyau basi dah aluang kini semua tanya uliahnya dia makang nyalai dia tu cara nadai bukai mak kita empu meh nyago tingki kita ngobrerat kingat kama amat kita lebih kita pindah berjalan berbaik kebiasaan dia berbaik kelumpit duit anang katik kenyebutnya tak kepit mama amat ne kepit simpan berkucat tancut melumpit duit kita itu uli anang kebesain lah tepuk berkucat tancut dari muah anang di belakang nanti kita kena tancut aku bertancut panjain tadi anang nyimpan biar duit kita di belakang ke hari muah nak mudah kena tarik orang ya nak mudah kena curi oh panjain cerita bersama kawal ngutai tu pening analah dikunci kaku dalam teka 5 minit 2 minit seminit berkata nyalai sehingga aku ngarap kita semua nyaga meh pengelikun perengka kita empu penerang kita empu kat biang duit kita lumpit duit kita lumpit duit lenyau terus ke terubah lenyau dudi ngakai balai polis dulu report ngakai bank kini bagi bank kita kebisikat banknya dulu ngeriputnya udahnya baru kita ngakai balai polis report biar duit kita tinggi kita bank kat bank kita lenyau semua ya akai panjang ceritanya bukai cerita berkunci ke penerang lalu sama kita yang tadi berkunci kena kacar kita tahu mereka madah berkunci buat TikTok berkunci buat Facebook kena kacara ya kita nyaga diri nyaga dokumen kita IC kad ngelala kad bank kita ya ya siapa ke minta lagu tu sah lagu Rezeki Incun ya kebenar minta lagu nama Rezeki Incun nah ada lagunya tang lagu Rezeki Incun ke bisik tu ini tu sah.

Ya tu sah bakira kenuan lagu Ari Ciki Incun. Jadi kita ke minta tebah ke lagunya. Harap ke terperinang mempeningan. Lalu pihak mereka beri selamat ngelih hari kita ke bergulengok kami. Facebook RTM Bin Tulu. Lalu pihak mereka selamat ngelih hari ngakai Peter Tingkau Kunjam. Kujam kebisinya apa ba Facebook tim Bin Tulu salam mari kucing ko ya lalu mega nyau ngenang ke puas hati sama arti tepantup hati ya betul tepantup hati rindu dengan tadi kunci nuan aman nama nama puas hati tepantup pas hati jaku kita ibanti kita berarti ke rindu ya tepantup hati nanti nuan mengambil arti ya mamat arti tepantup hatinya ni alah hati kita tepantup bukannya oleh tepansut hati kita tepantup tang ya tadi nanti nanya bak sitik-sitik perkara kengasuh nuan kai gagal lantang hati, puas hati, terpantuk pasal hati, ya, pihak, ya, ya. Lalu, mereka selama ngelih hari, ngakai musik telajan, Aris Ratu, aku ya, minta tebahkan sebarang lagu, lalu kita bisi John Gerang, panas hari kami di Batu Niah, minta tebahkan lagu Malikai Pengerindu, hari Igu Enteni, kena merindang dirimpu, ngau semua, kaban Facebook, selamat ngelih hari. Kita megak bisi Syasha Amanda, selama ngelih hari, genuan sis, lalu bisi megak double line ke baca, bisik mereka nyapa ya. Nyalainya sekedar hari peningah kita ya, kebisik nyapa ba Facebook RTM Bin Tulu. Lalu pihak mereka kita ke bisik nyapa ba Titut Bin Tulu FM. Terima kasih. Lalu Anang Lecu out boleh ngau kami. Tetap ke penginduk kita boleh kami nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu lagi. Kita bisik LA Coffee. Selamat ngalih hari minta putar ke lagu Ari Penny Nuan Miliah Pergi. Selamat ngalih hari mereka ngakai Alicia. Ngau mereka selamat ngalih hari yang kayaan tu sahati DJ nengok lagunya apa pia minta tebah ke lagunya nyau ngasuh tu sahati nganya di kenya ne lalu kita bisi Anan Farahin di tempat kami aman saya di Jawa Timur sudah rindu mau mudik sejak 2003. Terima kasih. Nama sebut ke Jawa Timur tu bala kita hari Indonesia. Selamat ngali hari. Terima kasih menonton dan mengikuti Bin Tulu FM ngala tengah hari. Selamat ngali hari megak ngakai meracun Conrad. Selamat petang. Selamat petang. Lalu kita megak BC Franciscus Kasam kita, selamat ngelih hari Edison, selamat ngelih hari main lagu Bambu Isan ya. Lagi aku maca komen kita kebisiknya apa lagi kebisik awak sejam lagi peningah, berkulai dengan kami nyalai ke sekali tu, mai kita berarti ke, bukan berarti, mai kita mendiang ke Siti lagu Ari Angela Lata Jua. Lagu yang bernama Sunyi Berasai Puang. Tang aku percaya aku nemu kita anak sunyi. Nanti kita tadi ugulain kami, mending ke kami ngelak.

Ya sunyi berasai puang hari jelala tajua anang sesunyi anang pepuang kita peningan eh kita lebih agi kita nanti asai sunyi asai hati tau dengar ke lagu tebah lagu pemilih kita dia tu pemilih kan dengar lagu mayuh cara kita boleh dengar lagu nah nyalai ke sekali tu pukul 2 1 minit udah pukul 2 nyalai ke sekali tu mai kita sama mai kita peningan nitih ke DJ Yon kita kini kita sari tu baik DJ Yon.

Ya peningah, temu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Kini Kita Sarito peningah. Sarito aku mai kita raun ngagai bengoh. Lebuh kita berjaku pasal palan pejalai rampak menua bak dunia tu. Runing kita suah berarti ke pemesai bukit di menua luar. Tau ke pemanah kampung ti bekabus dalam filem fantasi Hollywood. Tajap ya, namun wan. Bak kita itu semina beberapa puluh kilometer aja dari Bandar Raya Kuching, bisik siti batu pemata asal ti udah diberi nama panggil bak renggat antarabangsa The Lost World. Saritu bak program Kini Kita Saritu aku mai kita semua berjalai merekat tasik ti sunyi, lalu mantai ke pemanah misteri siti kandang luar ke daripada aku tadi ianya bengoh. Nagai kita orang kerindu lumbak ngomain recreation. Nama bengoh udah bisik bak mulut semua orang kenyau hari berapa tahun ke udah. Ketegal rampak menuanya ke cukup ngerindu kati. Uji nikal ngagai keliak ngasai kendur ti bukit ke dikelingi kampung. Hujan tropikal petebal. Kalai tucung bukit ti bungkur kabut ketebal ning tiang pagi, lalu diias ngotas siap besai kedigagak mensia ke sunyi baka cermin. Ngage sapa-sapa kekalak ngindiak kaki kita rampak menua bengoh ukai seminak pemandang geografi aja tang nyadi terapi ngage semua kitai. Mendur kitai tau ngelimpang kediri ngau dunia digital, ngasai ke angin tip bersih, lalu ngasai ke pemanah utai tik di tempat petara. Engka bisiknya sekedap peningan ke berundian. Dini endur bengoh tuk kebenar ya. Nanti hari sukut geografi, bengoh berpalan bak puncak Borneo, bak kandang bagi menua kucing. Berjalai hari kucing ngagai jeti air bengoh, seminak berguna ketimpuh dalam pengelamak sejam ajak. Kandang menua tu sebagi hari tanah aki ini komuniti Bedayuh bak puncak Borneo. Sejarah moden bengoh berengkah berubah ngau balat lebuah projek tekat air bengoh digagak serta tembok penua. Tekat air besar itu digagak ungkup jalai ketanggung pengawak hidrologi ti amat kritikal, jadi batang pun penatai air bersih dikena nangkup guna domestik ngau industri peranak di negeri Kuching ngau kandang dur ti ngelingik dalam timpuh ti lama. Ngonya megak peningah rampak menua tasik kebesai bendar digagak mensia. Tasik tu dikelingi kampung tau ke gunung bengoh ti gadung, lalu ngonya nempak rampak menua ti sebaka ngau menua Skandinavia. Berjalai di bengoh berengkah ngau kita depan perahu panjai tradisional ari jeti tekat air. Berjalai ngenak perahu pengelamak 15 ngagai 20 minit merakak tasik ti sunyi. Udahnya expedition berengkah dengan jematan buluh tradisional ketika kak sidak diau dia ngau kreativiti kediri empu. Perkara tipe maduk digigak bak kampung bengoh ianya air terjun. Antara kepemaduk ikonik ianya air terjun Kerten ngau air terjun Susung. Nama kebuah yang dikumai air terjun Kerten tau ketirai. Laban airnya nelusur nurun bak sungai ti luas merakak dinding batu ti besai. Di pedak nyau sebaka bakal lansir putih ti besai tau ketirai putih ti besai. Nak jauh rinya air terjun Susung megak merik pemandang ti lebih dramatik ngau air ti terempas mu tegap dengah batu-batu. Berdiri bak mua air terjun Susung nuan dekat merti kekebuah ndur tuk dikumbai The Lost World. Atmosfera di pedak bakal prasejarah bakal kitai kebak jeman dinosaur. Pengudah lelak dengan air deras ngau air terjun, jalai-jalai kakinya dekat maik balap jalai nikik tinggi ngagai penaik gunung menuju palan pengentap peniau komuniti kenyalai amat ianya Kampung Sting. Kampung tu diberi nama panggil Kampung di atas awan, ketegal penduduk yang tinggi bak tisi bukit betul-betul bak atas garis entali air tekat airnya. Hari laman rumah tamu tradisional di Kampung Sting dia kita boleh mendap
pemandang panorama 360 degree. Selampu tekat benguah di ngerembai bak baru ditutup ngau kabut putih di meri pemandang di kemaduk mana serta ngaliat kati. Beranak kampung Sting tu sebagai dari komuniti asal Bidayuh kuda milih ngetan ke daya hidup aki ini sedak ya bak tanah tinggi. Sidak tu miuratik bendar nyaga reta tengkira benguah itu bala pejalai UKS minat datai ngambil gambar tang megak bisik peluang ngasai ke pengamat gaya penghidup sidak dirimpu ngelantang ke diri makai pemakai asal ke disumai ngenak buluh ninga cerita tuai gunung ali sidak ketuai di kampungnya serta ngasai ke dirimpu reti penghidup kemudah tang lekun benguh megak peningah ianya kandang nur ti udahnya di model rujukan pemaduk mana ungkup ekodagang temuai berplasar ke komuniti di Sarawak. Natai temuai ngagai ndurnya ndak rusak rampak menua tang lebih lagi meri empas ekonomi ti amat positif. Terus ngagai peranak menuanya bala nembiak rumahnya jadi malian temuai ke bisik setipikit orang ke ngempu perut panjangnya dia ke servis pengangkut lalu bala indai-indai ngatur homestay. Tikas pengedar tinggi bak komuniti Balai Benguh tentu ke pembersih ngau penglantang ekosistem kampung sedaya seruran dijaga. Bisi atur komuniti ti teriat berkawal ngau pengawak muai uras serta nagang pengurusak utai tumbuh bak pemanja jalai pejalai kaki. Tuk mi teladan kemana galai rampak menua mesti dijaga. Jadi kepesaka seraya ekonomi peranak menuanya terus ditegap ke serius ngau penyulut negeri itu. Benguh jadi kebukti tajak pun pemansa fizikal ngau teknologi moden campat Sarawak agi ngembuan palan di mana serta ngerinduk ke ati. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau benguh siti palan lu ngelantang kati ba kucing. Jadi kita udah datai bak pengujian program kini kita sari tu temu baru kita bak minggu nangkan getuk ngau nyak aku Sheryl Ludan.

Ya, peningah nyalai. Kini kita sehari itu, hari di Ceyonnya tadi, ngucung ke jam 15 minit lepas pukul 2 ngali hari. Lalu kita lagi bergolengok kami, ngelah tengah hari YFM Bintulu, lagi bergolengok aku di C Rut Anampung atau ke di C Perincing. Nyalai jam ke penudi itu, 45 minit ke dudi itu peningah, 45 minit kaki tinggal itu, alai aku lagi kongsi kita berita-berita, berita ramah, tentang berita ramahnya ke tau pulai ke teladan kita, tau pulai ke pelajaran ke kita, penemu ke kita, ya. Udahnya berkongsi ke berita-berita ke bukai kami di Bintulu, pengawal program ke bisik diatur di Bintulu, ya. Nyalai, ya, sebenarnya aku berkongsi ke sitik ke berita ke bisik diatur di Bintulu, aku mai kita berarti ke si lagu tu, sama kita ningal ke lagu tu. Lagu ke bisik dipinta peningal kita hari telu Hari lahat datu, Raika ia minta tebah ke lagu takat penghidup Ari Lawrence. Ari Lawrence, Ari Jeffrey Lawrence, nenya ya.

Jeffrey Lawrence baru dah menenang kita semua ngau laku takat penghidup Arab ke Raika hari Lahad datu iaitu bangsa dusun nang asal orang Sabah dusun tang yang tadi ya bisa nyapa ba TikTok Bintulu FM lalu ku nanya nemu jaku iban nemu mimimit jaku iban ya tadi ba TikTok lalu ya namanya apa ba TikTok kena jaku iban lalu ya lagu ke kerindu ya aku ya ya nyata kata penghidup nama kebuah ya tau nemu jaku iban laban ya bisi kaban berbakiah ngau kita iban ke bisi di Lahad Datu ya. Terima kasih ngagai balap kita ke kita ke di Sabah nak milih di Nindur walau bisi siko dah gimadah ke diri hari Telupit Sabah ko ya yapan nemu memimit gak jakuk Sarawak ko ya laban bini ya orang hari Dalat Mukah ya nyala ya kita ke di Sabah nak milih bangsa ni nak milih pengarap. Terima kasih kemudian ke kami boleh kami ngelah tengari YFM Bintulu lalu pihak Mekah. Terima kasih ngelah bala kita hari Indonesia hari Kalimantan Barat hari Jawa, hari Pulau Jawa, atau ke Bandur Bukai, hari Pontianak. Terima kasih mereka. Kita mesti nyapa apa Tito Bintulu FM, ngomong mereka bawa Facebook RTM Bintulu, mungkin kami bawa ngelat tengari YFM Bintulu. Nyalah ya berita ke dekat dikunci ke aku kasih Tito pendengar ianya kena 26 hari bulan 9 tu tadi dia ada Bintulu abisik ngau ngambil baki ba program kedikumai gotong royong atau ke program ngarupan berserimai ngau hari cuci Malaysia 2026 peringkat bahagian Bintulu. Jadi tu diatur sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA lalu palan kedipilih nur ngatur program ngarupan tu ianya Kampung Baru Bintulu lalu diatur begulai sida BDA begulai ngau upis pengerai baki Menua Bintulu. Kena 26 hari bulan 9 tu tadi. Lalu sidak yang namanya sidak ya target sidak ya orang tinggalnya penyampau 200 siku tang lebih ya. Mana benar berita tu atau ke pengawak tu sarinya. Lalu berduduk rinya megak dia dah hari cuci Malaysia 2026 mucur nampak dua titik rekod baru dalam Malaysia box Malaysia Book of Records ya. Ianya penyampau orang ti masuk buat program tu 272,390 ikut banding engkau sidak ke belabak ke 200,000 ikut aja tang lebih hari 200,000 ikut laban program tu diatur serta samari 26 hari bulan 9 tu tadi. Jadi Bintulu siti hari menua ke ngambil baki buat program Hari Cuci Malaysia 2026. Lalu rekod ti kedua ianya ngumpul barang recycle tadi pemadu mayuh dalam sari sarinya ianya banding ngau sida ya ngumai tagak sida 28 tan tang lebih harinya ya 28 target tu ke digumpul tadi lebih hari teka di pelabak ke jadi mucur benar pengawak tu kemari 26 hari bulan lalu merik mengganti ngakai bala kita di Bintulu Kampung Baru ngamakak sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu BDA ke mucur ngau ngatur mucur mai bala di Bintulu masuk dalam program Hari Cuci Malaysia 2026 yang kita saru rundia nama teka Hari Cuci Malaysia okay mencuci Malaysia nak tang tadi ngumpul barang recycle ke nak digunakan lagi tang ya uliah di gagaknya di utai bukai ke uliah diguna baru nyalai nyak ke dikumai Hari Cuci Malaysia 2026 berita kami di Bintulu setiap dari program ke diatur hari 6 tu tadi 26 hari bulan 9 2026 kita akan minta tebah ke lagu tu kerinduk ke lagu tu dengar lagu tu ne lagu sanggup aku request.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ya, pukul 2.31 minit ngahli hari. Jadi kita terus maca komen atau ke pesan atau ke maca kita ke nyapa kami, nyapa aku buat TikTok Bintulu FM atau ke Facebook Artem Bintulu. Ya, jadi meri selamat ngahli hari ngakai lemuak randi. Jadi aku yang sama jalan ke pengawak genuan DJ agi bersebun kami di kenawet di TikTok minta memutar kelaku menyadik di baik masterpiece di kena merindang semua bala kita. Selamat ngalih hari ngakai Mak Anung. Sebenarnya apa sama jalan ke pengawak genuan DJ. Aku terima kasih. Halo pihak maga Catherine Robin maga nyapa. Selamat ngalih hari DJ sama jalan ke pengawak. Lalu kita bisik sendi N. Sama jalan ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Ari Linda. Kawal ati tua dikena merindang dirimpu. Lalu maga ngakai bala kaban Facebook ke ngelala. Jadi Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk selamat tengah hari DJ hari kami berseratuk tu panas salam gai bala peninga ke Medeng ke radio baka ke ngali hari tu ke tau ke tengah hari tu. Rina Mami, hai DJ sama jelai ke pengawak minta tebah ke lagu baru untuk bisik lagu hari Reza Reho lagu Kerapa Babas Mali menjadi harap ke semua bala kabang belayan maka gerai selalu. Salam Ari Johor. Jadi Arina Mami tu di Johor. Jadi sedap di JB Johor Jerebu takah bersebun Ari sedap di Johor Baru ya. David Ikum sebenarnya apa? Selamat jalan ke pengawak DJ Pian Maka Puna Selapuk. Selamat jalan ke pengawak panas hari kami berjalan di gedung saya tu di Serian. Lalu kita bisik keling temawai MC minta tebah ke lagu Utai Orang kena merindang kaban Facebook megak semua peninga ke ngali hari tu ngau pesan selamat ngali hari lunya ke pengerai. Robert Ganja semjelai ke pengawak panas hari di Sepawa lalu pian megak ibas lebin atau ke Abad Dom hari Semunjan minta tebah ke lagu hari Igon Teni dituju ke semua ke ngelala. Lalu kita ibisi Ali Malang minta putar ke lagu Selaka Padi Ari Wilson kena merindang bala ke gawak security ke kerja sari tu by SK Nanga Macan panas hari di Macan di SK Nanga Macan nyalai ke Siti tu ini Nuan semang lari DJ minta tebah ke lagu Ngetan Menalan hari intunya kena merindang bala ke Ninga ke YFM ngelah tengah hari YFM Apin.

Ianya bunyi lagu utai orang. Lalu kita terus ngau maca pesan tau ke maca pesan kita ke bisi nyapa ba Titok Bintulu FM tu. Selamat ngali hari ngakai Madam Jo. Jadi kia panas menua kami bermuka minta pasang ke lagu Simpak Ndak Bertampung Ari Veronica. Lalu kita bisi Boniface Ari Selepin baka lemai tu. Minta putar ke lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Terima kasih ngagai Nuan Suhaida bisinya apa. Lalu pian mega kita bisi Ricky Kedri selama ngelari DJ minta putar ke lagu Ngapil Baru Ari Ricky Anderson Mami Twin. Semjala ke pengawak DJ salam ngagai Mak Pian harap kia bisi ninga. Saya ku bisi ninga nam. Laban Mak Pian tu peninga ti setia peminat setia YFM Iban Ricky Kedri ti nadai lagu Ngapil Baru lagu Bungai Pinang ke DJ. Lalu kita BC Miri Jalo rindu medak nuan live DJ. Terima kasih kenuan sis Miri Datuk Mat Pit Petara nentu ke pengenduk tua lagu ke dipilih Datuk Mat Riri Kendrosan minta pasang ke lagu tu medi DJ ko ya. Udahnya kita bisik pengajar McNair Matthew Shalom memanah lagu tebahan Wan DJ. Terima kasih dah merindang hujan kami di Seratuak dia tu benung hujan sedak di Seratuak hujan manah laban hari kita ke kelalu angat dia tu makin hari makin maja angat bunyi ke kaban siku bisik madah aku nak ingat nama taya bisik bisa komen ba Facebook jadi koya nyangka tanya koya nyangka angka dunia kita itu dah nginsit sesemak-sesemak ngagai mata panas. Lalu ngasuh lalu terubah ku maca komen gianya tadi ngasuh geliati ya. Udahnya berunding enggak ku bro kata ke jakuk kita dia nginyau jakuk melayunya jakuk melayu ngo English logic logika yang ngo pikir ngo logik ya amat nanti dunia tu nginsit semak sesemak ngagai mata panas ni nak maca angan betul kenya ya jadi nyak meja ku tunik jakuk gagai tang bisa gak pengamat ya. Lalu kita mega bisik pinang kita risulan nari kapit minta putarkan lagu Melikai Pengerindu sabar sis bisik lagunya nerau Katie Lia Kitalina 95 selama ngelari oleh nebah lagu Simpak Ndak Bertampung ke DJ Bujang Lelang. Semang lari DJ minta nama terkel lagu Ari Winnie Albert Bertan. Jadi ke sekali tu kita sama ninga ke setiap lagu Ari Linda ke peninga kita bisi minta tebah ke lagu Ari Linda lagu Kawal Ati Tua senti entang lagu ke bisi dipilih sehari tu Ari Linda yang nyak ngai bercakuk suah.

Okay, jadi pening aku ngai baju aku suah sekali tu aja. Nah, jadi awak kita tinggal 15 minit lagi awak boleh bawa ngelat ngari YFM Habin tu lo. Hanya tadi lagu Ari Linda ngai baju suah. Jadi selamat ngali hari ngai sis Rosliau kepsinya apa bab Facebook tim bintu lo. Jadi selamat jelekap ngawak DJ cukup panas hari di Bayan Tasik Mukah hari tu minta tebah ke lagu ditinggal nadai besain Ari Christina Bryan kena merindang dirimpu yang mereka ngelucu anak ucuk menantu di Miri Isania di Bayan Ulu Sunti Emilia Amy Richard Induk Kenawit Miri Ubun Martin Eni Tinggi James Anyau Pia Mega Su Pedis menyebut nama ya tau Sua Josomia Rino Ngau Mega Stemmer Stevie Stelov Bujang Sinu Ngenang Ngau Bala Kaban Facebook Kebukai Ngarap ke kita semua gerai selalu Nya tadi pesan dari Rosliau Alu udahnya kita bisa Duk Rakiah selamat bertugas DJ dari Taman Maliha Matang minta mutar ke lagu dari Edward Pusah Salam Gebala di Sungai Plan Sidak James Biliak di Bintulu Nyalai Arab ke Bala di Sungai Plan Bala Duk Rakiah tu bisi ninga ngemuka James Biliak di Bintulu Cecilia Kumit selamat ngali hari DJ selamat jalan ke pengawak terima kasih Cecilia udah nyapa lalu Ujuah Cawung selamat jalan ke pengawak

Lalu kita bisik ni Rana ruak selah. Selamat ngelih hari DJ. Lalu dahnya John Grang panas hari kami bak batu ni ah. Minta tebah ke lagu Malikai Pengerinduk dinyanyi ke ikun teni. Kena merindang dirimpu ngau meka semua kaban Facebook. Selamat ngelih hari. Aku mia lagu hari ikun teni Malikai Pengerinduk ngakai si Sulan di kapit. Benar mia nagih lagu tu. Arak itu merindang. Angkain wan ngau meka balok kita kebukai. Kami minta tebah ke lagu tu. Sama kita merati ke lagu tu. Sama kita.

Ya, lawa lagu sedak de ka sis Rosita. Nah, okay lawa, okay lagu sedak. Ya, lagu kita semua, lalu okay lagu aku, tentu lagu hari Igu Anthony, Malikai Pengrindu Arab ke kita udah terperindah ngau lagu nyepeninga. Lalu ngau nyamuka ngucung ke kita itu dah datai bak pengucung ngelah tengari YFM Abintulu. Terima kasih yang kita ke, lebih lagi kita ke pukul lain ngau kami berengkari pukul 12 tu tadi, 12:15 atau 12:30 hari untuk kedia tu. Terima kasih ya. Angge kita nak milih kita nyeninga kari radio atau keninga ke ninga ngau meda ari TikTok ngau meka ari Facebook. Terima kasih ha ke suku yang kita nyalai. Aku ngai jadi maca pesan kita kebuka lagi bisik tama jam tu mekang-mekang baca pesan buat TikTok lagi buat Facebook ndak ngai ke kita ngai berbagi tabansanya nyalai ngambil ke ku ngendak ke sekali lu kena ku nutup awak ngelah tengah hari YFM Bintulu ngarap ke semua kita yang tadi likun diau dalam pengelantang nyaga pengerai ya. Nadai te berat lagi hari pengerai kepatut dijaga kita ngau mekok pengelikun kita. Nyalai aku ngarap ke semua kita kini-kini pemindah kita nama-nama pengawak di kerja kita harap ke semua kita peningah bala kita semua bala selamat melalui yang mekok nyaga diri ya. Nyalai berengkar di pukul 3 tu lagi ala kita dekat ningah ke program dalam Jaku Iban tang bala di Miri kita dekat hingga ke Korea dalam jakuk kayan kenyah dulu dari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemai dah pukul 6 lagi kita tahu hingga ke Korea dalam jakuk Iban. Jadi ngau tahu aku DJ Perenciang sekali lagi ngarap ke semua kita dia dalam pengelantang nyaga pengerai nyaga diri semua lalu kembuan meh ati ngau runding ti semampai positif serta mega rindu, rindu selalu. Bye-bye. Laku kaban sampai mati.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: melu dehen sayu kenap dang peji pesok dehen kelo laan te daun lo kajau alam utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho awi ni hamah ok denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melengginah te Tuhan pinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalau Matthew G Yorub telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin
1: temang peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0.

Ayu Levi dan saya Ngla Rahman Talolim. Levi ani tang sepejul ana dalam segmen tam hati segmen peci dahin kelo. Ha radio kayan Miri FM hati peci dahik di jeri dalam sengkeri itam. Mato man pukun telo atang pukun nam Levi. Unalo ko sama rasa kenap mandi jelivan ala ugri itam ngejelo segmen ala unalo. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau. Mato man pukun peluh doa menadi atang pukun telo Levi. Lahu Dani, Dani hati gate 20 pitan do bulan pitan do man 2026 hati megate do 2 menita malang teh ha kucing lahu menita malang teh ha serian halundu ha bau itam dang paen peji kelenghi radio kayan Miri FM ani ngajelo lupak di FM G06.G dahin G07.tusu nunan pa menita malang teh ha Tatah Miri mengkelolang teh Hamarudi hatalang usan lemting apa tuto asap tu bau hitam dang klingi radio kayan Miri FM ngejeloh FM pitan pulu 5.7 dahin FM pitan pulu saya puan kusung kenapa menitam alang teh Hudi kiti tamdang peji klingi radio kayan ini mengejeloh SWGG 665 kHz lalu menikam alang teh hipun nah itu mengkelolang teh hipun Astro Manita malang hipun My TV itam dan peji kelengi radio kain tamani ngejelo Astro saya tu suji at dahin haiti My TV tu suji kusung lahu manita malang sayu mengkelolang teh halam dale mengkelolang teh hawang dale lahu mengkelolang teh semenanjung Malaysia ha su mendaleh Miri mendaleh Sarawak itam dan peji kelengi radio kain tamani ngejelo radio online haiti RTM klik Matoh men pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung daw. Lalu hani ini tengah aku kunci link hati kalau dang tepala Pes Radio kaya ni hati link aku kunci tinan tina kalau dang banyak na tua. Ya hati ya. Asun te internet kena dia hitam dang peci kelihi radio kaya tamani. Lalu men kalau alang hipun hawa ya hitam dang ni peci ni klik ada hik ngejeloh live alang teh Pes Radio kaya. Lalu pada aku sendiri tam te inang kena ke ano program tam ngejeloh segmen Peji dahin kelo tam do ni ini hati lagu lang buka lasan tam menadi hati ji lagu alang kenan poster lentjuk hati lagu keluan kenap kui kerani aku sengkeri tam kelengi ji lagu lan hati alang kenan bahalan tingan lagu harin mawang menitam lim.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bye. Busy lah jam Kak Karen.
2: Busy ke? Ini nongkrong. Saya ulang barang akna ni.
1: Kenapa nandu?
2: Nah, tidak ada di dalam grup. Tak ada nyiho kui, masparan kui. Kore umun kui lah hun datai lubun akan.
1: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si anandu. Kami nongkrong lah dengan skamer kere ni.
2: Ya si, lana ni. Ini nongkrong. Ini lubun akan ku ni. Yang beretik sin masuk ke. Nah, dalam matu masin masuk kan ni.
1: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na do.
2: Ba nuno to kani, mang ga perlu wat ku yo. Tena jangu na ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tena sin da ok aku ikrasin utung di la kun hana ku eti. Ak nana tua. Tena jangu ani di ne padalo na ku laan dalo bara im tabalaan. Jase ke hum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayakui. Ak telefon, nusi dah nyu ayakui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan. Nono pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli konap, nusina teh gunah na.
1: Jah, tena itu si kah. Ika am jihak, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan. Kerani itam kelenghi kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skin meloksin alama uk utung kahum. Yenanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok andah peluvat. Dahok Barani Neman Redo Kayan Miri FM.
3: Men kucing ni semarahan.

Kalau sengkeri tam, tenang kenungkan no program tam ngajar lo segmen peci dahin kalau doa ni. Yati tepat pukul telo junang aku sengkeri tam pecah halam segmen tam. Yati segmen surat dengan lahu men pukul telo 45. Itam peci halam segmen lung alang jadi tedau ani. Lahu hati men pukul 4 tepeci halam segmen gelar jaki. Itam sengkelihi dahun kelunan ayak alang mayak. Lahu men pukul 40 minit. Itam peci halam segmen age yang. Lahu hati man pukun patunang itam peci kelenghi dengar alang neman miri radio kayan miri FM. Lahu man pukun 4:45 itam peci alam info dengar alang neman hawang dale. Lahu man pukun 5 iti itam peci kelenghi dengar alang pahmau man paun dengar angka sapuri Kuala Lumpur nunan pa menita malam peci dahik ngajelok FM pitan plu 5.7 lahu man kelolang peci dahik ngajelok FM pitan plu saya puan kusung. Alang peci dahin ngejelok Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung itam sang peci hati pukul 5 lebih peci kelahi dengah akasi peci dahin radio radio kenyah ya lahu hati man pukul 5 junang itam peci alam info kliah lahu hati man pukul 5.40 itam peci alam segmen bis on air tam lah. Nunana no program tam hati matoh man pukun telo levi atang tam lasi tepat pukun 6 levi. Saya levi dahin sayung larah menitam lim.

virus, hati human meta pneumovirus ataupun XMPV. Jadi nenok ke virus ini te merebak te hantam manji kelunan ikak dang te pegai te kelunan alang gak perahani hari te ji kelunan alang niken alang bersin ya am pakai mas ya am mekebana ya sang dang pegai te kelunan alang habe tapi ya virus alang habe lokan ni pia bakteria alang habe kelunan ka itam te pegai te kelunan tam te pergi peji rindah bangu te pepang lain kelunan te alang siban te alang niken maninam ni tam te pegai noran kita anung kutam tabi lain kelunan itam pekelambang lain kelunan itam parak lain kelunan ka bi kelunan anan niken mirak itam pun dang te pegai lah. Nah, nanggalah otek kemungkinan itam dang terpegai, itam gam

0: saat memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermakluman.

0: memandang money Anda bersama dengan suara.
1: Lain-lain, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
2: Nih, JIK, perah nun hadu?
1: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
2: Ayo nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua nihak nyihu namai jina mendalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
1: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jat kering.
2: Nan, tak im ngap angal lalu. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngap ang teliki namin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak teliki namin kelok, bahitek ngawan hamuk ngeklok. Tiap-tiap tam labat perah benggi. Daho halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: buah libuh, buah baduk. Pesun-pesun hima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man usiang.
1: Nenama di tampaji hati kelengi lagu alang kena Daniel Bampa lagu Jaji Mure Paji ya. Kerani hati tepat pukul 3:45 minit sampai aku geri tam pecah dalam segmen tam leviani. Ini aku sangkunsi info menitam lim hati dah barang alang naiman Katin University hati dah sang manau hadui the 39 National Geoscience Conference NGC 2026 alang sang dana matah manji 2 bulan Atang telok 2 bulan pulu 2026 Sangdhana Haji Hotel Ayah Hamiri Alang sepulang hadunin ay Hana Yang Bar YB Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan Yaitu Timbalan Premier Sarawak Menteri Sumber Asli Dahin Pembangunan Bandar Dua hati Alang Lahu hati Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri Dahin Pelaburan ya. Anana hati info alang unalol hati info alang kedua. Hati marung operasi Duktun Madang alam daletam khas Sarawak sangan dah tangguh. Ini ada usang hati mendalo yang berhormat Menteri Kesihatan te puluh dua bulan pitan alang lalau di sangan dah tangguh te jaka alang sangan dah barang luar ya. Tunggu tetang gelo keledang pahabung dahin Dr. Nur Fatiha or Abdullah hati Ketua Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li.
1: Dawa ni 27 de bulan pitan alam duman 2004. Jipeng uena hak Dewan Suara Kuching dahin an pejadi kenan Menteri Muda hak upis Kepala Menteri Datuk Hajah Fatimah Abdullah. Alam

Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: Yang nama Adi Tampeji, hati kelengi lagu lang kenan William Laing lagu inai ya lagu ni kutu jaman lim kalau inai-inai alang tep peci dah hik levi ani halau kalau dang pahapan kelih lagu anandi ya kerana yang pantai pejoh dalam segmen tam levi ani hati ni telah segmen ngarah jaki ini ku sengkeri tam tai payang jaki tai palapes radio kayan aku sebaso kena melim kalau baki-baki kolang nai peci dah hik lahu alang nai meju mau ku suhalam ngajalo segmen tam levi ani unan lo ku sebaso kena man baki tam Winnie Livan. Saya kenap man Pido Wan, saya kenap man Roger Uvang, saya kenap man Christina Aran, saya kenap man Sabina Lugah, saya kenap man Derry Usun, saya kenap man Ros Tarang Lai. Eh? Man kalau alang ni peci dahi kalau hu alang ni meci husu ni kato dengah. Lahu ini, teji baketa malang ni kato dengah hati baketa Pido Wan bara sayu levi menikah DJ Rin nun dengah Dani DJ ya. Magih ke kui dara jan habung peji ngering radio kayan kini ini hino hino lim bake alang habe DJ Elon kita muvui dah lo ha pido lahu bara dara ku amnai ngelemu nginang leading Facebook live ani bi emte ka kui habung komen-komen men bake tam jinun hal kah. Aku ingin pakai lagu hati ngarang hudo. Saya kena DJ lahu tehamatan gaben. Ya klik om ni lo. Lahu ini hati gaben G emoji matan bunga. Wah, saya kena menikah video ni matan bunga. Ya apa ngeja lo? Live pa? Sayu kai. Kan ni matan lah ini pa lo hari do kayan ini pa? Dang lo kana. Okay, apa yang tampak dalam segmen tam. Apa yang aku ingin tam kelengi hati segmen ngarah jaki tam. Aku sengkusi info menitam lim hati marung mendaha alang ngenap belajar mutau. Hani teji anda nak sama laju bantuan lesen memandu BLM motosika B2 ani hadu yang nai mandun N70 sama laju hati dau pah bayar matan aran yang naga te teluk pulu dua bulan pitan duman 2026 ani anda buka mendaha alang umun 26 duman taiha hujung dahin hipun batong alang mage amte kira bebas menun toa senara hitam malang ne men JPJ PDRM dahin uma bisara ya ani an hauk wina mendaha alang te terima hati sin perintah tia STR ika selhu hati mendaha alang ha B40 ya jaka kulo tanya ke mata pengakai kulo ni menghadap kulo mesti geri dua liap hati foto tiki kulo. Lahu kalau dang tela borang ani ha upis dun. Ya pa kalau dang tepalau ha akademik memandu Surya Bintulu Sendrian Berhad. Ati tigu tetang kalau tetok hadu ani kalau dang pelalau pa habung hindalau ha upis akademik memandu Surya Bintulu Sendrian Berhad halubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Aku bahasa ngeluar kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Lah itu telok jima hana dau alang pah bayar kalau dang tematen pengakai kalau ni eh. Nana hati info alang una lolho info alang kedua ani man kalau alang te kira havah te hujung migo ni ha man kalau alang te ha miri nyeti telok 2 bulan pulu ani dah sang na krusus pendek beauty beginning ani dah sang te belajar te make up apa ni ya ani hadu yang nai man college community miri. Hati mengkelau alang sang belajar marung make up. Ya. Alah abah alang tia ni. Dah sang matuh nana hati menpukun saya jima. Ha college community miri. Lalu kalau dang ilo. Mutu kalau sementang marung legah na. Kalau dang matang dalo ha lubun. Kusung saya 5653545. Hati kalau dang ilo dalo man pihak college ya. Anana hati info alang kedua. Lalu alang ketelo. Ani loka naiman dalo. College Community Miri. Ani mengkelola langsung belajar na, belajar nenotok sang na hati lerak. Lerak kuin tamka habis nun halo ni ke bubu pedas ka rana ni. Hati sunat na tepat 2 bulan pulu duman 2026. Alang matuh menpukun saya jihma hati ha College Community Miri. Lahu tegur sang tang kelo tetok hadu ni kelo dang ilau tiak kulik mahadi. Hati telefon dulu ha College Community lubun kusung saya 5653545. Anana hati info marung krusus alang dah katuk ha college community miri. Kerana aku pulau geritam hati pejuang dalam segmen tam segmen gelar jaki hati sang kelengi dengan kelunan ayah alang mayak ya.
1: Narah jaki.

0: padi cucuk-cucuk dia aja. Hari tu padi pandai tumbuh ke diri. Ni ada. Mungkin kita ngakal marik mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya. Pergi perak, pergi ke Baram, dekat miri kita naga padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Sivan Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Yang kita coba di Baram adalah beras no panjangnya, tapi less starch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini itu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung Kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.
2: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji rahin radio kayan.

menjak ledang, menjak napak parit.

Hati-hati peji je lagu Alang Kenan Awan je lagu Hudok Pekayang ya. Sampai tu dalam segmen tamini ini tak naji baketam alang nain mau. Kena ini. Hati baketam Christina Aran habara sayu levi DJ. Alam tepak mekaya ni kena wah. Ya ku dah aku tepak na kelalau mahan hak tesu kena ni. Nusi hak awi tak tepak itu nuwe di. Salah tepak itu nuwe mekaya ni. Ngetubek tua tepat na ngeluan barat wakan ni DJ sengleso usukui tepat na re saya kena dahim DJ wah saya kena menikah Christina lang ne kunci haduhina leviani ya lalu ini jitang pido ni aku sebarat tu serang ni sipaku iseng jam lagu na ni hani mateng aku nak mateng ikat ni DJ ikat jam nun lagu diam-diam jatuh cinta bi alam bersih dahun kayan du daralan lagu anan emte musang alam radio kayan ni guna ni aku nak jam arana jam kedua DJ baun guna mateng ini ha aku sembarang lelana ni sikaku jam lagu anan bin aku matang dawa dalo lim dalo DJ Livan matang DJ Baun DJ Usun jam si dalo lagu ni. Okey, pada pecah dalam segmen tam yaitu segmen age ini aku sengkritam kelihi lagu hati ngep nu lagu alang kenan bahalan tingan hati lagu ngaharang hudo ani ma adih ngep nu penghakai pidowan ya.

0: Peci Kelangi segmen Ageh hak Radio Kayan Miri FM.
1: Saya ngedau menlim alang Kelangi Radio Kayan ngedau ani. Akui Dr. Kizia Ubong Yusuf man klinik pergigian Jalan Merbau seng alahavah dau ani nauk perkongsian marung kanser ba sempena bulan kesedaran kanser mulut alang antamna te alam bulan 2 ani. Maok saya kena men RTM te awang havah ani. Kanser ba iha nah jinaan kelaung alam selap te alam ba. Awi kanser ba ani an kitan sepangan dahin an pubat lalau ani deng na kualiti urip dah alanggak perah ani sang nai sayu dahin am da jadi mahnga. Tatah alam ba alang tutek unak gak te kanser ba ani iha nah te jelak, ida jelak beh alam pingah tek sin ipa si beh hida dahin gaam. Perlu lantam jam ani jasi deng kesan kanser ba sepangan. Tek kuri-kuri tadak kanser ba alang perlu tam jam tegu tam inang kadaan ba tam sendiri hamin. Unak loh, gak alam ba atau pah alsa alang am nai-nai sayu hui menuh 2 minggu. Alsa ani layo nak usik hak perah. Hiak ka kahum pesakit kanser ba am jam anan kanser. Awi tek kat alang ngalaung nai tubu te alam ba dahin keran, ihak pah am perah perlu geri naik pelsak hak klinik ipak. Kelaung ani deng na susah sang nyelu dahin kuman. Awi kelaung ani naik dekaya, ihak deng na salur hengak tam hilat atang susah sengengan. Tadak bela atau putih alang sawih ti alam ba, alang am deng an ngam angpah, deng jadi tadak sepangan kanser ba. Tek kuri-kuri tavid alang deng na risiko jijil ong sang tegak kanser ba. Tavid alang unak loh ihak nah na jakok. Nunok tuk jakok ni deng na jijil ong melegak kanser. Alam jakok tek kat alang hipun karsinogen. Jinaan kat alang toksik men batung tam. Sak darah dahin sak kahum na jakok sak bau risiko sengkela kanser ba. Bariknya papah jinaan tavid risiko alang seng na melegkela kanser ba. Hak dalih tam Malaysia ni pahu alang pah kahum kela kanser ba yak nah men bangsa India dahin itam bumi putra Sabah dahin Sarawak alang tua na nyepa. Nunan pah barik dui arak atau alkohol lahu. Kelunan alang dui alkohol seng hipun risiko 2.5 hangun lebih dekaya seng kela kanser ba menuh kelunan alang am dui alkohol. Jil antavit risiko yak nah anah dau. Anah dau tek radiasi sinar X dahin gamma aleng deng na mutasi awigak terdedah darah. Avin anan, itam teka pakai hung dahin sunscreen aleng tek sun protection factor awi seng tay na hadui darah hawang jasi panah dau am nunok gak lah tam. Jadi, nun aleng deng antam na jasi itam am gak kanser ba? Unak loh, mengnajah kok. Menhilang najah kok, awi kelok ngetak najah kok alam tulak duman, risiko senggak kanser ba seng nengileh 50%. Mengdu ia tak burak kahum, mengnas palaan, mengtai pala anah dau awi em tek hung atau pah lotion alang tek SPF, nai na pelasak ipak hak klinik ipak awi tek ket selap nyan mau alam ba, alang bayak loh, deng pelasak ba hak amin sendiri. Nekring hunan kelingai, pastikan tek alah alang sukup, bat ipak batok awi tek, inang nang, keran, sibeh, alam ba dahin jelak. Inang awi tek kelaung atau tadak-tadak selap. Kanser ba ani deng ankitan sepangan dahin an pubat sepangan lahu. National Oral Health Strategies Plan 2022 atam 2030, sangkumak 30% kanser ba ankitan tek tahap G dahin 25% kurang kes matai tavid kanser ba. Ani tua men akui tek havah ani, jih ngon laan akui Dr. Kizia sama sayu kedap men ATM tek havah dau ani, nai kongsi marung kanser ba. Pasuk tam laan tek havah alang laan. Terima kasih.
2: Donanah itam upeji te alam segmen Ageh an pangmau hak Radio Kayan Miri FM.

Nama adik tampeji hati kelengit lagu. Alang kenan hati kayan Kalimantan lagu tam kayan ya. Kerana hati tepat pukun patjunang itam sampai jauh peji kelengit dengan lewi. Alang en Alicia Baun Salin dahi enak basah.

0: mid ha dalam cabaran urip pagrani tak dah tangan gak mana
1: nanti dah lah saya upan nang suno bin kren tak jam urip kren susah lang so hitam tentang sang enah teman hinan tem sang ilo urip mai tamna ilo urip mai tam so nak tangan ku tak dah kalau nyaman kren ataupun hilang ku dah kira dah kaya umun lah kalau teh hadiu kalau teh masak nak kalau nah di nainuan barang kerapin ada aku rasa aku nainuan eh saya ukan nak dengan apa entah mulai gula barang mulai nyaman minta tamin betul kere so asal kalau senduya nah di nuna bin di nuna dia ni bahat lah suku ni kan rajin tak minat ke kem pekali asal sang give up suatu sumber khusus asa kan sana ten nap perdah bintang pulan nah di tenne tak kedua tamin gak tak kedua tamin mohon so sabali tak lah bantu nah di tenne so kalau nyaman kere nanti hutang ini kalau alahan peluang ane nah di nuan ne lah telo tak kira jaga seni tam tak masa kaya ane kan ala daban tam ne hadui su tam ne bagat tam apu tatang bayat ne abi napa ta lagi tam sedang ke kunan mana luar negara luar negeri pe ujam hadi tam ne pada apa perlu lah lim so patut ne tam ne mesti tangan tam jagaan tangan tam semnau nak lim kan mesti ta aruh nap ta nah di ta jan tentang nan tena okah lak eh kau aku nadi na hilangnya sang ulah dan tu sahun aku kenapa nam semesti tak aruh kenapa tena hadir tu ne
0: iya mai segena man boleh nurai kalau ngah program telah lebih ani
1: okay aku kenapa
0: iya satu nama kalau lem pejirhena kami te jaga alang piah muat.

pemeriksaan tuas. Pengawayan dan palobara hati telah te pesuk te bukut alang enak te hati kalung nani hana biskut alam ji kutak halaung mutau nani alang dah pesaya ani hana dadah. Dalaman pengawai Biro Narkotik Pusat CNB palo te kerana anda habara marung dah pesuk nani di tino dalo pesuk dadah alam bukut nani hati bahatna alam 6,000 pitan atu 60 g gram heroin, tena ji libu ji atu 6 gram ais dahin ji atu akasi ji libu telok 2 gram kanabis anda hile ya. Lahu laki leng men Singapura nim adi hati dah tah kap yang hati dau alang piah hati lavin hapa saya ni na adui salah dada ngejeloh hati pesuluh men operasi CNB men hadui sesatan ya. Tino laki ni anda hatakap dalam operasi hatatah Tampines Street saya perlu telok dahin dalo ni uhile tusu atu pitan puluh gram heroin, 6 atu 2 gram kanabis dahin jiatu 20 tusu gram ais, 50 g gram pil ekstasi dahin 20 g gram ketamin. Tino lima lengkah hile ni sin belegah lahu tidak hile hati sin belegah telok puluh telok libu saya 6 dolar Singapura ya. Nana hati dengah halang unaloh dengah halang naiman Singapura. Dengah halang kedua. Hati ji dengah halang naiman New Delhi. Hati teji do halang kini ngena pelana YouTuber. Hati petula maru emas dah hinsin andalo panakan ni hibun alam media sosial. Alang dah ani anda apa saya hati tay masuk alam aminan ni. Tai nakau lim ubung-ubung atau palim barang-barang kemas nani. Ani ji dengah alang dah barang ngejelah berita berita PTI. Yati doh ani anda halana arana madhumita. Yati empai nani hagen landahai nang yani mentengai kerapetula marung urip nani marung sin ligit alang nahipun dahin barang kemas alang andalok panak ani hipun. Yati lahu ya barang alam video nani barang yati hagen atau patutak table emas putung-putung bulan. Lalu dah polis pesaya dalam alang tenaka alam amin ni yang ni dah alang hagen inang yang ni keram petula marung urip na ni alam media sosial ya. Lalu kisah ni kira dalam panak mahumita ni nai menglan menu dalam ni uli menanau dalam te suti. Hati tino dalam pesaya amin dalam ni uka dah kira tenak kau masuk ya. Lalu menhadui pelasa barang kemas na alang bahat nanti alam pitan atau 44 gram alang enahu enana lo ni di tay pade. Men untuk kanan video dara malhumita ni bahu tena video marung hati urip na apa ni dia metek beli emas putung-putung bulan. Nai kira pelal, nai viral ngeluak ha media sosial. Anak-anak hati dengah halang kedua alang nai menil dehi. Lewatang tini tuana segmen hati dengah halang nai menhawang dalai alang kekunsi menitam lim. Hitam dan pejil analam segmen ani. Te jaka alang pialan te daujima.

0: Nak selamat ke tahu petoi ni tahu 20 pian to bulan pian 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta Lidia Kenyami Miru FM pemongan ake Pauline Lenik. Dale Sarawak lepek menuken kiok-kiok dalam polo 4,000 hektar tanah bagi ngembau ketai dalam gayang nyedia padai apan jadi ca awang yak sukat nyukung dalam agenda nasional. Ngan ini pe sukat menguat lah keterjaminan penguman kak dale ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma, Cin Ketaikat Ketuk Pengadok Ina un dalam pengadok kiok-kiok 7,000 hektar Ina Tanah Anun Perintah yakkan ira gezet jadi ukup mula padai pakai bayak tau. Gayang ini atekanan lan bagi nyekelan ketai tanah ina sukat kan pakai ngan tiga dalam gayang mula padai ngan abek kan ira pakai pakai mula puun sawit. Ya tisu ini kuma ida ya lak dengar jaka Sarawak Agrofest 2026 kak Bintulu. Dalam misiunya la'a, Datuk Patinggi Abang Johari Peun Badak, ida perintah Sarawak unya dia penolong dalam pengadok ca belian ligit apan sektor mula padai ini sukatkan ada pasat ngan lao kak Dale Sarawak. Perintah Sarawak akan sedia dalam makhluk pasat ngan kuak ngan perintah persekutuan dalam ida kelok nak penolong yak kuat dalam gayang ini. Gayang pekuak keang perintah Sarawak ngan perintah persekutuan atak kanan lan dalam kelok mengembau ketai gayang pusit ba. Gayang ini abek bagi keperluan dale Sarawak tua tapi ini pegayang yak sukat nyukung ketai agenda keterjaminan penguman kuma dale Malaysia. Pembangunan ukok ketai mula padai atau kelok un pelaburan nek biok terlebih laa bagi nyedia ketai infrastruktur sungai yang mengalo ngan saliran sungai yang cukup bagi ngembau ketai kapasiti padai. Dalam binapa, ia percaya dalam ketai puyan metek lembaga padi dan beras Sarawak ini kena kiok-kiok sukat mepo ngan nyukung dale Sarawak apan sukat ngatun ketai strategi ngan sukat ngebiok laa pembangunan dalam puyan sektor padai ini. Ini bagi ngebiok potensi sektor ini apan jadi ca sektor yang utama jaka bayak tau. Pembangunan dalam sukan lepek buka bio awang kuma idepat anak-anak muda apan sukat tisen potensi ida serpek. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Tisiu, uban nakini abek mong ida anak bayak ini kelok pilek gayeng atau pekerjaya dalam bidang konvensional kuabaan duktun jurutera ngan binapa kat dalam bidang peguam. Gayeng atau peawang kuabaan dalam bidang sukan, dagang, industri kreatif, pengenjam atau pendidikan teknikal ngan vokasional, binapa kat dalam teknologi mading, pesukat na awang yak tiga apan sukat kanan bayak tau te. Perintah dale ini kelok nak penuken dalam nyedia mong anak-anak muda anak kini apan un penisen ngan pengenjam ngan un kemahiran teknikal apan ida malai bayak tau. Premier TISU ini dalam teks tiraknya yang lepekan baca akuun Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah jakaknya 5 ca persidangan integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Dalam puyan yang kuat, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah pe petangan apan puyan sukan ini sukatkan pasat ke ketok peringkat. Ini bagi menuken ketai puyan industri sukan ini sukat nageng ngan muat cin ketai un pengelan cin kelunan kadok kuma industri sukan. Aspek integriti abek ken nuken jaka pertandingan tua tapi ini pe ken menuken cin ketai pembangunan fasiliti pengurusan ngan penglibatan cin mung ida yak dalam industri sukan. Inu-inu isu atau petindakan yang abek tiga ngan abek un integriti sukat tiklunan kado abek ngelan puyan dalam sukan inilah. Puyan persidangan ini atak kananlan dalam nak penisen ngan sukat nak katuk kumamong idaya un tanggungjawab apan sukat manuken ngan tiga apan puyan sukan ini sukat bebas cin unsur rasuah ngan salah kanan. Golongan belia arap apan dalam belanjawan 2027 ini nak sukat kanida menuken ngan sedia lebih kadok gawang awang pegayeng ngembau kemahiran ngan nak sukungan kumamung ida ia tidageng ataupun keusahawanan. Kuak bandau isiu cina kuda-kuda usah anak belia ya un kak miri ida harap apan inisiatif belanjawan 2027 ini nak sukat mepo ida dalam ida metek gayeng ngembau gaya udip ngan sukat alat pendapatan yang lebih tiga lah. Kuah bahan daw isiu Cin Muhammad Nur Ifan Izzuddin bin Julhari, awang pegaya ngan kemahiran dalam bidang pengenjam atau pendidikan, dagang ngan dalam teknologi, patut tibio lah khusus kumamung anak belia yang Cin awang pasen ngan ida yang naik Cin lepok. Dalam binapa, Irang Budi Ros berharap sijil lepasan tivet sukat kan ida iktiraf lau apan ini pesukat mepo buka awang pegayang ya biok lah aku mamong anak-anak belia. Isiu Chin Fernandez Kiong Francis, penulung dalam bidang pengenjam atau pendidikan ngan penulung biasiswa pepatut kena embau lah bagi mepo anak-anak belia ya nai Chin Awang Pasen apan ida suka temetuk sekolah ida dalam bidang TVET ka institusi college ngan institusi pengajian tinggi. Ini tua dengar tau ini, dengar ini lepak sedia kun Muhammad Al-Hadi Syamsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjawab pemong kejai ke usia tali dia kenyam Miru FM, selama sembak ngan penuh kun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Yeah.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Nai pemungkejai nganake DJ Lenik.

0: Ya, jalan Maika, mereka mengkejaya ke usia tali dua kenyak kata tahap ini. Selamat tertegok, salam selamat tahu dua, tahun ini 20 pian, tahun bulan pian 2026. Selamat kata tahu, mengenai selamat kata madu tahu, ku mai kemong. Ku mendengar kem kata tahu ini sangat nak kemong. Sadin seken, amai wek, sadin seken. Uko-uko, bakai-bakai tu yang gek ya. Kerap ikam, un agat yang tiga, un batung yang muat dalam ikam pasal tahu kata tahu ini. Nah, kerap ikam un agat yang tiga lah ya. Ina harapan lu singgat-singgat tahu. Ngana tiga tahu, ben ikam milik jadi bakai jadi tuyang ngana pemong kejai ngana klinik madung ka usai tali dio kata tap ni ya ke di jeline ke pasal ke macam tadi ng pukul telu ada nak kini lu pesek kejam kata lu ka pukul lemah kata tau ngana kok pengalai kem sukat ngelingai lu singgat-singgat tau ka siaran radio pengalai cin pukul lemah pabe pukul nama kata tau ka mas luyak ngan frekuensi pian polo lema poin tujuh FM ngan binapa ka pian polo ayah poin kosong FM ngan binapa kam sukat ngelingai lu ka aplikasi RTM klik ngan kam sukat ngelingai lu ka Astro Channel ayah tujuh ca ngan binapa ka My TV tujuh ca kosong ikam sukat ngelingai lu ka live Miri FM tali do kenya ngan binapa ka live TikTok ke ka pukun telu cin pukun telu pabek pukun enam na kata tau pian ni si uku-uku ikam sukat ngelingai lu singgat-singgat tau sangat nakik mong ya ikam yang lu dalam ikam pasat tau kata tau kam ya nasi uku-uku ikam sukat ngelingai lu singgat-singgat tau dalam binapa dalam kak jamek tading lan ini ke klo kusi gaya awang ku mai lumong ya gaya awang ya kenggi kenggin nak ke klo kusi gaya awang kak dare pasen mirik kini ading ku mai lumong ya dengan awang kak mirik kini kata taup ini abi unujan ngan taup te nak apa abi unujan ya ni se gaya awang kak mirik badak kini dema abi panas set blok tau adai ya ni se gaya awang kak mirik ilu tenat se gaya awang kak pasen marudi kapasan marudi kata taup ini api onujan tapi taup tena onujan kaca dua uko. Ilu tenat gaya awang ka daya telang usan. Ka daya telang usan kata taup ini api onujan tapi tetaup na onujan kaca dua uko. Ini set gaya awang ka telang usan. Ilu tepuke nat gaya awang ka belaga. Gaya awang ka belaga kata taup ini abi onujan ngana taup tena onujan ka ca dua uko. Ya ni se gaya awang ke lepenggin ku mai lumong gaya awang ka pasan mirik. Kak pasan marudi, bina pekak daya telang usan, ngan bina pekak belaga kina. Gaya awang ini lepenggin ku mai lumong cien upis gaya awang, ya upis dengan awang Jabatan Meteorologi ku Malaysia ngan ko mai lumong ya kalau dalam ilu kalau ngatun-ngatun puyan atau pegayang ilu kata tahap ini harap pedengawang ini sukat mepoi kem dalam ikam kalau ngatun asat kem ko mai kem ya kalau teka daya ya ikam sukat atun tiga asat kem ikam ya kalau necin daya neka abak apa ya ni saya dengar awang ya on hujan neka kuda-kuda uko ngam dina pekak telangusan kena ya dalam gamgin kereta dalam hujan ayan gin nyanyian ya kena-kena gin na kereta ngemasan ni kemabek kemirik dengan tiga ini ajak harapan lo ya harapan ni kemukat naik dengan selama dengan tengok dengan dia pengamin lo dengan tiga ya teka tahu sana ke ini sedengar awang ya kele penggin kumai lumong kumai kem yang ngelingai lo ka usih tali dia kenya
1: tahukah anda kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Ya na cebelian ya neko na joni madang pra mai manyi tawa ya harap ilon manyi manyi tawa ya dalam ilu pasat tau kata taup ini manyi manyi bangan bangan na tua dalam ini nu papuyan ilu kumaikam yang ngelinga angke ka dalam kereta dalam asat kem te oleh pegayang ya kumaikam pa ngelinga angke ka uko ngam pegayang pa dalam ini papuyan ikam ti kumaikam yang ngelinga angke ka uma dalam ikam klo kuma we we atau pa seken seken seken leto saden leto uko uko ya klo ma sedia ino sedia ketai kita tahu dalam ikam kalau sedia ino jauh kam kita tahu ini ikam ngelinga ke kau setali dia kenya harap ikam on salau on dana on pangan tua dalam ina ikam ti dalam ina pakai kalau kusi dengar pasan tu ke gaya awang indeks pencemaran udara ya indeks pencemaran udara ya ke dalai lu Sarawak ini ya ngan ke kalau kusi ke dalai IPD Serian Kuching Samarahan ngan bina pekat Sri Aman bada dengar lo mabun mesap ngan lo gaya lo bayu ya mano bayu ya sigut atai dakina ya ka dalai IPD Serian Kuching Samarahan ngan Sri Aman kina ngan ka sarike sibu sama laju bintulu mukah kapit ngan gaya awang kina sederhana lo on mabun mesap ngan bayu ya mano lupa kediut atai da kina jadi ngan ka dalai Miri ILP Miri ngan Kak Limbang bada isek dengar awang tiga ya bion mabun mesap ngan gaya awang gaya bayu lo bayu tetiga ngan mabun mesap etemela ata pasen Miri ILP Miri ngan bina pekat Limbang ya ini isek naise ino naise dengar pasen tu ke gaya awang pasen tu ke mabun mesap ekak dale lu Sarawak ini ya menawai ke mekak dale ya lo mano ya lo on mabun mesap ya bayu ya lo mano bayu ya lo sigut ina nawai ke mapan pagat dalam kem sibuk dalam kem sibuk ti pegayang gam ya dalam kem sibuk kayang ayan nabe nawai ni sap sungai ya ban on palelu dalam lu sibuk pegayang ngabe nulu nawai ni sap sungai tapi menawai ke menakini ya dalam ilu pejuma ngan tau mabun mesap atau pe bayu ya mano ina ayan ni sap tegok ngam muang tua ni sap na tegok usah lu memerlukan sungai ngan na berino ban ilu mesti ni sap sungai dalam masa singgat-singgat tau ya dalam jangka masa ya nyang ngan lebih-lebih lah ada lau tau ya pana ngan ikam kado kado pekala ya kado pekala dalam ikam tiga yang gam ya ngan sungai mening atau pas sungai buwe ini bandu deh ini naca sungai ya pagap ya patut ikam ni sap sengat-sengat tau ayah nalak sungai me sungai manis bandu deh jadi si minuman utama tapi alak na sungai sungai buwe sungai mending ini jadi tisap utama mambin na sungai tisap kami kembi-kembi panenggam na sukar nisap apa nambe tane kemuang baru pikam pita sungai nah ambil lusan kembi kalau teh pita sungai jadi mambin pagat mambin sungai ini kembi-kembi kemta ya apa ni kembagat nisap ke dia ini cah tangan atau tips kumai lumong dalam ilu pejuma ngan atau mabun mesap terutama aku mai daya kadale Serian kadale Samarahan Kuching ngan kak Sri Aman kena aku mai kam ya en kurang-kurang ni sep sungai itu kata sana ke aku mai kam lo bomong ke jai ngak kata tahap ini tiga tawai ya setengah jam lah kurang tin setengah jam lah ilu ke jai kena lu petat cin use tali dia kenya
1: lama tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggaunya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard JKR R3 untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Mun kita si ada duit, sorry lah you, si dapas. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangga muka Zizul dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madang rakan-rakan, don't worry, we take over.

0: Ya na cebeli ana cenjoli jeung Anabella. Anabella dah wakina ya harap ilo-iloon salau on bangan on semangat ngelinga ada belian ya kelepak metit ku melu mongka usai talidio. Ya nyala maikam ya biyo ngelinga ada warbet metit ya talidio kita tahap ini harap ikam on na dena on na bangan. Ya ini na talidio kenyalu ya lu pasat singgat-singgat tau ya ngana salam petego selamat pajita ka usai talidio kenya. Ngan binapa ke kelukusi cadengah pasan tu ke puyan Sarawakku Sayang program Sarawakku Sayang SKS 2026 ya ada kelu pasat ka muka ya. Un dalam pengadok ca atau 70 jenis perkhidmatan cin kenai 50 agensi ya kenida buka kuma kelunan kado cin ketai program Sarawakku Sayang SKS 2026 peringkat bahagian muka ya ada pasat cin 2 pabe 4 bulan pulo ini ka dataran Pehin Setia Raja Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat Datuk Sri Fatimah Abdullah Kuma skala perkhidmatan ya ida sedia ini nak peniga ya biarlah kuma kelunan kado khusus kuma ida ya nai cina awang pasen ya ini cedengah pasen tu ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 ida pasat ke muka dalam minggu ini nak ya kado isik puyan atau peperisian program-program ya ida buka kuma kelunan kado terlebih lah kado agensi-agensi ya ida ngin ke dataran Pehin Setia Raja kumaika meklok te on utu-utu pasan tu ke urusan-urusan ya dalam pasan na anun perintah ni kem sukat penjo teka puyan edati ni na to dua to bulan pabek pat to bulan ini ujung minggu ini ya to lema pabek to enam to minggu to dua to lema pabek to minggu jadi kumaika mek kat dalam muka kena te nala awang te nua atau patai nyelima isek puyan edati tego ini na ya ni capuyan na tiga nak buka awang tiga kumamong kelunan kado ya kado kado impak-impak ya tiga kado penisen-penisen ya ikan menggin naik cina dalam bina apa kado isek puyan-puyan dek cah edati habisnya cin agensi-agensi tua tapi on puyan-puyan dek cah kuah baan na mino gerai-gerai ya kado lah program program yang ada buka kuma kelunan kado. Cah ini cah puyan necin perintah pakai nengenyeng ke ya nengenyeng kelunan kado. Ida lo nengenyeng kuma kelunan kado apa anda suka tisen inu ya perintah sedia kuma mong kelunan kado. Jadi kuma ikam ya kelok temasat pagina buka abeknya cuma kuma edai kat muka tua. Kuma ikam ya kelok temasat kat dalam muka tegok puyan ini nak ikam pesuka tai. Ya ini terbuka kuma kelunan kado. Ya kelok tenat puyan program Sarawakku Sayang SKS 2026 peringkat bahagian muka. Ya deti ke dataran Pehin Setia Raja.
1: Yang kita coba di Baram adalah beras nok panjangnya. Tapi less touch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, gini tu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.

Tahun ini dalam sejarah. Tahun ini dalam Uman 2 Ibu Pat, capuyan lepekan ida pasat ke Dewan Suara Kuching, ngan puyan ini lepekan pejadik kuun Menteri Muda ke Opis Kepala Menteri Datin Hajah Fatimah Abdullah. Dalam misiunya, ia petangan kumamung wek ngan amai apan njam, ngin anak apan ida un minat baca bob, cinta ding ida iut anak dumit, ngan uwe amai pe kan petangan jadi contoh cin ketai amalan baca bob kuma anak-anak. Ia pepetangan wek ngan amai jaka ina apan pakai cara komunikasi yak tiga ngan tenang apan mepo ketai perkembangan daya kreativiti anak-anak. Dalam binapa, ia pepetangan kuma mung guru ngan guru-guru yak pegayang kat taman bimbingan kanak-kanak tabika apan pagat ngembau ketai tak profesional ida. Ia pebadak ngajen anak-anak ini dalam umun cin telu pabek lemah uman ini na cagayang yak perlu tanggungjawab yak biok uban dalam jaka ina peringkat awal dalam mepo ketai pembentukan generasi anak-anak yak un pengenjam penisen tiga adat ngan yak un kualiti pakai bayak tau.

0: Yang nak kini 42 minit lepas cip pukul lemah kata tahu ilo lo pemong kejaya ke usai tali dia kenyanga ke di jelenik. Ya lo klinik ngena lo lo madung kelik tiga ke usai tali dia kenya pemong kejaya ngak kacin tading pukul telu ada. Yang nak kini ke kelok kusi cah dengar pasan tu ke dengar pasan penangguhan sementara operasi Doktor Madang atau Perkhidmatan Doktor Udara PDU ke Dalai Sarawak. Ini lepakan pada operasi Doktor Madang ke Petipo Dalai Sarawak kerana dah mupet cintading puluk terbulan 2026 tepala tahu ya kerana dah pada kenai ini nak lo pun tahun tapi kerana dah pada dengar ini dah kumai lumung lepas ini nak. Ini nak kuun na Cik Akbar cintanya yang berhormat Menteri Kesehatan ya dengan cinia ibadah ini Doktor Perkhidmatan Doktor Udara lepakan ada mupad abek maju cinta ding puluk terbulan pian 2026 ini na bagi na awang kuma sesetan kesehatan ulpa insiden bilun abang ya te labo tego ya lapa ini dah ya onak melibatkan anggota pasukan PDU atau Doktor Madang ketego ayah atau bulan pian ya lapa ini dah. Jadi ini saya dengar kuma ilumong atau kuma kami kedaya kena ya perkhidmatan Doktor Madang ini lo pida pasat jadi kuma kami pengak-pengak kenai perkhidmatan ini ataupun kenai dekat daya dalam ini lo pida on masat pabek tau atau pada bulan ada ya kan ada badak kuma ilu na ilu ke kusi la ilu ke pendengar di kuma ilu mong la kalau ilu unala dengar ini cin ida ya berwajib ini na so ini saya dengar pasal untuk kepenangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara atau operasi Doktor Madang ke Dale Elu Sarawak ini. Ya tiga tahu saya nak kena saya dengar ya kita pakusi ku malu mong. Ya ngan tiga tahu ku mai kemet lo pamong kejai ngak ke usai tali dokanya ngan nak kena isi message ya ke usai Facebook live lu kini message nak channel lobang lati lobang lati wang dawa kini ngadanya ni. Selamat tetap tuyang, dawa selamat tetap pemikut tuyang. Tiga tawai ben lepek na mesej kumakik ka usia tali dia kenya. Tiga tawai ben lo milik ilu jadi bakai jadi tuyang. Pakai pasat tau ke tetap ini. Ya dalam puluk lemah minit lah ilu kejai ka usia tali dia kenya. Kau kenal ilu petat dengan apa tegok lah kat tau nembam. Jadi ayan te kembi-kembi lepas ini nak ke kau salah ilu angan belian ya. Lepas ini ayan te kembi-kembi sana ke.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: kerana muntah berterusan mengalami sakit dada.
1: Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di BDFM.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
5: Ya, nak kini 52 minit lepas cin pukul lemah kita tahu pia pai ni nak dalu kejaya ke o seta lidu kenya ngani nana ke ala awang guna tiga tawai ku mai kemong ya lepas kejaya nga ke cinta ding pukul telu bina pe ka mengelinga ke ka pukul lemah ya tiga tawai nak biok tiga tawai bani ke pagat nyukung ilu ka o seta lidu ya ngana pai ni nak dalu pemong kejaya ya ngan ku mai ke lepas nak message nak like ku market to ini tiga tawai ya Tuhan berkat ilu mong bana biok tiga kemat lu nak ikam kejaya ke o seta lidu ngaka to ini ngan tiga tawai ku mai kemong tu yang sekarang ke lepak kejaya dengan kata ini kembi-kembi peluun dalam inu pegayang-gayang ya iluti jaga agat, jaga kimat dengan jaga udip kaang ilu serpe harap ilu sukun agat ya tiga dengan pokok temani dalam inu puyan-puyan ilu singgat-singgat tau teguklah tau nembam ya teguklah akik ke akik lo paya kejaya dengan mong ilu ka usia tali dia nembam ya dengan bina pakak frekuensi dengan luyak ya kuak ke pukul 6 ini nah ilu ke ngelinga cin YFM imbana kucing tiga tahu sana ke kami kempek ngelingan ke live TikTok tu ini tiga tawai ya tiga tawai benar setia pemong kejaya yang akan kami kumai kami yang lihat kat siaran ada pengalai tiga tawai pemong kejaya tahu tahu nembam lah kat jam yang kuat kak frekuensi ya kuat. Tiga tahun sana ke selamat kata tahu, selamat tahu dua, ngan selamat puasa tahu kata silap tahu ini. Tiga tahun yang ngan kenal lu petat kak use tali dia kenyak kata tahu ini ke pasal lalu ngemian ni lan ini belian cina apoi janjau mudip kak day.

0: berjalan.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
4: Sadar lemai. YFM. Sabar.

bersama dengan ke YFM Segulai Sejalai. Bergulai dengan kami. Tentu ya, sorry tu kita bergulai bahas segmen Sada Lemai 29 2026. Bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai nyentuk ngagai pukul 9 lemai tau ke 9 malam tu lagi meh sorry tu kena hari 2. Okey, terus bergulai dengan kami bahawa YFM dah terlagi aku dekat manca pesamberat kita semua. Kita ke bisi pesamberat ulih ke natai ke pesamberat kita dia tu. Daniel Stephen bergulai dengan kita 3 jam.

Okay, lagu ni familiar David. Lagu Takah Tiga Hari. Kita berhati ke gaya hari kemari. Bisa mana gaya hari kemari? Kelbagi berkawan dengan sebun. Dan sehari itu di Kuching bisi Niki tau ke bisi nak mana baru ke pengerai sehari itu. Kalau nak kau pukul 5 tadi. Tikas pengamal angin di Kuching 156. Ke Madu Balad sehari itu tau ke nak ke Diatuk Inyak Serian 174. Semerahan sama menggak ngau Kuching ianya 156. Ke bukan yang tadi mana magang kita ke berdiam bandu bukan yang mana magang. Yang kau mia ke pemandu mana di Limbang meh. Seminda 26 aja. Kebukaannya tadi gadung serta biru. Jadi gadung ke birunya kira mana punya uleh ngelantang gati kita buat luar rumah dekat mic anak ke taman atau ke waterfront kini uleh nadai nanggur kita atau ke nadai keroga pengerai kita. Okey. Nya berkawan dengan tikas pengamah angin nakak pukul 5 lemai itu tadi. Okey, kita ke dekat nanti ke pesan kita. Kita boleh nanti ke pesan kita by email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp terus ngagai 013 862 8422.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ke terubah ke Seba YFM jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan tu WhatsApp kami bawa YFM jadi pesan dari Camong Anak Gadum. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya Gadum Anak Jimbu atau ke Aki Ingkong dan ada kena 28/9/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 2/10/2026 bak rumah Tungan Nanga Senuang Batarajang Kapit. Ni yang dekat Dianjung kena 4/10 ianya hari Minggu. Lalu semua kapal melayan kengelalan yang tu kebagi kapal melayan di Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Cermin, Nanga Dia, Nanga Kuta, Nanga Kapal Melayan Kebukai. Karena lah disebut itu dipinta datang kau nyenggai ni yang tu kalai. Ni yang dekat di Senggai kena 2010-2026 hari 5 baru metungan Nanga Senueng Batai Rajang Kapit. Lalu dekat di Anjung kena 4/10/2026. Pesan ke Nangkan Kenya, pesan pemati mega. Jadi pesan Ari Catherine Anak Bawung. Jadi pesan ditujukan ke semua kawan belayan Rumah Jackson, Sungai Putu, Rumah Bayer di Sebangkui, Rumah Sunti di Sebujuk, Rumah Gunung di Samak, Rumah Siti di Paku Ili, Rumah Wis Paku, Rumah Siti Paku Ulu, Rumah Wis Paku Ili, Rumah Simon, Rumah Simon Philip di Kawung, Paket A, Paket B, Paket Melaban, semua kapal melayan di Undup, ngau kapal melayan kebukai ke nalah disebut itu. Jadi pesan madah ke Bawung Anak Boseng. Bawung Anak Boseng udah nadai kena 29/9/2026. Lalu dekat di Senggai kena 30/9. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Kita kedekat nombor penerang ke Silia telefon ngagai 013-571-3710. Lalu isi berita pesan madah ke Bawung Anak Boseng. Bawung Anak Boseng udah nadai kena 29/9. Lalu dekat di Senggai kena 30/9. Ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Hanya pesan ke Bersedi Kenatai keba WhatsApp. Lalu pesan ke sekali itu Ari Celengga Anak Asun Tauka Inajinin. Jadi pesan madah ke laki ya Dunstan Borai. Udah nadai kena 29/9 pukul 5 pagi Baspita Bintulu. Ni yang dekat di Senggai Barumah Pada Sungai Laleng Tatau. Lalu dekat di Anjung 1/10/2026. Kapal belayan dipinta datai ngau nyenggai ni yang tu. Nandu pesan baru, pesan madah ke Dunstan Borai. Dunstan Borai udah nadai kena 29/9. Lalu ni yang dekat di Senggai Barumah Pada Sungai Laleng Tatau. Ni yang dekat di Senggai 1/10. Lalu nadai dipadah ke Kemaya Nyenggai. Ni yang dekat di Anjung 1/10. Maya Nyenggai nadai dipadah dan aku melabak ke Niantuk di Senggai 30/9/2026. Penerang ke Silia telefon ngagai Pemela 019-781-6065. Ya, pesan pemati. Ke sekali itu pesan dari Elina Anak Sujang. Jadi pesan madah ke Nyambar Anak Kasih. Nyambar Anak Kasih udah nadai kena 29/9. Lalu ni yang dekat di Senggai bak rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, kapal belayan di Seratuk, Sekuau, Durin, Selangau, Rasau, ngau kapal belayan Kebukai. Jadi ni yang tu dekat di Senggai berumah Yempu, ianya rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Telepon ngagai Elina nanti dekat nombor penerang ke Silia 010-97-56-302. Dan isi berita pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udah ada kena 29/9/2026 lalu dekat di Senggai Bak Rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Nadai dipada ke Kemayang Ninggai serta Kemayang Anjung dan penerang ke Silik oleh oleh bertelepon ngagai Elina 010-97-56-302. Ya, pesan pemati. Dia tu lagi nampak macam pesan kebukai. Kita boleh nantai ke pesan by email. Ianya yfmiban@gmail.com serta WhatsApp terus ngagai konti di tu. Boleh 013-862-8422.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Okey, okay, macam pesan ke sekeletor Rimai Cagat, tinggal ke Tina Anak Empati. Jadi pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai pagi hari dua, yang nyasar itu. Mawang lama jalai simpan semunjan, balai ringin serian. Jadi ni yang tu dekat Dianjung, kena pagi hari 4/1/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Tegelam, Semunjan, Sekenduk, Menggeli, kawan belayan di Munggu Air, Tebun, Semunjan, semua kawan belayan di Mentuk, Sebuyau, Sungai Indai, Sebuyau, Telagus, ngau kawan belayan ke Bukai Ti Naleh di Rintai ke Dito. Lalu ni yang dekat di Senggai rumah sedaya Empu, ianya di Mawang Lama, Jalai Simpan Semunjan, Balai Ringin Serian. Lalu penerang ke silih telefon ngagai anak Empu 013-787-9789. Nandu isi pesan-pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai sarito. Lalu ni yang dekat di dekat di Anjung kena 1/10, artinya ni yang tu di Senggai Pegilam 30 hari bulan 9/2026. Ni yang dekat di Senggai Mawang Lama, Jalai Simpan Semunjan, Balai Ringin Serian. Telepon ngagai anak yang pun dekat nombor penerang ke silik 013-787-9789. Pesan ke Bukai, kami bisa diterima tu pesan semayang 100 hari atau ke Gintu 100 hari tuan ni yang tuan rumah Awing atau ke Rajan Anak Laga pengawak dekat diatur 3/10/2026, ianya hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Sami Anak Rambu di Merindun Paling Kelili. Ya, pesan ngintut 100 hari ke bisa dikenatai kemuka ngagai kami ba YFM di tu. Pukul 7 tu lagi kita boleh dengar ke program Aram Mansang.

anda. Jadi pesan kata sulit serta muan terbalu ni yang bilo anak jawi tau ke indai ingai. Jadi pengawak kata sulit serta muan terbalu 2010 lalu ulit dekat diwan 1/10/2026 baru meh igang Sungai Selepian baru Bakuang. Pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Kelabit. Semua kapal belayan di Bakuang berkenu sebuti ngau kapal belayan di Suai Serotania. Jadi kita akan dekat mu penerang ke silit telefon ngagai Linda 013-499-91-256. Nya pesan ngetas ulit. Tujuh lemai itu lagi kita belak. Ninga ke Aram Manzel. Ninga ke finalis SCSD ke 9 310 tu. Betul. Di rantai pengingat manis Ramlis Water.

0: Jay ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang ngintu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebuh kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya. Lekat Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik baru nama arti jakoknya fresh utai tik baru ya tik diterima oleh kita. Lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buai ya ke lama.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Sarawak Agrofest 2026 kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026.

0: Sama bertemu baru ga aku bala peninga ba program Araman Sang. Site program ya ke dikeluarka ari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi ba program Araman Sang ke sekali itu kita bergulai ngau aku Lee Hendrik ke alai minggu tu aku deka mai kita ninga ke randau aku ngau siko usahawan ke berdagang ke ikan masin ngau pekasam ikan ianya Encik Chai Chong Kiang ai rumah migang rapak pantuk Sri Aman. Ngau tu aku ngalu kenuan Encik Chai Chong Kiang ngagi randau program Araman Sang. Jadi randau ke peduai ke minggu tu ianya berkunci penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat kena nambah ke penatai pemisik. Selamat datang Encik Chai.
1: Terima kasih Encik Encik Di.
0: Minta nuan Encik Chai madah ngagi bala peninga program Araman Sang. Bekedai nuan tau berpun berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat.
1: Okey, pun ke kap jelag jual ke ikan masin ngau pekasam ikan jelawat tu starting hari Subak om maya om 3. Cuti sekolah. Mainnya ada pengawal nyari lalu jalan start berjual lah bapa salah tahu dia bertemu lama bapa salah tahu indai indahnya sampai sekolah mainnya indai ku lalu ambil alih indar ku jualnya ya lalu starting jual salah ya indahnya baru ikan masin jelawat pekasam ikan jelawat tu lah.
0: Ya, bapa lama nuan udah nyanya udah ngepun berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasan ikan jelawat tu.
1: Ti nuan aku ambil alih hari apa aku tugas tu dah habis 5 tahun lah.
0: Oh, 5 tahun ku udah lah. Kira tahun 2020 asalnya mai Mr. Chai. Oh. Yeah. Amanya nyadi nya tadi Encik Chai. Nama kebuan nuan milih ikan jelawat ti jadi ke ikan masin ngau pekasam tu.
1: Okey, to sebenarnya ya di situ tak. Okey, ikan jelawat to, ikan masin jelawat ngau bekasan ikan jelawat to startingnya sikit hari Lubantu. Dulu suka sikit Lubantu berpun ke ngagak ikan masin ngau bekasan jelawat to. Udahnya makin lama kami ngambil jampu ikan makin besar, udahnya jampu kuantiti nak ulih temberi ke kami terjual to. Contoh kami bisa order 100 bungkus engkau yang beri dalam 30 bungkus ataupun 50 bungkus kena nah cukup lah kuantiti ya. Udahnya lalu kami nguji agak kediri apa pun lalu agak kediri udahnya sampai kreatuk lah kami agak ikan masin ngau pekasam ikan jelawat tak.
0: Berengkeh tak nyak nuan tadi lalu ngadu kediri boleh ikan ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu ne. Nama-namanya jadi kedia tu nya dui ge jenis produk ikan jelawat dengan ganuan tu ianya ikan masin ngau pekasam. Se namanya ulian nerang kebeza ya kedui te nya. Tarik cecai.
1: Ikan masin jelawat tu ya minak masin aja. Udahnya pekasam ikan jelawat ya bisa campur gawol ngau daun kepayang ngau kerau untuk kayak masam dalam 3 hari nyadi kasam.
0: Berangkat ke soalan kunya tadi ni Mr. Chai ulian wan nerang ke bala peniaga kita ba program Araman Sang tu cara-cara ngau teknik-teknik nuan ngadu ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu lepas ba penemu ku duit benar tu benda berbeza dan nak cara kita kan nyedia kita ni pun nak sebahka ya mai. Te buka contoh ikan masin jelawat tu berkena ya Encik Chai.
1: Ikan masin jelawat tu jam ngaka ikan ya sama mina ujungnya udah rendam air garam nama semua ikan masin tu ya sigi nada campur ngau daun kepayang dan ngau kerau nada udahnya kasam pekasam ikan jelawat tu ya bisi gawal ngau daun kepayang ngau kerau dai tetak dulu dan yang baru tepuk dalam plastik baru campur lah daun kepayang ngau kerau nya nya baru nyari kasam di ikan masin ya sigi masin aja lamanya rendam dalam air garam.
0: Kena kenyata dia nak Encik Chai te buka ambil kebandingan dalam kandang sehari berapa anggaran ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat keulih dijual nuan tu
1: dalam setakat dalam sehari ke seharinya udah pecah rekod isi 80 bungkus untuk ikan masin. Adanya pekasam ikan jelawat isi dalam 50 hingga 60 sehari.
0: Nanti bekas sebungkus namanya ikan masin jelawat tu berapa pemeran?
1: Dalam 500 untuk pekasam 500 gram lah.
0: Oh, 500
1: untuk
0: pekasam
1: dan yang untuk ikan masinnya dalam 550 gram.
0: Ianya tadi namanya dini alai nuan selalu nganjuang atau ke pedagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat nuan tu.
1: Okey, pasaran utama kami untuk ikan masin jelawat ngau pekasam tu supply agai Lipapa supermarket, Lipapa Seri Aman, Lipapa Serian, Lipapa Deglin, Batu Kawar ya, dan Lipapa Maliha, Kucing Dian, Lipapa Tasik Biru, bau yang latest ya opening lah, udahnya megak bisi Lipapa Senyawan, udahnya megak kaedah pemasaran ku bisi engkau ba WhatsApp ataupun Facebook.
0: Nya teringenang ke ya ke supermarket ke dirintai kenuanya tadinya duite jenis produknya te bisi ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawatnya ya betul ya, dannya selain daripada supermarketnya tadi dini kayaknya
1: pasal lacau tamu dia udahnya bisi gak orang bukai ke kang angkat hari kami pun bisi supply kan.
0: Arti yang tadi ente bukan contoh tadi orang kesigi aluka terus meling agak lain on one memproses tadi bisa
1: boleh tapi mesti bukan nanti bisi kuantiti ke dalam kuantiti yang besar. Wajib ke order tumu sedau kami packing laban utai to kami memang produknya bedau siap order dulu baru kami boleh packing penyampau ke dekat kita.
0: Kenang kenya tadi cecai beka contoh tadi ikan jelawat tu bekeni nuan tadi tu sigi bisi nupe ya ke ataupun bisi orang nganjuang ke nuan beli ke
1: narai tupik ke diri laban risiko untuk bertupik tu kalau tinggi laban nanti bisi ikannya bisi sakit ya atau sitik berguangnya sikit mengalami kerugian lah. So hari ke nanggung risikonya mai aku terus ngambil hari toke ku baserian. Ngambil ikan fresh yang frozen. Udahnya dia nganjung kita baru aku ngintu ikannya.
0: Iya nya nganjungnya berapa kene berapa takah hari ini?
1: Dalam seminggunya mungkin dalam 100 200 kilo. Dalam seminggu
0: nganjung ke rumah. Ke rumah kita ya. Okey tadi sare itu yang nganjung. Adanya berapa hari nuan akan selalu diambil nuan tadi nuan memprosesnya sampai ke nuan uleh nganjung yang age supermarket.
1: Untuk tempoh mama proses tu. Okey starting ke contoh pakai sare itu aku ngambil ikan pagi lah aku akan nyentuh ikan ikannya. Bagi-bagilah dalam sehari mungkin dalam 50 ikut kena 50 ikut banyak. Mesti kak rendam dalam air garam 2 malam baru boleh nyual ikannya. Nanti kurang hari 1 malam. Apakah contoh 1 malam je kita masuk ke ikan masinnya natan. Melainkan kita sarito beli terus pakai 4 sarito. Hanya engkau boleh.
0: Tadi kak ambil berapa? 2 hari ya? 2 malam ya.
1: Packing ya baru boleh nganjung. Dah packing dalam nanti lah nanti kuantiti mimit. Dalam 20-30 bungkusnya dalam ni buat atas sehari lah. Maybe sejam dua kena dah boleh siap. Contoh sehari dua harinya maybe contoh untuk bakal Lipapa Serian lah. Ngambil ke contoh Lipapa Serian sejenis produknya contoh untuk ikan masin jelawat ya 250 bungkus, pekasam 250 bungkus. Nya kami ambil dalam masa 3 hari lah untuk pembungkusan. Baru pun boleh nganjung agai supermarketnya.
0: Bisa pekerjaan wan nulung wan.
1: Nadai kediri. Mina packing aja inai ku bisa ngau lah. Laban inai ku yang ku nanya cara yang lebih begini. Nyau lama kena orang. Dah nemu cara ya, bukan ni kan letak ya, bukan ni cara jam, dalam masa yang singkat ya boleh pack mayo lah. dalam sejam kena maybe dalam 70-100 mungkus.
0: Wow. Keterubah nuan udah nyade us awal berdagang ke ikan masin gaw pekasam to cecai nama antara penanggul ke udari tapek nuan.
1: Penanggulnya salah sitik ya pekerja lah. Pekerja tenaga pekerjaan ada cukup saban ditu pendak. Kedis kan giga orang ke gawak atau bukanya nyamai. Pendak mayo orang keliak disik pun ngaji orang dalam tiga ikut tapi sare tu nurun pagilah alungai datai. Saban peripungguang kau sida ada tak.
0: Tapi setakat tau uliah di kerja kenuan wingnai nuan bawalah itu uliah nganjong ke dak kira uliah.
1: Kira oke uliah. Dahnya penanggul ke lain ya yanya kadang tu ikan tu kak terputus lah, terputus bekala. Udahnya kadang garam kasar pun kak terputus bekala.
0: Supply ikan ya tadi bapak itu supply ingin wan?
1: Siko ya. Laban rega ya dalam pasaran ya ke paling okey buat kami. Kebukanya yang pun rega kak tinggi minit so kami nak ngambil lah. Laban untung nanti ikannya tinggi minit hari kebukai. Penguntungnya pun dah berkurang. Utai tu ngagak kediri magang, ngambil masa udahnya. Semua proses kediri magang nganjong pun kediri lah,
0: kenyalah. Ya ke garam yang tadi. Ini kini nuannya deh, mencecai deh. Beli ke, sikit bisa supply ke?
1: Garam yang kami beli ba pasar itu, pasar lacau itu. Ya tidak bisa. Isi nyual lah kalau cakap di itu nadai kami pasang juga basurian leban seriannya segi ponnya supply garam agai di pasar kami lah cakap di itu
0: pun saya ingat wala peningkat kita bantu ke kalak di bulian wan kat bantu ke bakal contoh latan ke
1: sekat tu dibantu dari Jabatan Pertanian Sarawak bantu saya dibantu sedak ya bisa stainless steel double pouring key lah udahnya vacuum packer freezer udahnya kajian nutrisi jangka hayat produk mereka bentuk ngau pelabelan lah sticker lah sitenya vacuum packernya sikit hari maya aku ngambil alih tugas apa aku supaya agak kasam to si survey tapi nak nyangka aja Jabatan Pertanian Sarawak Arif Pantuk tu ya isi bantuk ko vacuum packer tu atau di kinyen ko sama ko ngagak pekasam tu lah.
0: Ya Ancik, cai nama latihan ke udah kalak di pelajaran wal kumbang udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat
1: tu. So, bisa Pak Semenggo dianjurkan dianjur oleh pelihat pusat latihan industri asas tani Semenggo lah. Tapi ke pelajar kami dia pelabelan kajian nutrisi yang pun medak nutrisi ya udahnya yang pun bahan belajar yang pun bahan ke pengawet lah nak boleh asuh ikan contoh ikan masin untuk tan lagi boleh masuk boleh masuk ke dalam produk kulnya lah.
0: Kemaya nuannya tadi ya mesti cai dia latihannya lama dah.
1: Nadai dalam tahun tu bulan 8 di nak silap pula.
0: Ini baru nya lah. Ya baru. Ya namanya nama Jolatinuan kena ngemansang kaget projek berdagang ke dadu nuan datu.
1: Datu dalam plan ko lah dalam planning ko ku kan agak ikan masin ataupun pekasam ikan masin ready to eat. Dalam reti ya dalam mungkin dalam packing ataupun dalam sardin jadi sardin kenyak lah dan yang boleh aku masuk dalam supermarket kebukai contoh macam pale kita pun nemu kan yo pengunjung mayo customer mayo pembeli mesti wajib pakai pale dan yang gowin kedua
0: kira macam kena nambah ke duit jenis ke variety produk ke dia duluan dia tahu nanya kira julati nuan ke kak di atur nuan bak masa akan datang tila ne cecai ulian nuan mereka cakap perancang agak bala peninga ke bisa julati dekat berpun jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat atau ke nyam bisa ke berdagang ke ikan masin atau ke pekasam ikan bukai kena semestinya jelawat kena
1: boleh ya Siti anak putus asa lapan ku keliak pun disik asai kamu putus asa lapan kulit nanti cukup dah nyamanya nyak bedau si itu nemu cara kak melahirkan sama semua nyamanya nyak bisa kak saya kak putus asa nyak tapi mengenang ke tik pun ada ngerja teh tu nadei income bukai kak nyak lo terus kaca udahnya terus kaca ku mendak cara orang impikan udahnya belajar ngambil ke cara dirimpu ke paling laju oleh proses ikan mayo agi aku ke nadai putus bekalan nang putus asa aja lah nang dahnya untuk orang yang ke jual nya start berjual anang sari itu nadai jualan kita ialah alu lembau anang lemik tulang mesti ka
0: mesti kata terus menerus nah anak mudah mengalah kan
1: ya anak mudah mengalah.
0: Kami dari Unit Radio Indo UPS Batanam Sarawak mereka besar terima kasih ya Kak Edward Encik Chai Chong Kiang laban mereka awak atau kebeluan kemasa berkunci ke penemu ngobala peninga buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kemukai aku dekat main bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misik orang bertanam bertupik.
2: Ada lemai, Y FM.

Selama-lamanya itu kami nabur ke berita RYFM. Terbatu bata berita. Pokok 116 bilion ringgit disadang mansut ke untung ekonomi kebesai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawak timandang ke usul KSP kebagi setiap pengawak berpilih negeri Sarawak ke-7 dekat temu diatur pergilak. Lalu tu isi berita. Pukul Sarawak ke boleh 116 bilion ringgit. Jadi kebenar ke Kenyau dari tahun 2021 nyentuk ke tahun Siti itu kemari. Patut dikenal nyapai angka ekonomi kebesai agi. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke duit pokoknya patut oleh muka mayuh agi peluang. Yang kaum pengawal diulih mindah ke teknologi ngau penemu oleh nyawab ngangkat ke pengelandia serta nyedia ke access market ngagai industri di menua tu. Pembangsaan industri di Kuching bintulu ngau miri megak udah muka peluang dua sektor ke nyukung industrinya sama mansang. Kelimpah rinya company di menua tu patut ngeweng ngagai supply chain ke besai agi ianya ari pengawal tingluar ke barang engineering teknologi ngau gaya tukuh. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta buat program supply chain ngau sumber global Sarawak 2026 di Kuching. Pengawal ke sebakar Dato' Amar Awang Tengah madah ke business matching patut ulih ngasih ke kontrak kerjasama dagang ke Nyengenda. Pengawal tinangkan ke siti-siti perkara megak patut diperjalai ke ngagai pemekal ke udah ditukuh ke. Yang kau menentu ke serakak pengulih ngerja pengawal ngau peluang dagang. Programnya ngempuruk ke company antarabangsa, company besar, pemeranak pukul ngau industri di menua tu. Raban ke nguluk program tu mengak udah diperansang, ngambil sama ngambil peluang. Ba kawal dagang, pengawal berkongsi ke penemu, ngau pengawal randau dagang, no merati kautai ke diguna ngau standard industri. Perintah Sarawak sudah mantai ke sekedar perambu ngambil ke diperunding ke dalam bajet perintah besar tahun 2027. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke perambunya nyerangkum insentif meranak ke pokok industri strategik ngau infrastruktur industri. Kedua-dua raban megak sama bisi berandau ke pengawal dikena narit orang meranak ke pokok di berkualiti serta besar empas yang kaum pengawal ngeluar ke barang-barang di maju, semiconductor, ekonomi digital, kuasa kebersi ngau sektor hiliran di berplasar ke teknologi. Yang dia ke perkara di boleh nyukung pengawal meranak ke pokok di setiap megak dekat di kemeran ke. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta lebuh ke nemuai merik bahasa ngagai menteri meranak ke pokok dagang ngau industri Malaysia di Kuala Lumpur. Pengawal di mandang ke usul pansiak pengawal ke ngatur baru sita ngau pengawal berpilih tau ke KSP ke bagi sita pengawal berpilih perintah besar ngau negeri Sarawak ke-7 dekat temu diatur pergila. Pengawalnya ke diatur Kenyau hari 1/9 tu tadi dekat temu pukul 5 lemai. Sekretari Opis Pengatur Pengawal Berpilih SPR Dato' Khairul Saril Idrus madah ke Jakob Bantah tau ke sukung ngagai usulnya patut dikenatai ke ngena surat ngagai SPR ditau dikenatai ke ngena cara online ari link http://myst.spr.gov.my tau ke dikirum ngagai pemesai pengawal berpilih menua Sarawak sebedar pukul 5 lemai pagila. Bantah ngau sukung ke udah tebuk megak tau diserah ke terus ngagai opis pengawal berpilih menua Sarawak. Penerang ke sili agi tau ditanya ngena lumur hotline KSP Sarawak 082-254-233 tau ke email ksp@spr.gov.my. Kita ada tu menuang mending ke berita RYFM.
Mensia mayu di Pantu Sri Aman dekat di sedia kengau jalai ti maneh agi ianya pengawak ti ngagak jalai baru 42 km pemanjai ti baungkus 265.5 juta ringgit. Sapi Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Snowden Lawan, madah ke perujiannya dekat bersambung ke Mudim, Tuba, Ipoh ngau mentuk. Di pejalai ke Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah KKDW, begulai ngau Upis Kerja Raya JKR. Jalannya disadang oleh ngemuntang kagi pejalai orang nurun ke pasar, klinik ngau upis-upis perintah. Kelimpah hari tik ngemudah ke orang ngangkut hasil utai tanam sida ke pasar ngau menggeri. Yang ngarau ke perujiannya oleh di pejalai nitih ke timpuh, kena ngemansang ke pantu, serta ngangkat ke pemanah penghidup orang mayu, bak kandang menuanya. Dato' Snowden maksud ke Jakarta bak program Randau Ruai, ke diatur bak rumah Acang Mumin di Mundian Pantu Sri Aman. Sarawak Undang Gansa Upis Communication Gau Multimedia Malaysia, MCMC, nambah kagi Spectrum Telecommunication. Menteri Utility Gau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Jelahin Rawi, pada ketuk dikena ngurang ke penyekut network, tiba pun dari servis digital ke majak mayuh orang guna. Pengawal di nyaga pemanah infrastruktur telekomunikasi megak patut dipejalai ke ngau berurun. Kelimpah harinya pengawal penerit adat diulih meri hasil ke mujur agi megak patut dipejalai ke. Dikena mutar ke kes orang ngerusak perangkat guna ngau kes mencuri kabel serta fiber optik. Dato' Sri Julahi megak ngansak company telekomunikasi berunding ke pengawal guna teknologi multi-operator core network MOCN. Dikena nambah ke pemesai bungkur ngau pemanah arus telekomunikasi. Projek infrastruktur di Limbang dipejalai berlalu ke bagi projek ke lebih agi berguna ngagai rakyat. Sapi Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Hasbi Habibullah madah ke Prabu di diatur ngau siliak antara perintah Sarawak ngau perintah besai nya berguna benar dikena tentu ke projek oleh dipejalai ke ngau lancar. Tiap bengkah projeknya patut nengah sekedar proses di berengkah hari pasi ngau pengawak ngadu ke tukuh projek lalu ditangkan ke ngau pengawak ngeluar ke tender sebedar projek dipejalai ke. Gaya ekonomi ke maya Arito Megak tahu benar meri empas ngagai projek. Ianya lebuh projek kebedau di tendernya nak oleh nak dilanjar ke dulu. Kerega ke meri awak ngagai projek di benuang di pejalai ke. Projek itu dah dikemdar ke niat ingkawan projek jalai Kubung Ulu Penderuan ngau jalai Limpaku Pinang. Dato' Hasbi maksud ke Jakarta buat program tuai bergulai ngau rakyat. Terlalu nyari pengawak dan nyerah ke agih belanja projek MIT menua pesisir MRP di Limbang. Ubah iklim ngau mayuh macam budaya patut sama diperundang ke dalam konsep ngada ke menggeri di berpengerai. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuihian madah ke ubah iklim di nyengkawam penusah sebuan asap ngau penusah bencana bakal penusah bah tau benar merimpas ngagai pengerai mensia mayuh. Kelimpah harinya mayuh macam budaya ke bisik di Sarawak oleh nyawup negap ke penyerakup ngau pengawak ramah antara rakyat. Yang pada ketinjau, tika ngagak kucing nyadi menggeri ke berpengerai dan udah dipun ke dalam tahun 1994 subah. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakarta buat Kongres Dunia ke-15 ngau pengawak pemandang gaya tukuh ngau perkara pengerai di kucing. Kongresnya diatur University Malaysia Sarawak UNIMAS bergelang ngau International Academy for Design and Health. Dan ujung ke berita tu batang berita baru. Pokok 116 bilion ringgit disada mansun ke untung ekonomi ke besai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawati mandang ke usul KSP ke bagi setiap pengawal pilih negeri Sarawak ke 7 dekat tembok diatur pegilak. Tunakah kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Azrina Sabri. Hari bila berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

Paya ari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sudden Project Teratai Biru. Sudden Lemai YFM bergelanggar aku Daniel Stephen 29 bulan 9 2026 hujung bulan 9 kita bergelanggar tahun 2026 ke Datuk. Okey. Asia Games kontinjen Malaysia. Kontinjen Malaysia dia tu bertangga ke 10 hari 40 lebih kontinjen. Jadi bertangga ke 1 nya tadi tentu ya China tu segi kontinjen ke kering tu. China nak ke kering tu boleh 139 medal emas. Jepun tangga kedua, tuan rumah Jepun tu 43 emas. Korea Selatan bertangga ketiga 24 medal emas. Lalu ke bukanya tadi Uzbekistan keempat, Thailand kelima, Iran 6, Kazakhstan ketujuh, Bahrain ke-8, Korea Utara ke-9, lalu Malaysia nya tadi bertangga ke-10. 6 medal emas, 5 perak, 9 engkeraju. Mayu agak kontinjen bukai ditinggal ke Malaysia nya tadi. Kalau Malaysia nak ke Datuknya tadi, udah boleh. 6 medal emas, ianya 6 medal emas tu, ianya target sebenarnya tu, kira ke udah boleh dicapai meh. Target 6 medal emas ba Asia Games Aichi Nagoya ke tahun tu. Okey, lagu kita ke sekali tu. Terima meh. Shima, Desat Madang Bungai.

0: Good yan malam mari Andrew Body James ke sekali itu. Kita ini ke main asal Ramban. Orang ke Ramban ke kita malam tu. Ianya Belayung Isau Begina. Ianya hari nangga dulu lubuk antu.
1: Nya aga baru la kual ga asa nya kual wae kubal.

Aram ti tayo ay luje, ulor kile agaman sang nyempil.

Saga Ido aku aman indah nyamai age ngau nantai parai nukang sa inae bae aku.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Okay, lagu hari Marina Jarah, lagu ke diberi nama Terbayang. Hari ini yang ke kami YFM, Saiman Sadalmai, hari itu. Okay, Sarawakku Sayang di Betul baru dah temu diatur. Tang nangkan kenyak lagi bisi baru Sarawakku Sayang ke sekali itu kita nikik baru. Nikik ke atas baru ke sekali itu kita dekat ke muka. Sarawakku Sayang di muka. Dua, nyentuh anggaran 4/10/2026 bak dataran Pehin Setia Raja Muka. Jadi Sarawakku Sayang tu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 3/10/2026. Macam lah tak ke dekat dipandang, dekat dijual bekas Sarawak Ku Sayang ke sebedau tu. Lebih kurang sama ya Sarawak Ku Sayang. Minat tempat ngau megak hari bulan ya ke bisik berbeda. Serta megak prize lucky draw ya ke bisik megak berbeda. Kelebagi prize grand prize ya. Okay. Sarawak Ku Sayang kita dibuka. Sedia kita. Dua. Nyentuh agak 4/10/2026. Dia ke Launas Empire, tinggal kenal.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status di pedak dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bepegai bak peranan ya jadi ketua ya bak ruang bilik jadi pastor bak ruang bilik jadi juru latih bak ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh bak ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Saudara Yus Andrew, temukan ujung ke YFM bersama dengan saudara lemai kita ke sekali tu atau ke sari tu. Okey, ninggal ke kita dengan lagu dari Silvia G, Asap Lia dan sebenarnya Natalie Ania. Dengar pesan aku. Saudara lemai nak tu aja ke sari tu. Selamat malam. Bye-bye.

Sekitar itu, 29 hari bulan 9 dalam tahun 1972, Raja Permaisuri Agong ke-5 Duli Yang Mahamulia Sri Paduka Baginda Tunku Bahayah Binti Almarhum Tunku Abdul Rahman sudah dipadu ke jadi Chancellor University Malaysia kebaru. Pengerami di Maduki itu diatur dengan penuh pasal serta adat buat Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya di mata ke 2000 kurang buat menua itu dengan Mekah hari menua bukai. Naib Chancellor Universiti Melaya, Profesor Unku Aziz dengari ke universitinya sudah maca surat di Maduka Tunku Bahiyah jadi Chancellor di kedua Universiti Melaya lalu timpuh mangkup penua itu ianya buat penglama 7 tahun. Raja Permaisuri Agong tidak diukah jadi Chancellor Universiti Melaya itu mudah nempak nama bajalah cerita kebaru kala ia siku Indo kecubah mangku penawa kebangsanya di menua itu. Saat itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching tidak ambil hari arkib negara Malaysia. Penerang kesili lagi tadi pedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

ngapun ka wak pemerinang malam kita yang kup ke malam to lagu kedai baik Gilbert Agawong ngiga pancar panas malam. Ya, so malam ke semua belah peninggal kita kenang lagi mengkang begulai ngau kita lebih lagi ba YFM. Hari tumu pagi tadi nyentuh ke dia tu. Ya, pukul 9 malam tu tadi kita baru aja dah ningat ke berita ke ditabur terus dari Kota Media di Kuala Lumpur. Mulai baru mulai dengan kami YFM Iban Nariku Chiang bawa pemerindang malam. Ya, tu program kami nadai ya, mayu berubah kalai bak jam ke terubah dengan jam kedua atau lagi aku min dekat merindang kita bak penglama 2 jam kita mulai bawa pemerindang malam. Di jam ketiga, kira ke jam kepenuh di pemerinang malam kita. Aku dekat mic kita ni ke galeri artis ke dikeluar ke Rajas Booking. Okay, jadi pukul 12 tengah malam tu lagi kita dekat terus ni ke timang kerbak tawas nyentuh ke tumu pagi pegilang. Okey, peningannya ketusun program kita ungkap ke malam hari 2/29/2026 tinggal sehari dagi nur kita nyingkang ngagai bulan 10 atau ke bulan Oktober. Ya, cukup nak berasa ini pejam encelak kita nyudah akan nyingkang ngagai bulan 10 ngarap ke kita seruran gerai. Harap kita ya, suruhan begulai mana ngau pangan diri. Terima kasih terus gulai sejalan dengan kami buat YFM. Lagu kena kita terus berperinang ke malam tu. Lagu ku dah dipilih aku. Lagu Ari Lydia J. Ngingkas ke diri.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Dinyaka Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM sebulan sejalan.

Okeynya tadi lagu kedibai Nelson Nehru Sapagi Enti Ukai Anuan. Sapagi Enti Ukai YFM terus merenang kita nyentuh ke tengah malam tu lagi. Sebelum kita terus ningat ke kami ba awak timang kerabat tawas. Agi berkongsi ke berita atau ke info tu apa ninga. Lebih lagi mai kita berhati ni dalam tahun tu tadi berpuan dari bulan 1 nyentuh ke bulan 9. Mayo program tau ke pengrami ke bisi diatur ha tunggak ke menua kita ya di Kuching. Jadi jam ke diatur Kuching Lights ngau Floral Festival 2026 tau ke disebut Luna Lights Wonderland aku dah bisi diatur di Bandaraya Kuching yang nyabat Taman Botani Sarawak berengkari 26-28 tu tadi dekat terus diatur nyentuk ke ngagai 27 bulan 9 2026. Kita ke nak uliah datai nadai ku ngau meh ngarap ke tahun baru ialah uliah ngatur tau ke ngagai agi Luna Lights Wonderland. Jadi pengawak tau ke mandang ke lampu tau ke mandang ke gaya pemanah gaya andu atau kepala nurung lantang kati bak Taman Botani Sarawak tu tadi ke dipancar ke ngau mayu macam corak lampu nyak medikumai Luna Lights Wonderland jadi bisi diketu kena lama ketegal sebun kebalat bisi nyadi di Kuching. Kedah pengrami kebukai kebisi dia tu ianya Kuching Festival 2026 dalam bulan 7 atau tadi ianya 22 bulan 7 nyentuk kengagai 16 bulan 8 2026 kebisi dia tu ba persekitaran tau kebapalan MBKS di Kuching. Kalau ya pengawak Kuching Festival tu ia mandang ke mayu macam pengawak dagang mandang ke pekiat isukan cosplay serta mandang ke mayu macam bangsa pemakai ke bisi diayan ke lebuh maya Kuching Festival 2026. Jadi ba bulan 6 dah kira ke 26 hingga 28 bulan 6 2026 mega BC pengrami ke di Kumbaya Rainforest World Music Festival atau ke RWMF 2026 ke BC diatur ba Kampung Budaya Sarawak atau ke Sarawak Cultural Village. Nya sekedar pengrami ke BC diatur di Bandar Raya Kuching dalam tahun tu tadi ianya bulan 6 bulan 7 bulan 8 yang kaum bulan 9. Keliparannya moga pengrami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan moga dintu di Kuching maya 16 bulan 9 tu tadi nya ba BCCK atau ke pusat Convention Borneo Kuching. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu peningan jadi pukul 10 malam tu lagi mari kita ningat ke berita kereta bawah terus dari YFM Iban di Kuching lagu Ari Stanley Pua pengingat lama.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita malam 29/9/2026. Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu dekat Majak berjalan ke pengawal nyukung pemansang sektor bertanam bertupik Sarawak kelebih lagi dengan pelajar, pemansik dengan pemansang bidang kebekawa dengan bertanam bertupik. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, institusi itu meri awak ngagai Sarawak andu negap kagi pemansang sektor bertanam bertupik ngena penglandia ngap pemansik tidak berjalan ke bak peringkat menua. Antara bidang tiulah dikemansang bak UPM Bintulu ianya sains veterina nyengkawam pemansik berkawal ngau nupik lembu tidak berguna kena nyukong pemansang industri nupik jelur Sarawak. Ngenang perkara kesama Premier Sarawak madah ke sektor bertanam bertupik patut dipedak ari sukut dagang ngau ekonomi ngambil uliah merik peluang kebesai agi ngagai raba nembiak ngau masuk bidangnya serta nyadi orang dagang. Bertanam bertupik ketujuh komersial sebagi ari pemansang ekonomi tidik karap uliah ngada kemayuh agi orang dagang dalam bidang bertanam bertupik ngau agro pemakai. Lalu tu dekat mantuk ngemansang ke ekonomi Sarawak. Pengawak nyidik ngau nyurat sejarah nyengkaum sejarah perintah banting nyak berguna bendar. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Madah tu ukai semina ngerikut perkara kenyadi duluk keliak tamegak mantuk rebak kemaya arito ngau dudi arila merti kepenatai asal pemansang raban bangsa serta warisan sejarah Sarawak ngau sile agik. Pengawak nyurat megak nentu kejerita bantu ngau pemansang siti-siti tempat serta raban bangsa direkod ngau dijaga nyadi kepalan alai rebak dudi nguliah ke penerang. Ia maksud ke jakut tu mayan terima penemuai meribasa Arikaban Akademik Universiti Teknologi Sarawak do meresa isi bub The Hidden Jewel of the Interior, A Story of Kerajaan Banting. ...245 ekor rakyat Indonesia sudah dianjung pulai ke menua asal sidak... ...ngena jalai darat kena 22 engkau 23 hari bulan 9 tu tadi. Upis Immigration Malaysia, JIM Sarawak... ...mindah ke 233 ekor orang besai tuai engkau 12 ekor 6 biamin. Sidak tu dibai hari Depot Immigration Bekenu... ...engkau Kompleks Immigration Custom Quarantine engkau Penglikun ICQS Tebedu. Proses nganjung pulai udahnya diteruskan ngena jalan Entikong, Indonesia. Pengawak tu bertuai ketua Irian Jaga bergulai ngau seraban pemesai dikena nyaga penglikun ngau penglancar pejalai mindah ngau nganjung pulai sidanya. Palan projek alai ngagak bangunan prasekolah, Sekolah SK Pendidikan Khas Kota Semarahan udah diserah kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek ke berungkus 2.30 juta ringgitnya disadang tembok kena 23 hari bulan 2 tahun 2028 ila. Projek mungkur pengawak ngagak blok prasekolah 2 bilik kelas nyedia kepalan alai bermain masang elektrik ngau mekanikal. Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Madah udah tembok ila tu dekat nyedia kepalan alai belajar ti mana agi, likun serta engkeman ungkup guna nembiak pendidikan khas. Tenaga kami nabur ke berita malam, ungkup ke malam tu nyedi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mereka tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dokumen kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ya, lagu Ayu Lundai, lagu berpadu nyawa kedibai Heli hingga Wendy Bungai Ambai ke Sulai Mai. Jam kita 18 minit dah lepas pukul 10 malam. Selamat malam kepada peninggal kita yang kenyagi reregap kini berjalai berluar jam ke dia tu atau ke benua baran tu jalai kini ni lagi ngigak pemakai. Nanti tunggak ke Bandar Raya Kuching endangnya bisi kedai tau ke Palandur kita makai kenangnya 24 jam dibuka ngagai Mansia Mayua. Kita kenangnya rindu ngirup kopi atau kengigak pemakai maya malam hari. Ya, kita endang ya seluruhan bekali engau radio atau kesuruhan ningal lagu atau kemiliah muzik ke nur kita ngelantang kati lebih lagi kita kenang rindu berjalai berkena ke kereta ngelantang kati atau kebisi kita aja tadi rindu makai dalam kereta beli pemakai alu duduk dalam kereta alu meninggal ke radio. Ya, nyak megaya penghidup ke mayari lebih lagi kita ke empai ngantuk atau ke empai ke tindu angkanya bisik kita tu tadi sigi ngambi awak jam ke dia tu lebih lagi maya dia tu atau ke minggu tu kini kita ke pemisi atau ke cuti ke kita ini andur kita itu tadi ngenat ke dirimpu dah bekau kita ke bekerja buat minggu ke udah-udah hanya di minggu tu angkanya ngambi pemisi andur kita tak mengenal kiri sebedau berengkah bekerja baru minggu baru. Ya, mayu kebenarnya cara nur kita itu ngelantang kati tau ke kita itu tadi nak kelalu ngerundiang kerja atau ke ngelekak kena lama dulu perkara ke bisik kawal engau kerja. Jadi kita yang ambil permisi serta berjalai ngelantang kati tau ke berjalai maya malam hari okay semina ke ngigak pemakai tang rindu rawun rawun berkena ke kereta meda gaya berkeni gaya bas di Siti Indur lebih maya malam hari. Ya, bisa megak kita itu tadi rindu berjalai batebiang tasiak maya malam hari ini hanya umay nadai bisi laban pengrindu atau kecara siku-siku orang ngigak penglantang tu ndak sebakal nih bisinya tadi lantang hati berjalai batebiang tasiak lebih maya malam hari. Atau kebisiknya tadi rindu mega berjalan bertebing tasik maya dini hari seraya ke nganti mata panas pansut tumu pagi atau ke maya dini hari. Okey, hanya tadi sekedar hari cara kita siku-siku milih nur kita yang lantang kati nur kita itu tadi ngatur rundiang kita ngatur ati derempona. Okey, kita terus berperindang ke malam tu peningang. Ngau lagu kudah ditusun aku kena merindang kita ke malam tu kita ke empai tindu. Angkanya lagi kiru atau kaki kisu kini bak sebelah dapur. Nembuk ke pemakai kini ke malam tu. Atau ke kita ke benung bertungak berandau ngau pangan diri. Baiknya berandau bertungak mua atau ke berandau ngena WhatsApp atau ke bervideo call. Banyak meh teknologi kebisik kemayari nur kita itu tadi ngerapir kaget kawal kita yang baiknya menggulai dengan dari sebilik atau kebala kaban lama. Ya, Ika saya fokus sekali itu lagu kedibak ya Ceng Ngaliang Ngaliang.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Okeynya tadi lagu kedai bayi Raban Masterpiece Menyadi. Dan anda ingat kita ke Diau di Pelilih Menua Betong Lingik Menua Betong Tau Sampah Datai Meda IC SJ 3 hari bulan 10 2026. Kalau SSJ ke tahun tu dekat diatur ba Dewan Stephen Kalong Ningkan. Dia tamak tak kemasuk endang ya nadai berbayar. Okey, pukul 11 malam tu lagi mai kita ninga ke galeri artis bergulai ngau Rajesh Bukit. Ya, ke sekali tu lagu kedai baik Pretty Nina melekat ke diri.

0: culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

aku perangsang ke Sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak mai ke merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri, beri peluang awak kenya di orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pangandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Okay, lagu Kedibai Veronica Natasha simpak nak bertampung hamai jam kita 49 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, kita tahu meresah get kita ke dia tu apa yang megak bertanya di nindur bala diri sebilik jam ke dia tu megak peninya angkanya sampai pulai ke rumah kini. Biar mereka kita tak berhati ke dapur kita ni hangkanya nak ingat kini bisik bertanggar ke ayangat kini ke malam tu. Biar mereka merisau malam kalau peninggal kita ke benuang kerja shift malam tu ni berjimat hangkanya baru tembu nembuk ke shift kita ke malam tu atau ke baru aja adakah berengkah gawa aku lebih lagi gagai bala dutur kita inuk misi kita ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal anggai kita harap ke surah negerai megak serta hangbuan penyabar ke tinggi ni labuh maya kita ke ngerja pengawak kita ba hospital jama ke diato. Ya, terus berperinam gulai ngaku nyentuk ke tengah malam tu lagi peninga tu lagu Kedibai Gwen. Sanggup aku ditangkan ke ngolagu hari data dara tampun puji.

0: Dinyaja, Galeri Artis, Lintia Ngaridua, pukul 11 malam. WFM, segulai sejalai.
1: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kedita bor kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita, ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke berdua ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pergi di Sepanyol Malaysia, enggak benda luar selama ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM kena sar itu. Okey, bakal selama gulai dengan aku Raja Smoking. Okey, jadi gulai dengan aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis. Udah nganti ba arus telepon kita ke malam tu enya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi ya udah nganti ba arus telepon ngami ke nama sejam aku nguji ngangau. Nick, ba arus telepon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam Nick, Norita.
2: Mana ya tu DJ?
1: Oh, gerai ni.
2: Gerai.
1: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
2: Iya.
1: Okay, hau. Ya, jadi nyami Nick, terubah tu merejum masing nuan, leban ulai ngelimpang geriri, ngelimpang ke awak nuan ke malam tu, beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, hau Nick, leban ulai beranau ya, ngaku ya. Dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke randau tua ke malam tu, minta nuan pumeh madah nama, yang asal penatai nuan tu, ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu, Nick, okay?
2: Bah, keterubah, aku merik sama malam, okay, semua bela peninggal, biar maga, okay, Nuan DJ, aku meri terima kasih ya ngagai YFM, ngagai Nuan DJ labang ke udah ngangau kaku barandau semen galeri artis lah beka ke malam tu. Jadi pasal penerang ku tu jadi nama nal aku lah nama betingkainya tadi Nicholas Kudi ya nak medan lah. Jadi lebih adik lalat tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah.
1: Yeah.
2: Penatai aku tu deh, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal apa penatai aku tu asal lari uluan nap tak tahu bintu lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun hari menua suang enggak ketibas musah ketibas suang.
1: Kau pihak deh.
2: Ya.
1: Oh, baru nemu aku baik orang tak tahu je ne.
2: Ya, bisa mix lah aku tak kenyamnya.
1: Okay, ya. Jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan orang bukan mikorannya. Laban cuma itu kena ya segi ngelala pangan diri. Kedua itu sama sekolah subah abah SMK tak tahu ne Nick.
2: Ya, sini aku gak DJ register.
1: Jadi kebenaran ya Nick, aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi itu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi baik SMP tak tahu kok aku lemonya nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
2: Ya, nama pentas ya lain, nama asalnya. Cuma ya bisa bersangkut paut lah. Saban kita di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Yeah. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
1: Bisa cerita. Lagi kita, aku nanya nama cerita.
2: Iya.
1: Okey, Al. Oh, nama dah kediri pan mix asal dari suang. Kena sama tu lah, apa iku hari suang. Baru nemu, kena kemana baru nemu.
2: Nah, ni pengalaman aku mulai sekolah. Baru nemu ni ya.
1: Al, tak ada yang nanya sebab ni.
2: Ya.
1: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya nak.
2: Ya.
1: Okey Nick, jadinya ya benarnya tuma aku ke malam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah mega di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku mega bisi meda tu ba YouTube mega sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
2: Ya, syukurlah, syukur. Betul. Puji Tuhan, amin.
1: Betul, amin.
2: Dua, tiga itik lagu ke hit gak.
1: Betul. Lagi tu beranda pasalnya, Tuhan ingat ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah nuan tu, lagu timpang tu, Nek.
2: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, ya, 2022, selepas COVID saya ku.
1: Udah COVID, nuan ngerikut lagu tu, Nek.
2: Ya betul.
1: Okey, okey Nick tu amai balap dengar ninya ke lagu timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya dengar terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Iya, nyampe dengarnya lagu dari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Oke, mulai ngau Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke Melanto. Oke, Nick.
1: Iya.
0: Aku ngarap ke malam dengarnya kategori nama ini ke lagu Timpangnya. Oke, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau ngau lagu Timpang tu dulu nanya alapan nama dah nama ke dikenal nuan tu kira kenama pentas tu Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil hari nama Ahmad Nuan Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu de Nick. Nah, minta doang cerita.
1: Ya DJ, ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya suba mula lah. Mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekali habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu sebab bisi city band lah. Cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. So diambil aku baru kenyak lah nyak. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya. Selalu-selalu jamming, boleh-boleh ngobrol kawan lah, kenyaknya tu pak.
0: Apa ya, kira-kira nama band tu sebab lalu diambil Nuan sampai ke sana itu jadi nama pentas Nuan, Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey Nick, maya ke aku tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke agi belajar sama sebab nak kalau aku menak Nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrinduk Nuan kau belagu tu kebenaran. Yang kaya udah aku ke habis pemenam sebab Nuan nyo aktif bersekolah. Aku berkeni tu. Nek ni maya nak berengkah aktif orang pengok belagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah. Sebab leban kita kesenia. Saya kuapa tahun dalam 3-4 tahun kenyak lah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gaya form 4 nya tadi. Bisa kan kau bersekolah. Baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Makanya lah bakal segi udah gak orang berpekit belagu apa semua ne?
1: Ya bisa bermain ke gitar punya tadi tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dia baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya malah bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba pun nyo dia bisa bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai
0: jadi gitarnya jam tu isi ne.
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dah lama sebab pemulai aku ringin nyak ke start alu aktif lah. Dari 2014-15 kenyak lah. Main nge-band mula sebab nadai lah pun aku main nge-band sebab pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh.
0: Bukai vocalist
1: main, cuma main gitar lah. Jadinya tadi nyo udah bisa ngelalau mimin-mimin nyo lalu bisa ga studio ke ngau dua ku dia tau nya so lalu kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana.
1: Ya betul.
0: Kira kenya pejalai takut cerita Nuan dari sebuah nyentuh Nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dan industri musik timan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi lagi ingat Nuan?
1: Lagu Timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula bergagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Bab plutonium sebab 2017 lah saya ikut lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipansuat ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh. Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nyak malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda covid 2021 kenya kak. 2022 lagu tu pansuat tadi.
0: Kira ke lama direga lagu nyu dah disimpan ne?
1: Ya, masih
0: dalam 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena. Nyak lagu tu sobat. Laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nyak lagu tu sobat nadai digagak ke kami dua bos Visivia nyak MV gagak ke video clip. Video.
0: Piano. Ya. Ketika lekang ngotion lagu tu siapa? Bisi ngagak lekang lagu tu ke Visivia empu?
1: Lagu Timpang tu first single ko tu sige digaga visit ya. Lekau ngotiun sige lagaga ya.
0: Okay,
1: lagu ku kebuka-bukain ya, baru bisa campur ke medua ya, bukulai ngaga.
0: Iya, kira ke lagu ketroba tu, nuan ngerekod aja mana eh?
1: Ya, betul, aku ngerekod aja lagu tu sebuah.
0: Bukini nam temu ngoya tu deh?
1: Laban visitia tu pun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datari uluan napnya enggak.
0: Kaban sama kaban ya. Kaya
1: orang bukai sigi bisik petalian darah ngelaku juga pihak ya. Visitia tu tadi. Aku tu tadi laban medak ya laban ya udah dulu munyi kau kita nya bakal berjalan tadi. Udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah bang bukanya menyata nih.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Ya.
0: Tambah kenuan udah bisik pengerindu bapak mau lagunya. Nada kesalah nguji tadi nih.
1: Ya, cuma lawannya tadi. Laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige ka laban sige kau bermain berpegai ke kita.
0: Nya meh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sembilan nama belagu nuan mega landia bermain ke alat muzik ke bagi gitar tu nih Rick Nick
1: ya nak ganyang lah landia tapi uliah
0: uliah nih uliah lah landia maka kita ke belagu bak serama kelia amanya saya isi punya lagu ya amanya nih Nick.
1: Ya, betul.
0: Okey, Nick. Jadi tu anehnya ke baru lagu tu, tu lagu duet tu, Nick. Lagu duet duai apa tu? Skala King. Kita nyebut nama ya betul?
1: Ya, Skala King.
0: Skala King.
1: Single keempat ku.
0: Ada
1: pengrindu ya?
0: Ada pengrindu betul.
1: Ya, betul.
0: Duet daripada nanti daripada aku buat YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu. Masih ya, mayonya orang ke medak tu keningan lagu tu. Okey, Nick. Lagi tu nampak orang dah tua, tuan ingat ke lagu tu dulu aw.
1: Ya,
0: DJ. Okey, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin Singgal Sela King. Okey, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu kena beri nama Adan Pengrindu. Lagu kena by Nick Ravensi ngau Sheila King. Okay, jadi Nick, sempat ya aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube, kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya. Jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peningnya mayuh me rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Nick. Jadi, pelawa aku ingat nuan lagu-lagu nuan ne. Apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu? Udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya. Nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan. Minta nuan nyebut semua lagunya, Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi di gagak Mr. Bisifil lah. Tiwan ngau leka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya di gagak Kami Duai Begulai. Tiwan lagunya di gagak Kami Duai Begulai. Lirik di gagak Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nada Yang Asuh Pedih Pala.
0: Yeah.
1: Leka ngau tiunnya digagak kumpu magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya leka digagak aku ngau Wisifia. Tiunnya sigi digagak aku. Jadi lagu ke pemadu barunya tadi ya ke benung agik ngau munyi kurangnya baca ta kita inya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindo rata dadan lagu tu sigi digagak Mr. Visivia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agik ba carta perjuaraan ni Nick.
1: Ya.
0: Okay. Jadi nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agi ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Sitik duet kebukanya kedirek lah solo.
0: Okay. Jadi nyak meh Nick, tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak di tu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi enggak balap dengar tu Nick siapa penyanyi di kerinduk ke nuan tu Nick.
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing ya tadi baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah.
0: Yeah.
1: Mayuah lah ukai si kau nala dirintai tapi aku merek setan nama lah.
0: Sekedak ya.
1: Aku bakal sida legend kita, bakal sida Don Romeo. Legend kita mega bakal Rusana Urai. Ngau bala Stevenson. Kurindu kan ninga labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya. Coba jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemadah na rindu ke penyanyi baru tu ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi nanti bakal
0: Nick out.
1: Ya. Nanti bakal ba dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bas menjuang. Kurindu ninga lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam kan nanti badnya luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia. Kurindu ngai Judika. Kena
0: ya. Ya, sekedar hari penyanyi ke digingat kenuan anak dia tu mimi kenuan tai.
1: Ya betul. Mayu ke mayu. Nyenal rintai ke kita gini
0: ya. Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik Teban tu Nick? Nanti dikira kenuan udah aktif?
1: Aku start aktif suba pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okay. Leban nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okay. Minta nuan berkongsi enggak belum dengar tu. Meh pengharap hati nuan tu, keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita bantu. Lagu kita bantu.
0: Ya.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Ambillah kritikan ke membina nya hari kita ninga komen-komen netizen ke uleh ngalabuh ketua deh. Pia mega ngarap ke sama-sama kita nyerurik lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industry kita pun ukai di pedak kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh meda. Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah agai nama kurang ke empai detok tua top. Mungkin empai maya tua. Betul. Laban atop tara tu bisa maya tua kan. Ni kayak kenalah rezekinya, rezeki kita sikok-sikok nak sebakar deh.
0: Betul.
1: Cuma kita nganti maya aja.
0: Okay ni minta nuan nama mimi laban nuan ko dah nyebut bakalnya. Jadi kini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu. Tenik minta nuan komen mimit.
1: Aku meda dia tu industri kita manalah makin mayu. Laban kita dia tu penyanyi punyo makin mayu. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisi-bisi kualiti. Ngambil ke bandian tu mayuh bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar agi umur bakat-bakat baru utai tu tak kira nyadi ke nama tu nyadi ke keninya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisi kualiti pada orang
0: betul kenyal aku mada industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Okay, ya jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemeda industri muzik kita ibarat kakak dia tu. Okay Nick, kita ikat dengar lagu tu Nick, lagu Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpang Zoba, labang ku udah lagu slow, aku selang lah. So aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peningat terus dengar ketua meh dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awak lagi bisa kita buka kan ditanya aku tata jepiak tu dengar ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih sebenarnya, lama lagi terus saya gulai sejalan ninya ke program Galeri Artis. Kita baru dengar ke lagu Ari Nick Ravensi, lagu kata kita jual lagu Terina Nick.
1: Bukai
0: Ketrubah. Bukai Ketrubah. Bukan nama laman playlist aku nyon ada daripada aku ki. Bukan nama laman lagu dah tau. Lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Ngau lagu kemudian lagi Pengerindu Nda Ratai Wak Dana.
1: Ya, betul.
0: Agak bisa dua itu agak lagu. Okey, jadi nyak menik. Kira ke minta nuan tu. Kira ke ninggal ke jaku pesan meh. Ngagai bala nembiak kebagi. Sidak ke rindu bak pengob lagu tu. Tang nyangkanya dia tu nyabedah bisa... Kati kayaknya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandia diri. Nyangkanya agi malu-malu, agi takut-takut kini nyangka tuan bisa pesan menuju sidak ya tu Nick.
1: Ya, nyadi ngagai bala nembiak lebih baru lah. Yeah. Ya, kebis minat belagu lah. Mm-hmm. Di sidak sigi bisa minat ke mendalam bab ngomak belagu tu. Ana malu-malu.
0: Ya, betul.
1: Tahu juen aja nanti nyuma bisa orang agak audition enggak berpekit alaban dia tahu tadi munyi ko jako orang dia tahu nya kuasa viral nya tadi kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bansanya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viral nya tadi deh jadi ana malu-malu nanti rasa dia bisa bakat bisa minat lah minat ngomong lagu tu.
0: Oh, laban uleh gadai kumbai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisi media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerekod kita belagu enggak kita ba TikTok, enggak kita ba YouTube.
1: Ya,
0: nyame mayuh cara meh dikena sidak ya. Mantai ke penglandia diri tu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okey Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi ke bala follower, bala peminat tu Nick bisi kini di Facebook kini TikTok kini nyangka boleh disebut nuan kini.
1: Ya, bisa. Jadi nanti bakal akaun kumpul semua FB, TikTok, IG, boleh follow aku. Nick Ravensi, semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua namanya Nick Ravensi. Jadi nanti bakal untuk studio, boleh subscribe YouTube channel studio kami, Plutonium Music. Ngau follow bat TikTok, ngau FB page menggal lah.
0: Ya. Oh, jadinya meh nyamai sidaya nantikan mau berita baru-baru update Rinwan
1: ya,
0: atau betul. Follow Nuan add Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kaiman ini
1: ya betul.
0: Okey, oh, jadi nyamai Nick kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti lagi itu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Ya.
0: Nama kini tajuk lagu tu punya tu. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey, Nick, ya. Kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi. Ngau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: Nadanya so pada sepala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak yulunda. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkenai sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu mayu lagu ke gagak-gagak kumpu. Mayu age sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi ko tu tadi. Beselang-beselang ke ko ke bisa ga maya munyi ko tanya. Laban idea kita ke gagak berkarya tu ke kadang datai nan tu ditemu tu ko tu.
0: Iya. Yeah.
1: Nyo bisa ga pansu tanya nya tanti ni teh ke sige minak kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayu Lundai, Jiwa-jiwa, ya, Feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita lawan lagu tu. Begini ni orang tahu tajuk lagu tu. Nada yang asup dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup ni orang tu, Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu
0: 2018
1: tu. Aku, laban maya ke gagak ke lagu tu suba. Maya suba bisa gak case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masaiku mayanya suba case ino ke kira munuh diri lah. Untuk kewaan. Jadi nyo tiba-tiba age ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai Waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arte nya tadi ya.
0: Betul.
1: Bisa pergi lalu sa bisa ge orang baru pian nak munyi ko lagu orangnya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu arte nya tadi. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Ada mengasuh pri pala ne.
1: Iya.
0: Ge bisa ya bukai munyi kedua. Ulah giga mana hage na.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya menik atau ke penode itu ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu tu ke nuju bala peminat bala follower nuan tu. Nya kadon bisi jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okey Nick?
1: Ya. Ya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat bala followers aku aku kira meri besai terima kasih ya. Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi siko pemerindang tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung siapa me bala pemerindang tu nadai nadai nama-nama aja sida ya. Jadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku le malas semua utainya tadi ngau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan kena aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah
0: ya,
1: ngambil sidaknya Meruan Meruan keman ngarap ke lagu ketemurang keman didinga bala peninga meh
0: betul
1: biar megaku sampai ke semua bala followers bala-bala kerinduk ke ninga-ninga lagu aku nya sampai boleh pengelantayang dalam penghidup lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang habis saya kepada Nuan lah berarti top lagu ni agak bisa dia tahu
1: dia tahu nyo kurang etis ku di jalaban nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki
0: betul
1: dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah
0: yeah.
1: Jemih lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah
0: betul kira-kira ngambil peluang beranau ngebala follower menyana.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala pembina tu ungkup di Resbeli ke Bablayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami Resbeli ya.
0: Yeah.
1: Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban Bablayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Yeah. Dia selalu nyukung pengawak aku dalam industri muzik. Nak tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music ya ke udah halai Singkang, start Singkang ke Bengkeh sampai ke Sarito, pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya betul.
1: Agen ayuh lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penuding ke baru hati aku meri besai. Terima kasih agai Radio YFM Iban lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kenglama tu aku rasa termegah hati lah. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk catat siapa juara tu untuk Mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut. Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Agai
1: nuan DJ ga dengan kau kaku berandau, Mbak Simon keliru atis tu ke malam tu.
0: Okey, awalnya meh laban lagu nuan kau dah jadi juara ngarap ke bisi rezeki nyingkian ngagai anugerah cata siapa juara kau dah tahu nih, Nick.
1: Ya, amin.
0: Okay, Nick. Jadi tuanya udah tahu bab mengujur anda tua dalam program Gelir Artis. Kira-kira sebenarnya tua ni ke lagu pengrindu udah tahu badan tu. Minta tuan nyada ke mimik tu, Nick. Boleh ya?
1: Boleh. Okay. Tak
0: jauh pun
1: udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Okay, ya. Nih mimik, Nick. Okay.
1: Aku belanja kau rasa,
0: boleh ya? Okay, boleh ya.

0: Okay.
1: Terima kasih nih lama boleh berana aku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu nih.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: untuk jumat pulang lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih ya. Ya, okay. Jadi nyanyinya Nick Ravensi teman aku kalau itu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah.

0: irup mayuh ai serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 12 tengah malam.

0: dekat ngerecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Radio Gemeridang Kita Nintinggari 101.3 FM.
1: Keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
2: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
1: Leka lagu pan mayu
2: mayu amai na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itik bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tambak kita itik Arab ke Tuhan, kita Arab ke iri yang Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak-nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Minatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika Rundown. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelal, tengah hari.

mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udara.

Munuah tang uliah di seliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Kemayari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Nanti diperhatikan Pak Jakut dalam pasal 31. Jadi pasal tu suah dibaca jadi ke teladan Pak orang Indo. Nama kini bagi karakter orang Indo kebisik ditulis dalam pasal tu diulihnya di teladan ngage kita.
3: Jadi bisa ditulis bajaku dalam tu ianya karakter kita ke Indo ianya gereh hati lalu meriutai ngage orang ti serata. Jadi itu kita berarti ke gereh hati itu ianya yang nak rangka. Namun teka bisa lebih bahwa ya ianya tadi nak rangka ia berbagi. Ngami kebandingan deh bakal kebanjir tu tadi mayuh kita ke Indo turun padang. Nuluang orang kebanjir kesuntuk pemakai lebih ketika banjir deh.
2: Nauliah tegabah.
3: Tegabah ya nauliah minah. Kelimpah harinya kita ke Indo kan jadi teladan ianya ergas dalam semua pengawal.
2: Begini kenya.
3: Ati kita berarti kesudah ke Indo dia tu ergas ke seminar ergas dani kuku. Pihak yang ngadu kanak ia kenurun sekolah. Pihak yang ngadu ke laki kenurun kerja. Ia mega sikal ngerja pengawal di rumah. Tu ba Indo ke nyadi suri rumah. Tang ba Indo ke ba pengawal mega kita meda ya ke laban dia tu. Kita meda kita ke Indo tu mayuah gawa dia tu laban. Nak bakal kita kelia. Jadi kita keliaknya totally. Sida ke Indo nya tadi nang mayuah nyadi suri rumah.
2: Nang meran ke pengawal di rumah.
3: Nang meran ke pengawal di rumah. Tapi dia tu mayuah kita nya tadi pengiduak ruang bilik manyuh ba bandal ba pasal jadi bini tau ke sida ke Indo ianya manyuh gawa sida ia mega argas tau ke sikal lebuah bambe kana sida ke Indo mega bise
2: ya pasal laban nuan ke nyebut pasal namanya urai Indo ke ngerija pengawal di rumah mega nah, nanti kita berarti ke tu ulih de pedak kita beruang bilik kita ya nanti kita berarti ke sudah hina itu tadi. Ni ke kiruah ngadu ke anak kak nurun sekolah. Ni ke kiruah ngadu ke laki kak nurun kawak. Kiruah bergagak ke air kupi kini. Ni ke kiruah ke dirempu kak ngias dirempu. Jadi nanti ia nak sikal. Nak uliah yang ngerja pengawak atau pelabak ke?
3: Ya, laban dia tu Puan Pini. Kita nak uliah. Nyak kerja laki, nyak kerja bini nadai. Laban ruang bilik tu tadi nak kerja sama. Nah barulah pengawaknya boleh settle, barulah pengawaknya boleh dikerja kita yang kau badas. Yang aneh waktu pengawak dia tu, waktu pengawakku nak tahu sekali-kali bunyinya laban kita berarti nyak tengah suah kita mega nak happy berorang bilik. Nanti kita hanya bersawup Indo ke laki ke kita hanya tadi happy gagah kita yang kerja pengawak setiap hari.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 101.3 FM.
1: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jale pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai. Aku jadi pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk so aku orang bukai kita milih leka jakuk kempai di pasuk gagak kategori kata jakuknya jakuk kerja tak ke jakuk adjektif seleka gagak nombi mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya serambau ke pepekit kayaknya di nuju bala nombi atau ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah ngau pekit tu tak ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri nyadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama nyadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke nepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uleh bersemekiah uleh ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak yang nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kena lebuh kita udah mikir nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita uka seminak nepuk leka jakuk dan kita nyetan ke identiti bangsa kita jakuk kita daya hidup kita bangsa kita

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Agi megak berkawal ngau Penti Pemali. Bahkan ni cara kita itu tadi dekat lepas hari Penti Pemali. Reti ku aku tu tadi ngagai orang ke agi percaya, orang ti agi ngarap ku tanya berpenghidup sidai. Bahkan ni kita kat lepas hari Penti Pemali itu.
3: Kita ke Arab ke Tuhan, nak tahu nak 100% Arab. Ukai jadi orang Kristen pihak jauh. Ukai jadi Kristen baju. Ukai jadi Kristen kreatin kalau selalu disebut bala pastor maya gumpuruk besai kita selalu ninga. Anang kita jadi Kristen kusuang. Anang kita jadi orang Kristen jako aja. Anang kita jadi orang Kristen seminak nama aja. Selalu kita ninga ana ya.
2: Aman.
3: Jadi tang kita nak tahu nak 100% Arab. Kita nak tahu nak Arab Kediri udah dilepas hari Penti Pemalinya. Lalu kini cara ya. Cara kita lepas, kita nak tahu nak bersampai. Arti kakunya bismillah. Nama pengawak kita bumai, kita bersampai, kita niri ke rumah, kita baru, kita bersampai, bini kita ke beranak, kita bersampai. Nama pengawak kita nak tahu nak ngau semiang. Lalu pihak megak kita nak tahu nak selalu datai ke gereja. Laban lebih tua datai ke gereja, tua diajar, tua kering dalam pengarap. Lalu tua nemu nama tai ke patut di kerja kita. Munyi ke di dalam buku kudus. 1 Korintus 15:56-58 Pemedis pematinya dosa. Lalu kuasa dosa datai ari adat hukum Taurat. Tang puji kala tala ya tiudah meri kakitai pemenang oleh Jesus Kristus Tuhan kita. Nya alai menyadi kita tidak kerindau aku berdiri teguh andang bekingsiat kerja pengawak kita ke Tuhan. Laban kita nang nemu pengawak di kerja kita ke Tuhan nadai pulai ke pengurgi. Artinya lebuah tuanya tadi bersampi bersembiang datai ke gereja nadai pulai ke pengurgi. Artinya tua dilepas ari utai kena maneh.
0: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganunu time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagak nona ayah? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku teh pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama ke buah aku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu. Ah, mode
0: ke pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa kutan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gaya gaya nulung kau ikat, jempat nulung kungun saya pi kemau tu, jempat dia jempat, uji dengan awak aikin, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
0: YFM.
2: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi Segulai Sejalai.
3: Sembilan pagi hari Gereja Anglika kedak ke 30 hari bulan 9. Terbatuk ku beri selamat pagi ngagai semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh nak lama. Serta beri jam tu ngagai Allah Ta'ala. Wak kita berengkah ke hari sari tu ngau sembiang. Kita patut meri puji ngagai Allah Ta'ala tiapai kita. Lemai udah ngintu kita malam ti udah lemai kita medok siang hari tu. Kita megok beri terima kasih ke Tuhan ke berkat ia. Sudah sambut kita, sampi kita. Allah Ta'ala temaruk kuasa apa kami tidak disurga. Kami sudah berdosa ngelembanuan serta ngau diri sama diri dalam runding jaku ngau pengawak. Tegal pengilap

serta anggap kelamik kami. Lebih amat anggap pengawak tindang dan sengaja di kerja kami. Kami amat benar nasalati ke penyalahnya. Udekang lengkok ke semua dosanya. Pertegak anak Tuhan Yesus Kristus kudah mati kami. Melepas kami dari semua penyalah kami ke udah. Lalu sahab kami ngepun ke penghidup ke baru. Kemulia nama Tuhan. Amin. Baca kita ke pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke bagi 9 berengkah dibaca buah ayat 51. Lebuh Jesus nyau dekok debaik niki ke serga. Ia mutus kerunding dekok mansang agai Jerusalem. Ia lu ngasuh bala seruan pejalai dulu area. Dirantau jalai sidok tamok ngagai sebuah genturung pendiau di menua Samaria. Dekok nyedia ke semua utai ke ia. Taurang dia nak terima ia. Leban ia nang seminok dekok mansang ngagai Jerusalem. Lebuh murid ia James dua John medanya seduai lalu berjaku. Tuhan, katinuan dekok ke kami ngangau api nurun dari langit, lalu ngangus ke sidok. Taya nguyang lalu ngeraro seduai ia. Sidok lalu mansang ngagai siti lagi genturung pendiau. Lebuh sidok benar rantau jalai, sikur orang berjaku ngagai Jesus. Aku dekok nitih kenuan. Ngagai sebarang nuan-nuan berjalai. Jesus selalu berjakuk ngagai yo. Munsang bisik lubang, lalu burung bisik tansang. Tak nak mensio nerendur alai ngalik ke diri. Kuyo berjakuk, ngau sikuk tibukai, titih kaku. Tangkurannya berjakuk, Tuan, awak kaku pulai dulu ngubur ke apai aku. Tangkuk Jesus berjakuk ngau yo. Awak kurang kemati ngubur ke balau sidempu kemati. Tanuan pun atau nak berjalai lunusui pasal perintah Allah Ta'ala. Siku tibukai berjaku, aku dekat nitiah kenuan Tuhan, tawak ke aku meri selamat tinggal ayah kami sebilik dulu. Kau Jesus berjaku ngagi yo, orang ke labuh ngeradu jalai, ngeradu tanah, lemaliak ke belakang, nak tahu jadi nemiak perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Tuhan apai kami tidak serga Allah Ta'ala tiap madub kuasa tindak meruan sedang itu kami lemai kami medok hari siang hari itu dindian kami sehari itu apai ngau kuasa Tuhan ngai kami ngagak penyalah tak kena rusak so kami ngatur kerja kami nundak kepesan Tuhan selalu ngagak kerja dikeridupkan Tuhan oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sapi Tuhan Yesus, baik kami di surga, kudus menama Nuan, mendatai me perintah Nuan, jadi me penekak Nuan. Bekau dalam surga, bekanya megak dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerak Nuan tibumpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Awak kalah talo apai anak ngurual kudus merekat ke semua kita, lungi itu kita sehari itu ngau ke belamo lamoyo. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 27 bergulai ngomala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja tang megang pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gabalat mirah, kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki, umai kekitai desai, balat lantang hati, keban kekitai langgang, 30 hari, umai keodah rangkai, kayu lama mati, kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari

0: Mengerak pagi.
1: Mengerak pagi.

0: Hashtag Nenny Active Dear Two. Udah dengar kita Intel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mai orang nanya berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji kederempu jati.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak kai.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
5: Pagi Rewind. Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
6: Okay.
5: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
6: 31 hari bulan.
5: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisis timal ngu nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ya lagu ke Dubai Melissa Francis Noan Ku Pilih Hari Semua Lelaki. Lagu dikenal ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari 3 hari tu 30 hari bulan 9 2026. Kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peninga. Jadi ngarak ke berita kita manah magang pagi tu peninga tau ke sari tu peninga kita iba hari ke penudi sari tu bak bulan 9 tahun 2026. Ngarap ke semua kita semampai gerai lantang hati dalam gereja semua pengawak ke di kerja kita bakal ke sari tu. Ngarap ke pengawak ke di peramu kita maga mujo magang di pejalai ke sari tu. Okey, ngagi kita peninga nyangkanya baru aja Dani pagi-pagi tu peninga selamat mendiang ke kami bak YFM pihak magang ngagi kita nyangkanya udah bak rantau jalai kini jam ke dia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung ke nembiak sekolah pihak magang nyangkanya kita benung bak rantau jalai nurun gawak kini jam ke dia tu out serta nak kira kini ke pejalai kita ke pagi tu peninga ngarak ke sama belak berjimat maya ke bebaik ke kereta tau ke perengkap pengangkut ke bukai ya. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peninga bak jam ke terubah tu dia aku dekat merenang kita ngah lagu-lagu lalu bak jam kedua lagi pukul 7 pagi dan aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pihak maga uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 pukul 7.30 pagi dia nombor kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu buat jam kepenudi lagi peningah dia kita bisa si topik pagi tu. Okey, ngagi kita ke dekat berkongsi dengan aku nama pengawak ke di kerja kita pagi tu kelimpah hari kita mendeng ke radio tak kena tai ke komen kita bab pes Facebook YFM Iban pagi tu kediri ku peninga bah solo pagi wai bah awak pengerak pagi au tang tejap pihak peninga aku bisik kita ngau aku ke pagi tu bah awak pengerak pagi. Jadi anda minat ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergolai dengan kami bah YFM tentu ya bala peninga ke dia di menua Sarawak kita boleh mendeng ke kami ngena frekuensi ia ke semak no kita diau tau ke kita ia ke dia di luar benua Sarawak oleh mendiang ke kami dengan channel Astro 871 serta mega RTM klik ke pagi tu ya tu lagu ke Dubai Enserami Kesulai Malam YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya harga subak muda harga RM5 nak. Ambil 2 hari kena. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol suma. Lemau kami ni suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak ke tuai dek. Ngkan luar ni ke bahasana. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami suba. Nyak kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ngayam dini yang ambil peridang kurang
2: nadai ia ke baru dinadai sidaya ke lama YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu Keribai Lizrita Bajiak Tuai ngujung ke jam kita dia tu pukul 6.39 minit pagi. Mari selamat pagi ngagai semua belah pendengar yang ke baru aja nebah radio pagi tu tau kemasan radio pagi tu pendengar. Terima kasih laban seluruhan milih kami ba YFM. Iki jadi ba jam kedua tu lagi pendengar dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat. Boleh terus email nge WhatsApp konti kami au. Tang sebenarnya peningau dekat berkongsi dengan kita berita berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang Mukah ke dekat diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu ilak ba dataran Pehin Setia Raja ya. Jadi sekedar jalai ngelingi dataran Pehin Setia Raja Mukah dekat ditutup hari pukul 10 malam pagi lah nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Mukah ya. Jadi jalai tidakkah ditutupnya ianya jalai setia satu simpang jalai ceria ngau simpang bulatan jalai wawasan ya. Jadi manusia mayuh dikingat ke ngambil anda ngengkah ke kereta bandua tahu ngasuh jalai tu tadi berdedah tau ke bersekut ni tak jumpa pihak peninga mensi mayuah uleh ngengkah ke kereta kita ba Menara Pehin Setia Raja Upis Pentaberan Perintah Sarawak bagi menua muka Masjid Setia Raja ngau palan komersial tau ke ba kedai-kedai ni. Okey nya tadi sekedar jalai ke dekat ditutup berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Muka lalu program ia ke BC diatur mayanya ila ianya servis pengerai habis ia dia ke servis pengerai tenyang kawan pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau pasal perkara pengerai merasa pengeregas tubuh serta merik tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur ya. Jadi kelimpah harinya megak peningan sekedar hari kaunter ia ke BC dibuka maya tu ila ianya kaunter anda bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawa. Okeynya tadi sekedar pengawak tau ke program ia ke BC diatur ba program Sarawak Ku Sayang Mukah kena 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 tu ilah.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 bulan 10 2026. Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup Balai Nebiak Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi bega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register Nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818. Tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palang pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemata.

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bahan bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, bekenya me cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan bebatang bagi kami ba YFM ke pagi tu peningan. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai ari mindu anak idi madah ke pemati baja anak jakung. Baja anak jakung tau ke apai mawah tau ke apai mawah. Udah nadai kena 29 hari bulan 9 2026, lalu dekat disengai bebala mayuah ba rumah Rosli Ujiah Serudit B sepawah betung kena hari 4 1 hari bulan 10 2026, lalu dekat dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 ba pendam Pujiah ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebembelayan ianya kediau ba Tinting Laleng sebakek udau Nyemungan Panjai, Jungkal, Bebuling Tapeng, Bebuling Atas, Ngau Baruah, Mepi Pasir, Ulu Rimbas, Senunuk, Tarang Sebilik, Ba Entulang Tawa, Bala Ucuk Manggi, Ba Entulang Danau, Kampung Iban Lubu Antu, Tanjung Baru Ngalama, Pelandua, Beduru, Pelawak, Serudit E, Munggu Gerinis, Tebiru, Penunus, Bangkit Rembai Baru Ngau Asal, Dabuak Nanga Ajau, Luban Ulu Ngau Ilik, Putus Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik, Tanuk Rian Bateng, Jemat Ngau Muda Ba Kucing, serta kebembelayan ia kebukai, ia kena ulih dirintai ke dituk, ia kengelala baja anak jakung ya, baja anak jakung. Semua kita dipinta datai magang. Jadi penarang ke silik lagi, kita tahu bertanya ngagi nombor tu 013-460-1207 atau ke 013-790-0931 ya. Aku nanduk baru pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati tu datai

Mindo anak idi madah ke pemati baja anak jakung tau ke apai mawah baja anak jakung tau ke apai mawah udah nadai kena hari 2 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu jadi ya tu dekat di sengai tau ke di intu berbala mayuah barumeh Rosli Uji ya serudit bi sepauh betung kena hari 4 1 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 berpendam pujiah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepemelayan ianya Tuan Tony Malang Ting-Ting Laleng sebagai udau nyemungan panjai jungkau berbuling tapeng berbuling atas ngebaruah mepi pasir ulu rimbas senunuk tarang sebilik bentuleng entawa bala ucuk manggi bentuleng danau kampung Iban Lubuk Antu Tanjung Baru Ngolama Pelanduk Beduruk Pelawak, Serudit A, Mungguk Gerinis, Terbiru, Penunus, Bangkit Remai Baru Ngau Asal, Dabuak, Nanga Ajau, Luban Ulu Ngau Ilik, Putus, Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik, Tanuk, Rian Batang, Jemat Jemaat ngau muda ba kucing serta kepemelayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala baja anak jakung ya kenglala baja anak jakung tau ke apai mawah ya tau ke apai mawah penerang ke silik kita tau bertanya terus ngagai nombor tu peninggal 0134601207 tau ke 0137900931 okey pesan kedua tu pesan pemati tu datai hari tum anak Dion tau ke apai ulat dekat madah ke pemati bini ya seni ikap tau ke inai ulat seni ikap tau ke inai ulat udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di sengai berbala mayuah barumeh Jawa Suri Laleng Debek kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berpendam Suri ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepemelayan ia kedia bak Suri dua berumah lubuk jerai penuh Nus Batang Rimbas Ulu Ilik Ngau Tengah Kemidan Jaya Seratuk Sungai Kelampai Seratuk Nanga Bangkit Dua Berumah Bangkit Kemantan Bangkit Rembai Asal Ngebaru Seruai Bangkit Ijuak Samuk Jitu Tanjung Asal Sungai Pelanduak Libu di Serudit B Terai Sebuyau Nanga Kelasin Singai Bau Asin Pasal Debek ngau kepemelayan yang kebuka ya ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala seni ikap tau ke indai ulat ya kenglala seni ikap tau ke indai ulat jadi penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai nombor tu 0143034246 tau ke 0165526213 ya. Kau nanduk baru pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari tum anak Dion tau ke apai ulat madah ke pemati bini ya. Seni ikap tau ke indai ulat. Seni ikap tau ke indai ulat. Udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu tau ke di sengai berbala mayuh barumeh Jawa Suri Laleng Debek kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berpendam Suri ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kaban belayan ya kedia basuri dua buah rumah lubuk jerai penunus batar rimbas ulu
Ilik Ngau Tengah, Kemidan Jaya Seratuk, Sungai Kelampai Seratuk, Nanga Bangkit Dua Berumah, Bangkit Kemantan, Bangkit Rembai Asal Ngebaru, Bangkit Ijua Seruai, Samo Jitu, Tanjung Asau, Sungai Pelandua, Libu di Serudit B, Terai Sebuyau, Nanga Kelasin, Singai Bau, Asing, Pasar Debak, Ngau Kapal Melayan, Ia Kebuka, Ia Kenda, Uliah, Dirintai, Ke Ditumagang, Ia Kenglala, Seni Ikap, Tau Ke Inai Ulat, ya, Kenglala Seni Ikap, Tau ke Inai Ulat. Penarang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngagai nombor tu peninga 014-303-4246 tau ke 016-552-6213. Ika lalu pesan ketiga tu peninga ianya pesan pengawal semayang ngintu 100 hari niang tindai ane amau, ni yang tindai ane amau. Jadi pengawal tu deka diatur kena 3 bulan 10 2026, ngena cara semayang pukul 7:30 malam bak terumah Caya ane Langkup, Kampung Rayu Iban, ya. Iki jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari ke datai Ari Tinggum ane amau, enggak sedar sebilik, ya, madah ke ngintu semayang 100 hari ni yang tindai ane amal, tindai ni yang tindai ane amal tau ke Indai Cakeng, ya, tau ke Indai Cakeng ke dekat dia atur kena hari 6 3 bulan 10 2026, ngena cara semayang pukul 7:30 lemai bak terumah Caya ane Langkup, Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal Melayan ke dia ba tuai rumah Beraun, nanga Stapeng, terumah Birai, nanga Menggiling, terumah Sambau, nanga Mingkek, terumah Simon, nanga Tutung Ulu, terumah Buluk, nanga Ukum, terumah Ujan, nanga Sepaya, terumah Siling, nanga Stameng, terumah Ngindang, nanga Raka, ngau semua kapal Melayan ba Ulung Kari, terumah Vincent, anak Ijau, Kampung Bukit Papan Lunduk, terumah Entebang, anak Entawan, Sebandi Ulu Lunduk, serta kapal Melayan di Kuching, ia ke na uliah dirintai ke Dituk Magang, kenglala niang tindai anak amau, ya, tindai ane amau. Jadi kunandu pesan tu baru peninga, jadi pesan pengawak semayang itu 100 hari tu datai Ari Tinggum ane amau, ngau sedar sebilik madah ke ngintu 100 hari ni yang tindai ane amau tau ke Indai Cakeng, ya, ni yang tindai ane amau tau ke Indai Cakeng kena hari 6 3 bulan 10 2026, ngena cara semayang jam 7:30 lemai bak rumah Caya ane Langkup, Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Beraun, nanga Stapeng, terumah Birai, nanga Menggiling, terumah Sambau, nanga Mingkek, terumah Simon, nanga Tutung Ulu, terumah Buluk, nanga Ukum, terumah Ujan, nanga Sepaya, terumah Siling, nanga Stameng, terumah Ngideng, nanga Raka, serta semua kapal Melayan ba Ulu Engkari, terumah Vincent, anak Ijau, Kampung Bukit Papan Lunduk, terumah Entebang, anak Entawan, Sebandi Ulu Lunduk, serta semua kapal Melayan di Kuching, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang, ia kenglala tindai anak amau, ya, semua kita dipinta datai magang. Okey, ya, tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM, kita mengau dulu ngau lagu ke Dibai Stella Philip, Sulu Ninggal Ndak Madah.

Yes. Ya, sulu tinggal na madah ya lagu kribai Stella Pilih Peninga kini dia nampun baru pesan berat ya ke bisik diterima kami ba YFM ke pagi tu Peninga. Jadi pesan pemati tu datai Arino yang ane Anji tau ke apai usin ngari ke sedar sebilik madah ke pemati menantu ya ianya Jonas Kevin tau ke laki yud ya Jonas Kevin tau ke laki yud udah nada ya jadi Jonas Kevin tu maga dikelala ngau nama apai Mila tau ke apa pai Kiss Mila ya udah nadai kena 29 dari bulan 9 2026, lalu deka disenggai bebala mayuah berumah lidam nanga impit web pakan kena 2 bulan 10 2026, lalu deka dikubur tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 ya. Jadi pesan ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai yud ane nuyeng banumo 0178037944. Okey, jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan ia ke ngelala Jonas Kevin tau ke laki yud Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke apai Mila ya, tau ke apai Mila, tau ke apai Kiss Mila. Kunano baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari nuyeng ane Anji. Pesan pemati tu datai ari nuyeng ane Anji. Tau ke apai usin, tau ke apai usin ngari ke sedak sebilik madah ke pemati menantu ya Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yut, tau ke laki yut, tau ke apai Mila, tau ke apai Kiss Mila udah nadai kena 29 dari bulan 9 2026. Jadi itu deka disengai bebala mayuah barumah lidam nanga impit wak pakan kena malam hari 5 2 bulan 10 2026, lalu deka dikubur ba pendam tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 ya. Jadi semua kabang belayan dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au ya kenglala Jonas Kevin tau ke laki yut tu. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya terus ngagi yut anak nu yang tumpu bernumor 0178037944 ya 0178037944. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari camung ane gadum dekat madah ke pemati apai sidak ya gadum ane jimbu tau ke jimbau gadum ane jimbu tau ke jimbau tau ke aki ingkung tau ke aki ingkung udah nadai kena 28 dari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di intu bebala mayuah kena 2 bulan 10 2026, ianya kena hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batar rajang kapit lalu deka di anjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 2026, ianya hari Minggu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pemelayan diau bernanga peraran nanga pelagus pasir nai nanga merit nanga kemali nanga kain nanga seranggil nanga cermin nanga dia nanga kota nanga beluru nanga dayuk sungai rusak kelutun di mutuk layau sungai ipuh rumah jitap nanga belabut rumah sikeng serta kepemelayan yang kebuka yang kena uldiah dirintai ke dituk magang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai indiriti tahu ke bini camung bernumor 0142726520 tahu ke Seri tau ke Indai Malau 0145758344 tau ke Duliak
atau ke Lalang 019-845-3424 ya. Ku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai hari camung anak gadum madah ke pemati apai sidaya gadum anak jimbu tau ke jimbau, gadum anak jimbu tau ke jimbau, tau ke aki ingkung, tau ke aki ingkung udah nadai kena 8 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 2 bulan 10 2026 hari 5 baru meh Tunggang Nanga Senueng Batarajang Kapit, lalu dekat di Anjung Kependam kena hari Minggu ya 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ke dia bernanga Peraran, nanga Pelagus, Pasir Nai, nanga Merit, nanga Kamali, nanga Kain, nanga Seranggil, nanga Cermin, nanga Dia, nanga Kota, nanga Beluru, nanga Dayuk, Sungai Rusak, Keluntun, di Mutu Layau, Sungai Ipuah, Rumah Jitap, Nanga Belabut, Rumah Sikeng, serta semua kabang belayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Indai Riti tahu ke Bini Camung bernombor 014-272-6520 tahu ke Seri tahu ke Indai Malau 014-475-8344 tau ke Duliak tau ke Lalang 019-845-3424 ya. Ini jadi pukul 7.30 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabu terus hari Konti YFM Iban di Kuching. Sebelum kita mending ke berita peninga, kita berperinang dulu dengan lagu Kedibai Majestika Gila YFM Pengerak Pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari 30 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu, batang berita. Sarawak ngemendal ke 11.2 bilion ringgit, kena meranak ke pukuk, nakak setengah tahun keterubah 2026. Sejarah sebedau Jerman Brook patut dipansir. Pengawak mandang ke Perambu, mansiak baru sita bagi pengawak berpilih tembok Sarito. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. 11.2 bilion ringgit meranak ke pukul udah dikemendal ke di Sarawak bak setengah tahun ke terubah tu. Tu udah muka mayuh agi peluang hendak ngeremai ke industri hiliran yang kaum sektor kayu ngau perabot. Sapit Premier Dato Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke sebagi ari penyampaunya dipejalai ke pemeranak pukul ari menua tu. Setipa ngau pemansang tu, upis pemansang industri kayu ramuk Sarawak ngemerat ke sistem kawal selia dan pematuhan industri kayu TRES ngau hub perabot. Tu antara inisiatif dikena negap ke ekosistem industri kayu serta nyongka mayuh agi aktiviti hiliran. Sejarah Sarawak patut dipansiak ngau cara ti dalam agi ngena kerjasama sejarawan universiti ngau pemansiak. Tu nyengkawam pemansang komuniti ngau temadun ti bisik sebedau dipegai Brook. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke sekedar genturung pendiau, tumu ngelingik mengeri kucing, ngemuan sejarah Kediri Empu, ti patut dipansiak serta disurat. Antaraya, Kampung Gresik, Kampung Boyan, Kampung Sobaya, Ngau Kampung Samariang. Penatai palan pengentap pendiau tu nyangka bisik kawa ngau kawa pupu raban bangsa di Sarawak ngau kana menua bukai di Nusantara nyangkawum Pulau Jawa. Ngenang perkara kesama, Datuk Seri Abdul Karim dekat ke kerjasama antara agensi keberkawa dikeremai ke dikena ngadu serta ngatur reta tengkira sejarah. Tu dikena nentu ke palan alai nguliah ke penerang tik cukup serta mudah diuliah. Mayuh macam koleksi sejarah dia tu disimpan bak sekedar institusi yang kaum arkib negara, muzium, library negeri, RTM ngau upis pemadah. Penyelarasan antara agensi berguna amat ngambil kebahan sejarah hari mayuh macam penatai uliah dikena kelebih lagi ungkup tujuh pemansiak. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pemberita pengudah berjadi ke awam antara bangsa sejarah Sarawak 2026 di Kuching. Pengawak mandang ke Perambu mansiak baru bagi sita KSP, pengawak berpilih besar ngau negeri Sarawak ketujuh dekat tembuk pukul 5 lemai tu. Sekretari Komiti Pengawak Berpilih SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus madah ke pengawak pemandangnya diatur pengelamak sebulan kenyau hari 1 hari bulan 9 tu tadi. Nyak alai bantah tak kesukur ngagai Perambu tu patut dikenatai ngau cara bertulis ngagai SPR serta dianjur ngena online ngagai pemesai pengawak berpilih negeri Sarawak sebedau tak ke pukul 5 lemai. Kelimpah harinya bantah tak kesukurnya uliah diserah terus ngagai upis pengawak berpilih negeri Sarawak. Dia tu kita benar mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Semak 17,000 itik tukun tiru udah diengkah bak sepemanjai kira 740 km kanan Tasik Sarawak hari Tanjung Datu nyentuh ke Lawas. Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh madah kenyak sebagi hari pengawak dikena nyukung pemeruan asia berikan. Pengawak ngintu kanando narana utai hidup dalam Tasik serta masang tukun tiru boleh nyedia kepalan baru alai utai hidup dalam Tasik. Lalu tu dekat negap ke agi pengawak ngintu asia pengeraja asal.
Berbak ngaunya Datuk Len Talif Madah jalai ke projek Timerik Empas Tinggi di Sarawak patut berunding ke pemansang ekonomi penglantang rama ngah pemeruan rampak menua ti setimbang. Tu dikena nentu ke penguntungnya diasai ke rakyat ngau endak ngerukak rampak menua. Tiap projek patut nangkup tiga perkaranya. Kelimpah hari ini tiah ke pinta diudah ditetap ke upis pengeraja asal ngau rampak menua Sarawak. Nitiah ke atuanya berguna benar kelebih lagi bak projek ti dipejalai ke bak endo ekosistem ti sensitif. Sekedak jalai ngelingi dataran Pehin Setia Raja Mukah dekat ditutup hari pukul 10 malam pagi lah nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai ngau program Sarawak Kusayang Mukah. Nitiah ke penerang hari ketuai polis pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias jalai ti dekat ditutup ianya jalai Setia 1 simpang jalai Ceria ngau simpang bulatan jalai Wawasan. Kira 10,000 ikut orang disadang datai medak pengerami tu ila. Mensia mayuh dikingat ngambil nak parking bak dua tik tau ngasuh jalai bersekut. Terjepiak, mensia mayuh oleh parking bak menara Pehin Setia Raja, upis pentaberan Perintah Sarawak bagi menua Mukah, Masjid Setia Raja ngau palan komersial. Kerjasama penabur berita antara Malaysia, Indonesia dan Brunei majak ditegap ke nengah program Bemukun Seborneo. Program itu ngempuruk ke bala pengari dari Radio Republik Indonesia, RRI, Radio Television Malaysia, RTM, dan Radio Television Brunei, RTB. Programnya diatur bak Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta Indonesia ti dipasut 17 ikut orang ari 3 bengkah menuanya. Sidak kebisik kau ngau program tu, nyeng kau pengeluar program RTM Sarawak, Andi Azrul Johan kemega DJ Sarawak FM ngau pemantun Bemukun Seborneo. Raban RTM bertuai ke Direktur Penabur Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali. Recording Bemukun Seborneo sekali tu, mai tema tahun baru ngau hari raya Aidilfitri, lalu tema persahabatan dekat ditabur terus hari auditorium RRI Yogyakarta. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngemenda ke 11.2 bilion ringgit kena meranak ke pukuk naka setengah tahun ke terubah 2026. Sejarah sebedar Jerman Brook patut dipansia. Pengawak mandang ke Perambu mansiak baru sita bagi pengawak berpilih tembuk Sarito. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nanno rindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
7: YFM Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan siada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dunia ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: dalam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Duo pagi rewind.
2: Kadang-kadang dah betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
3: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sidak ya merek. Kadang si dah yang pu nyebut di email atau bau rabu kain dah ku nyual berketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempeng kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2